0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Kemendikbudristek sebut guru honorer tak dilarang mengajar pada 2027. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Monica Putri. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. PT MRT Jakarta memastikan armada Transjakarta tetap menjadi prioritas selama penerapan rekayasa lalu lintas proyek MRT Jakarta Fase 2A di kawasan Harmoni Jakarta Pusat. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta, Ahmad Pratomo, mengatakan pengaturan lalu lintas yang dimulai pada 25 Mei hingga 27 September 2026 tersebut tetap memberikan akses khusus bagi armada Transjakarta menuju arah kota. Kita beralih ke berita utama. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek menegaskan, guru honorer tidak dilarang mengajar pada 2027. Dirjen GTK Kemendikbudristek Tunduk Suryani mengatakan, surat edaran Mendikbudristek nomor 7 tahun 2026 bukan ditujukan untuk menghentikan guru honorer, melainkan menjadi rujukan bagi Pemda dalam penataan status guru non-ASN. Surat edaran tersebut juga mengatur mengenai guru non-ASN yang terdata dalam Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik pemerintah daerah. Memasuki berita terakhir, NATO semakin khawatir terhadap menipisnya stok senjata canggih Amerika Serikat akibat perang berkepanjangan di Iran. Aliansi pertahanan tersebut menilai konsumsi besar-besaran amunisi dan sistem pertahanan udara oleh militer Amerika Serikat berpotensi melemahkan kesiapan pertahanan kolektif NATO di tengah meningkatnya ancaman Rusia terhadap kawasan Eropa. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

0: Gen FM Jakarta Surabaya bareng sama sinyal Señorita Yusril Kemal di hari Rabu ada ramu, Rabu ada tamu.
1: Selamat pagi.
2: Sebenarnya nggak hanya Rabu tuh yang ada tamu.
3: Iya.
2: Kamis kan juga biasa.
0: Diam kalian.
3: Cuman kan yang Kamis nggak diundang tamunya.
0: Iya.
2: Bahkan pulangnya nggak diantar.
3: Itu dia. Selamat pagi sobat Gen. Kasinyo ngeri banget.
0: Apa tuh?
3: Kacanya IP17 Pro.
2: Kurang lengkap guys.
3: Apa?
2: Bukan hanya iPhone 17.
3: Kasih tahu dong.
2: iPhone 17 1 tera dengan casing Rimowa seharga 3 juta rupiah.
3: Gokil. Casingnya aja 3 juta ya.
2: Iya.
3: Betul enggak casingnya? Seharga koper gua.
0: Mahal juga koper lu. Gua aja beli koper 1,5. Iya.
3: Kan gua punya brand favorit.
2: Iya.
3: Brand favorit gua ya masih gituan harganya.
0: CS kan?
2: Oh.
3: Gua punya brand favorit.
0: Iya, yeah, yang kecil doang 3 jet lag. Yeah. Yang gede mah 7.
2: Tapi ini casing.
3: Casing
2: doang.
0: Tapi ini dikasih.
2: Oh,
0: rezeki. Kedip-kedip lagi puasa lo jangan ngurang-ngurangin pahala lo ya.
2: Guys, gimana nih? Enggak lihat untuk ngasih 3 gitu ya.
0: Oh, iya.
3: Ada yang jawab tuh, ada yang
2: apa
3: jawab.
2: Itu?
0: Apa?
3: Casing aroma UMR gimana? Aduh, bener lagi.
2: Bener.
3: Tapi bener casingnya maris gitu.
0: Iya katanya.
2: Ada yang
3: serius.
0: Iya.
2: Ini
0: mereka beli segitu.
2: Kalau Rimowa itu rata-rata harganya nominalnya 1 juta.
3: Lu tau itu brand apa kan?
2: Ya gak tau deh.
3: Itu brand koper.
0: Koper.
3: Makanya gue bilang koper.
0: Yang koper harga 50 juta.
3: Jadi Rimowa itu adalah brand koper. Makanya gue tadi bilang seharga koper gue. Nah, Rimowa adalah brand koper yang sebetulnya awalnya terbuat dari besi.
2: Huh?
3: Dan mereka mempunyai satu, ini penggunanya ya, gue gak punya. Tapi penggunanya bilang gini, semakin penyok, semakin banyak stiker,
2: semakin estetik.
3: Semakin estetik, kenapa? Artinya lu sering traveling.
2: Wah, iya.
0: Beneran.
2: Tapi itu katanya kalau misalnya casingnya Rimowa, katanya kalau di bandar digelinding juga ya.
0: Enggak lah, tapi katanya gue bilang gini.
3: Katanya kalau di bandara, kalau Rimowa, pasti kena cek.
0: Emang bener, udah pasti.
3: Itu di thread ya.
0: Enggak,
3: kata thread begitu.
0: Kalau abis traveling temen gue, makanya jangan pakai RMW. Udah pasti dicek.
3: Gitu ya?
0: Dicek.
3: Waktu
0: itu juga si apa namanya temen gue, lu sih pakai kayak gue lah, beli aja yang polo-polo.
3: Gue dong.
0: Apa?
3: Koper umroh.
0: Mana mungkin?
2: Koper umroh ya. Ditumpuk.
3: Masih ada fotonya loh gue.
2: Masih ada logo travelnya.
3: Masih ada foto guanya.
0: Aduh,
3: KTP gede banget.
2: Masya Allah. Ya waktu itu ya ada waktu itu peserta umroh ngeprint KTP-nya sekoper.
3: Iya,
2: itu kan identitas ya.
0: Iya, makanya gila
2: buat,
0: ya.
2: Buat penanda. Tapi maksudku itu kan identitas. Ada rahasia negara di koper.
0: Tunggu sebentar, Raja Guguk, jangan jadi salah satu warga yang julid ya.
3: Apa katanya?
0: iPhone 17 Pro Max 1TB dibayar 40 kali. Hey!
3: Hey!
0: Camkan, catat Anda. Saya membeli pun langsung 30 unit bisa.
2: Wois.
0: Ya, enggak ada nyicil-nyicil satu. Ya enggak tahu.
2: Bisa.
0: Bo, ini doang mobil aja gue bayar.
3: Asik.
0: iPhone doang gitu.
3: By the way, ini ada yang minta Arsenal juara Mas Yusril.
0: Juara.
3: Ayo dong, apa nih ada apa? Update bola dikit dong.
2: Pak, selamat deh.
3: Kamera kalau tolong ke Yusril.
0: Kenapa kalau begitu
3: kamera
0: sih?
3: Kamera ke Yusril, tolong. Kamera ke Yusril. Gue butuh berita nih mengenai bola nih.
2: Not London forever. Whatever the weather.
0: Gak enak suara lu, Yusril.
3: Gue ngerti apa nih, apa ya?
2: Perbola. Arsenal. Jadi kita media sebagai netral ya.
3: Oke.
2: Jadi Arsenal memastikan juara Liga Inggris musim 2025-2026.
3: Liga Inggris berarti Liga Inggris. Premier League.
2: Premier League.
3: Ya? Kan yang kemarin yang gue bilang
2: FA Cup
3: itu
2: kemarin
3: FA Cup.
2: Itu Manchester City.
3: Menang.
2: Kemarin lawan Chelsea.
3: Ini
2: Arsenal memastikan diri juara Premier League setelah kemarin menang 1-0 atas Burnley dan Manchester City hanya ditahan imbang oleh Bournemouth 1-1 pertandingan tadi malam. Jadi poinnya City tidak akan bisa mengejar Arsenal karena masih sisa satu pertandingan dan selisihnya 4 poin.
3: Dan enggak bakal kekejar.
2: Enggak bakal kekejar. Mau Arsenal kalah pun, Arsenal tetap juara karena selisihnya 4.
3: Oke,
2: sekali menang kan 3.
3: Ini ibaratnya di F1, masih ada 3 race lagi tapi poinnya udah kenceng banget.
2: Betul.
3: Mau race keberapa pun menang, enggak bakal juga menang.
2: Dan ini adalah kemenangan Arsenal. Arsenal kembali lagi juara setelah terakhir tahun 2004. Jadi ini setelah 2004 52 tahun.
3: Oh gitu. Mm-mm. Jadi Arsenal udah lama banget
2: belum pernah juara Premier League sejak 2004.
0: Jadi ini baru juara lagi baru nih. Juara.
3: Coba gue pengen nanya, apakah ada fans-fans Arsenal yang lagi nonton kita, guys?
0: Ini ya. Ada tuh.
3: Coba ada
0: fans. We love you Arsenal, we do katanya tuh.
2: Pacarku full senyum karena pacarmu pasti terakhir dia lihat juara Arsenal pasti masih kecil. Eh, karena itu jadi video kampanye Arsenal.
3: Wait, berarti lagi rame ya algoritma sama Arsenal?
2: Iya,
3: upload ah. Meski nggak ngerti bola.
0: Idi.
3: Ada, gue kan pernah ke Arsenal.
2: Oh, iya benar.
3: Gue pernah ke Arsenal.
2: Yeah, yeah, Emirates apa? Highbury.
3: Emirates.
2: Yeah. Emirates Stadium.
3: Upload aja.
2: Iya.
3: Lah, Ibnu Jamil juga semuanya lagi upload depan Emirates Stadium. Ada kita. Langsung. Ada semua, sampai jerseynya aja ada kita.
2: Suamiku senyum sumringah dari pagi. Iya, betul. Karena kemarin Arsenal begitu kemarin menangnya pun di menit-menit akhir kayaknya lawan Burnley. Itu kalau dia imbang, pertandingannya akan dilanjutkan sampai terakhir penentuan juaranya.
3: Oh, okay.
2: Sampai match terakhir.
3: Jagoan pemain favoritnya siapa sih? Gua enggak kenal.
2: Sekarang itu di lini tengah ada Declan Rice.
0: Declan Rice.
3: Inggris, orang Inggris.
2: Benar. Yes. Terus di depannya ada Gyökeres, ada Martinelli, ada Bukayo Saka. Kipernya sih yang menurutku oke banget.
3: Siapa
2: ini
3: itu?
2: David Raya beberapa kali melakukan penyelamatan yang cukup gemilang.
0: Kai Havertz main enggak?
2: Kai Havertz main.
0: Oh, main.
2: Kemarin nyetak gol lawan Burnley.
0: Kai Havertz si ganteng itu. Tuh.
2: Jadi ganteng, orang Jerman.
3: Hari ini semua sebenarnya Gunners ya?
2: The Gunners.
3: Semua Gunners happy hari ini ya.
2: Ya, betul sekali.
0: Karena selamat. Gunners happy, kirimin dimsum ke sini boleh.
2: Selamat sekali lagi untuk Arsenal yang sudah menjadi juara Premier League setelah penantian 22 tahun.
3: Oke, sekarang FA Cup udah.
2: FA Cup
3: Premier
2: udah.
3: Premier League udah.
2: Yes.
3: Ada lagi enggak?
2: Liga Champion nanti.
3: Oh, Liga Champion.
2: Tahu enggak siapa finalisnya?
3: Siapa?
2: Paris Saint-Germain
3: PSG
2: lawan Arsenal.
3: Woi!
2: Jadi Arsenal masih bisa punya kesempatan untuk double winner.
3: Wow.
2: Tahun ini.
3: Tahun ini mana?
2: Champion. Di Budapest.
3: Hungaria. Budapest adalah satu kota yang dibagi dengan satu sungai. Ada kota Buda dan kota Pest.
2: Oh iya.
3: Yes.
2: Begitu.
3: Yang satu di Eropa, yang satu Asia.
2: Oh.
3: Jadi gue nyebrang dulu ke Asia.
2: Gitu. Oh, okay.
0: Itu ibu-ibu janda suka mepes. Apaan tah? Ada Arsenal menang katanya tahayul berarti nyambung-nyambungin aja loh. Manis banget, gak ada.
3: Justru karena kita ngomongin bola, guys.
2: Ya.
3: Kita pengen ngomongin tentang yang namanya begadang.
2: Ya, karena
0: bola tuh kan udah pasti begadang.
2: Karena gini,
3: gimana?
2: Ini kenapa menjadi penting? Karena tetap ya, yang namanya jadwal Liga Inggris, jadwal Liga Champion juga, semalam itu banyak banget temanku yang rela begadang untuk nonton hasil dari Manchester City melawan Bournemouth.
3: Jam berapa?
2: Jam 2, Pak.
3: Jam 2.
2: Itu baru mulai.
3: Jam 2 baru mulai.
2: Jam 3 kalau enggak salah.
3: Gua kalau F1 ya, udah jadwalnya ke Amerika, udah 14 gua. Enggak bisa. Ngantuk gua enggak kuat.
2: Dan ini 2 hari loh mereka tuh.
3: Oh.
2: Yang Senin kemarin mereka nonton Arsenal lawan Burnley. Itu juga jam 3 kick-off-nya kalau gak salah ya. Jam 3 atau jam 2 gitu. Yang semalam Manchester City lawan Bournemouth itu juga tengah malam juga.
3: Okay.
2: Jadi mereka begadang 2 malam untuk memastikan juara.
3: Nah, ini ngomongin begadang, guys. Ngomongin tidur ya. Hari ini di Ramu, Rabu ada tamu. Kita kedatangan seseorang, kita pengen ngomongin tentang tidur.
0: Kalau misalnya ngomongin bola kan udah, gue tuh suka, anak gue kan pecinta bola, makanya suka sebel abis nonton bola, besok kagak sekolah.
3: Nah,
0: oh iya, keganggu tidurnya.
3: Langsung aja kita ajak masuk.
0: Halo,
3: ini udah ada Coach Vishal Dasani. Good morning.
0: Selamat pagi.
3: Good morning.
0: Bukan, ini namanya
3: Apa?
0: Bukan Coach Vishal Dasani.
3: Jadi?
0: Coach Vishal My Honey. Good morning. Sobatkin pasti dong semua, seger nih pagi-pagi, bukan Kemal doang sama Yusril nih. Aduh.
2: Tapi Coach ini, Coach Vishal mirip ini ya Jeremy Thomas.
0: Iya, mirip sumpah, banget
2: ya?
0: Sumpah.
2: Mirip ya.
0: Pernah dong, aku gak fokus, aku gak share.
3: Pernah ada yang bilang lu mirip sama Jeremy Thomas?
2: Sering.
3: Banyak ya?
0: Sering.
3: Banyak ya.
0: Masa Coach ditaro gorengan yang enggak aja?
2: Sini.
0: Mas. Taro panipuri gitu.
3: Ada Nanca bilang ulala. Kenapa ulala?
2: Kenapa
3: ada Rejeli, ganteng om.
0: Iya.
3: Ada Helda, nah seger nih katanya.
2: Maksud lo selama ini gak seger
3: selama
2: gitu?
3: Selama ini gimana? Katanya bewok macam ini. Udah punya anak woy. Ada langsung, halo daddy.
2: Daddy.
0: aja loh.
1: Jangan-jangan anaknya.
2: Untuk bapak-bapak dan suami-suami, dipantau istrinya di kolom komentar nih. Istrinya pada nakal nih pak. Lihat nih.
3: Kak sering-sering lah begini.
0: Lihat nih. Aja, ini ramunya sampai minggu depan guys.
2: Lihat nih istri-istri nih. Lihat komennya nih.
3: Oke, kita mau ngobrol sama Vishal. Gue manggilnya apa sih? Coach.
0: Coach aja nih.
3: Kalau teman-teman coach manggilnya Coach Vicky.
4: Coach, tapi Vishal nih.
3: Vishal, ya. Oke. Coach Vishal ini adalah coach untuk sleep and recovery.
4: Yes.
3: Nah, coba. Sampai gue pertama kali I know you pertama kali itu dari zamannya pandemi.
4: Yes.
3: Terus istri gue bilang, hah, masa sih ada coach buat tidur tuh buat apa gitu?
0: Dari zaman pandemi. Kamu mana aja sih?
3: Tahan.
0: Papa nggak nonton kan? Maksudnya kan ngebenerin tidur gue. Karena pas sebelum pandemi itu lagi gila-gilanya gue kerja gitu loh.
2: Dan siapa jadi tulup dari sini kan? Banyak omong orang ini hari
0: betul,
2: ini.
0: Betul, emang kan kadang-kadang kita kalau misal workaholic ya suka lupa tidur segala macam gitu. Jadi jadwal tidur tuh berantakan.
3: Benar. Tapi ada yang nanya, suka bola nggak?
4: Kurang suka.
3: Jadi bagus.
0: Gak relate.
4: Tapi anak saya suka.
3: Oh iya, anak lo apa?
4: Usia 9 tahun.
3: 9 tahun?
4: Sukanya? Dia penggemar beratnya Ronaldo.
3: Al-Nassr
4: berarti.
3: Yes.
2: Al-Nassr.
4: So basically dia itu goat-nya Ronaldo. Yeah. Dan dia itu penggemar berat Real Madrid.
0: Anakku
3: 17
4: tahun.
0: Kenapa?
3: Tadi Al-Asr. Katanya gini, kalau tamunya begini gak apa-apa, gak ada tahayul.
2: Sekali lagi para suami dan para bapak-bapak, istrinya tolong dicek di kolom komentar.
3: Ramu 2300 views loh.
2: 2400 views.
0: Tapi kok semua nanya nih, kalau misalnya dipantau nih, orang tahun 2026 sama dibandingin 2025, makin banyak orang yang susah tidur.
4: Betul.
3: Oke, tapi sebelum
0: meningkat,
3: kesitu
0: ya?
4: Meningkat.
3: Sebelum kesitu kita profiling dulu nih.
0: Oke.
3: Biar Sobat Gin juga pada tahu, sleep and recovery coach itu tuh apa?
4: Oke, jadi untuk mempersimpel penjelasan mengenai sleep and recovery coach, tugas saya sehari-hari itu adalah membantu audiens masyarakat umum untuk bisa tidur lebih berkualitas tanpa perlu bantuan obat.
0: Yang kemarin sempat kita bahas, orang sekarang gak bisa tidur harus pakai obat.
3: Sedangkan yang gue lihat ini di luar, udah pernah gue cerita kemarin coach, kalau misalnya kemarin gue ke Australia, mandi Europe kemarin, itu yang namanya obat tidur dijual bebas di apotek.
4: Mungkin lebih ke arah suplemen tidur.
3: Yes. Mereka nyebutnya gue baca gak adiktif, herbal dan lain-lain.
0: Aman gitu.
3: Tapi kan artinya market orang gak bisa tidur tuh banyak ya.
4: Banyak banget, apalagi makin kesini kecemasan makin naik, ya makin banyak yang gak bisa tidur.
3: Contoh, orang didefinisikan bahwa orang gak bisa tidur itu gimana? Coba.
4: Jadi gini, badan udah capek sepanjang hari banyak aktivitas dari pagi sampai malam, tapi begitu naik ke kasur gak bisa tidur, pikirannya berputar kemana-mana, overthinking, tos kiri, tos kanan, gak bisa tidur, baru akhirnya bisa tidur menjelang pagi, tapi harus bangun pagi untuk bekerja.
3: Is it insomnia?
4: Belum bisa dibilang, karena insomnia itu sendiri, Mas Kemal, ada checklistnya.
3: Okay.
4: Jadi, kalau misalnya sesekali nggak bisa tidur, ya itu
0: nggak bisa
4: normal.
3: Normal.
4: Tapi kalau nggak bisa tidurnya ini sudah setidaknya terjadi 3 kali per minggu, dan sudah kurang lebih 3 bulan berturut-turut, nah itu bisa masuk ke dalam kategori insomnia.
0: Jadi tergantung frekuensinya, nggak bisa frekuensi tidur.
3: Okay, so how do we check ourselves? Gimana kita ngecek bahwa kita nih? Okay, gue ada masalah sama tidur.
4: Yeah.
3: How?
4: Kalau mau cek ya bisa melakukan dengan self-assessment atau bisa...
3: Ciri-cirinya deh, ciri-ciri yang paling gampang tuh apa?
4: Jadi yang pertama kalau kita bicara checklist untuk insomnia pertama orang tersebut punya kesempatan tidur, tapi nggak bisa tidur.
3: Okay. Punya kesempatan ya?
4: Punya kesempatan.
3: Berarti emang udah jam 9 ke atas sudah bebas.
4: Yes. Okay. Karena ada gini juga Mas Kemal. Jadi memang ada beberapa orang yang dia sehari-harinya itu kesempatan tidurnya cuma let's say 5.5 jam. Dan di 5.5 jam tersebut dia tidurnya 5 jam.
3: Okay.
4: Berarti dia kan sebetulnya memaksimalkan kesempatan tidurnya. Itu nggak insomnia.
0: Itu aman.
4: Meskipun durasi tidurnya singkat. Jadi kalau insom itu pertama karakteristiknya adalah orang tersebut punya kesempatan tidur tapi nggak bisa tidur. Nah, nggak bisa tidurnya ini ada 3 wajah. Yang pertama adalah dia kesulitan untuk memulai tidur. Jadi proses tidurnya itu lama banget. Di atas 30 menit.
2: Di atas 30 menit.
0: Di atas 30 menit.
3: Itu
0: kan
3: CWS lama.
4: Lama.
0: Oh gitu. Lu juga
2: gini, gini, gini. Langsung bingung semuanya.
4: Sorry.
2: Sebelum kita lanjut, saya boleh bertanya. Idealnya berapa?
4: Antara 10 sampai 20 menit.
2: Oh, berarti
0: itu udah maksimal ya.
2: Antara 10 sampai 20 jangan pernah diartikan bahwa 10 sampai 20 itu adalah durasi di mana kita harus off dari sosmed atau harus dari HP ya. Udah benar-benar terlentang dan siap tidur ya.
4: Jadi gini, pada saat kita mencoba untuk tidur, itu prosesnya kurang lebih 10 sampai 20. Karena ada beberapa orang yang begitu nempel ke bantal langsung bablas.
0: Pelor.
3: Itu ada yang banyak, ada yang bilang tuh. Langsung pelor tuh ada.
4: Ada, kalau misalnya pelornya ini sesekali, itu oke. Kalau tidur di atas 30 menitnya sesekali, it's okay. Yang menjadi masalah kalau terlalu sering pelor sama terlalu sering tidurnya di atas 30 menit.
2: Oh, jadi pelor pun gak baik ya?
4: Pelor pun itu tanda bahwa tubuh itu sebetulnya sedang terlalu lelah.
0: Kemal pelor sering banget nih.
3: Pelor pakai macam-macam nih.
2: Pelor. Kalau businya apa? Kalau businya agak susah tidur. Gitu maksud tuh. Jangan ke agak atas itu dulu dong.
4: Ini mau diarahin kemana ini?
0: Tahu.
2: Ini kalau ini pelor, ini agak susah tidurnya.
3: Tremor dia enggak bisa tidur, tremor.
0: Pelor juga pelariannya pakai martabak telur. Biasanya kalau misalnya buat gampang tidur, aku tuh bisa lalu ganyem.
2: Gitu. Jangan diarahin ke sana dulu.
0: Jadi keseringan pelor itu juga bukan berarti baik ya.
4: Itu tandanya tubuh memang sedang kelelahan dan begitu dapat kesempatan tidur dia langsung tidur.
3: Wah, ini knowledge banyak banget, gue yakin ya. Tap-tap. Guys, jangan lupa ditap-tap-tap.
0: Karena
3: terus.
0: Kita mikirnya kalau pelor tuh kayak power nap aja, alhamdulillah gitu.
4: Banyak yang berasumsi bahwa pelor itu adalah kesaktian.
0: Iya, benar.
2: Adalah berkah.
4: Tapi I'm so sorry, itu bukan sebuah kesaktian.
0: Kita salah ternyata selama ini. Salah bro.
2: Enggak, aku kalau nempel sofa itu entah kenapa langsung.
4: Nah, tapi kita juga perlu memahami bahwa ada kayak misalnya di mobil, di sofa, kita itu tidak punya ekspektasi berlebihan terhadap oh aku harus tidur di sini. Sehingga itu tidak menciptakan kecemasan berlebihan. Sedangkan kasur, kita itu sudah punya persepsi aku harus tidur di sini.
3: Ah iya benar.
4: Kata harus itu akan menciptakan performance anxiety.
3: Gue nggak harus tidur di sini. Gue nggak harus tidur nih.
2: Tadi ada tiga ciri insomnia.
4: Wajah
2: insomnia.
4: Yang pertama itu adalah kesulitan memulai tidur. Yang kedua tidurnya itu banyak bolong.
0: Tidur banyak bolong.
4: Banyak bolong tuh gimana? Tengah malam itu mudah terbangun. Tengah malam itu mudah terbangun dan kembali tidurnya itu lama banget. Jadi kalau misalnya tengah malam kebangun,
0: jam 1 kebangun, terus baru tidur lagi jam 4 nanti misalnya gitu.
2: Oh, itu bolong istilahnya.
4: Itu banyak bolongnya.
3: Dan sering ya kayak gitu ya.
4: Itu sering atau bisa satu kali terbangun tengah malam dan habis itu proses kembali tidurnya lama. Nah, itu tidurnya bolong.
0: Tapi kalau kayak Kemal enggak apa-apa tidurnya lama soalnya dia kan tahajud ya, Mal.
3: Masya Allah.
0: Habis itu tadarus, baca Quran.
3: Jangan disebut Senin sampai Kamis sih begitu.
0: Oh, jadi gitu ya kalau misalnya tidurnya bolong.
4: Yang ketiga adalah terbangun terlalu pagi dan enggak bisa tidur kembali. Jadi kalau misalnya jadwal tidurnya itu dari jam 11 sampai jam 6. Nah, orang tersebut bangun jam 4. Setelah itu enggak bisa tidur lagi sampai jam 6. Itu berarti disebut dengan early morning awakening. Nah, itu ada tiga wajahnya.
3: Kalau misalnya kita kan sekarang udah sumir, gue yang mana pasti sobat gen pada gue yang mana gue. Kalau mungkin enggak sih kita ada tiga-tiganya?
4: Ada.
3: Oh, ada tiga-tiga.
4: Ada kombinasi.
3: Jadi enggak bukan yang lu satu doang gitu enggak. Karena gue suka mengalami yang beberapa itu tuh, yang pertama ada, yang kedua ada, yang ketiga juga pernah kejadian gitu. Oke, tapi kita mau balik lagi nih, coach. Ini kan kayak pertanyaan semua orang nih. Masa sih ada coach untuk tidur yang mendalami kayak ginian? What made you way back untuk gue mau mendalami ilmu ini? Apa awalnya tuh?
4: Strategi kepepet sih, Mas Kimal.
0: Strategi kepepet.
3: Ini kan nis banget ya.
0: Iya, benar.
3: Nis banget kayak orang apa sih, Mak? Ya kan enggak pelajari tapi gimana lu bisa end up di sini tuh gimana?
4: Oke, jadi sedikit backstory. Background saya itu adalah MBA in Finance.
3: MBA in Finance.
4: Jadi saya lulus di 2012 dari UGM Kota Jogja karena saya asli Jogja.
0: Jogja.
4: Jalan Urip Sumoharjo.
2: Jalan
4: Solo.
2: Jalan Solo. Oh iya iya iya iya.
0: Coach Jogja. Yeah. Pantas istimewa ya. Hey.
2: Ini sobat. Saya bantul bangun jiwa. Agak berat banget lah pokoknya.
4: Tapi masih dekat lah.
2: Masih dekat.
3: Ini ada sobat Gen karena komen penasaran matiin radio langsung nyalain TikTok katanya.
2: Sobat-sobat kita kadang-kadang kurang-kurang aja. Masa tadi boleh enggak sih nonton begini sambil mandi?
3: Masa begitu. Liar nih komen-komennya.
2: Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja maksudnya.
3: Oke. Jadi lu Jogja, UGM,
0: finance.
4: Oke, terus dari finance itu di 2013 saya masuk ke dunia fitness. Oh, itu ada ceritanya sendiri.
3: Oke.
4: Nah, selama di dunia fitness saya jadi seorang PT sama buka gym, berjalan lancar
3: di Jogja,
4: semuanya fine-fine aja sampai 2020 COVID. Kedua gym tutup.
3: Malioboro Fitness namanya ya?
2: Bukan.
3: Terus tutup tuh gara-gara pandemi.
4: Yes, nah waktu itu saya sama kolega saya, teman Anda juga, Marcelina Leonora, bos mama, kami ketemuan di salah satu kafe di Jaksel. Udah boleh ketemuan waktu itu. Meratapi nasib, kan gymnya juga tutup tuh. Ini kita sebaiknya ngapain nih? Saya panggil dia Coach Mama. Ini enaknya gimana nih Coach Mama?
0: Pengen manting setir apa nih? Ya kan?
4: Dia bilang, yuk kita bikin sebuah platform edukasi di mana kita bisa mempermudah health and fitness. Namanya Simplified. Nah terus saya tanya, okay, ini ide bagus, tapi USP-nya apa? Jangan sampai kita hanya menjadi platform yang generik lah, yang memberikan edukasi gitu-gitu aja. Nah Coach Mama bilang akhirnya, aku akan menguasai, aku akan lebih mempelajari women fitness ya. Cocok lah ya.
3: Cocok.
4: Nah, saya bilang sama dia, sejago-jagonya saya menguasai women fitness, saya enggak bisa bilang I feel you. Sudah kalah di biologi gitu ya. Coach Mama yang bilang, kamu kenapa enggak belajar soal tidur aja? Jadi itu sebuah dorongan dari sana. Nah, terus saya pikir ya udahlah, nothing to lose. Nah, begitu saya pulang dari meeting tersebut, saya cek di Google, ternyata ada. Dan itu saya ambil dari Nordic Fitness Education, Sleep and Fitness. Nah, dari situ saya kebuka, oh ternyata tidur itu perannya sangat-sangat penting, sangat-sangat luas juga. Dan ini nggak hanya bicara soal fitness, bicara soal kesehatan fisik, mental, emosional. Nah dari situ saya pikir, wah info seperti ini perlu tuh saya bawa ke Indo. Dari situ akhirnya ya udah, rest this history.
3: Tapi dari situ lu belajarnya apa? Apakah lu belajar dari online kah atau gimana?
4: Online. Self-paced online. Saya ambil dari beberapa, ada di US, ada di Australia. Karena ya di Indo nggak ada.
3: Nggak ada. Iya. Nggak ada kan. Baru tahu gue kalau misalnya ada ilmu seperti ini.
2: Ilmu tidur.
0: Ilmu tidur yang punya kan cuma kuya-kuya doang. Kasih tisu.
2: Itu hipnotis.
3: By the way, Coach Mama, Leoni lagi nonton. Dia punya gym di Bogor, guys. Gymnya enak banget di Bogor ya.
2: Soto Kuning Gym.
0: Baranang Siang Gym.
3: Roti Unyil Gym. Nah sekarang kita pengen ngundang sobat Gen yang punya kesulitan tidur. Boleh enggak ya?
4: Boleh.
3: Kesulitan tidur. Tapi dari lu berdua ada yang mau cerita enggak?
2: Ada.
0: Gue sih aman-aman. Nih dia kayaknya menurut gue pelornya sering banget loh.
2: Enggak, aku hanya ketika MU tanding tengah malam. Jadi biasanya entah kenapa tiba-tiba kebangun aja.
0: Alasan aja lo ada coach.
3: Lo ada mau nanya gak?
0: Enggak, nanti biarin ini caller kita dulu aja ya sobat Gen ya. Di lain telepon udah ada Luna. Selamat pagi Luna.
5: Pagi.
0: Luna
2: keluar kamar mandi dulu Luna. Jangan di kamar mandi
0: kan
2: Luna.
0: Kan dibilang teleponnya di ruang telepon aja. Iya. Ngapain di kamar mandi?
2: Gemak banget.
4: Ada suara showernya
0: tuh. Iya, makanya. Hei, dayung pink lu tarak deh masih lumutan itu.
2: Luna lagi di mana Luna?
5: Halo?
2: Ya, lagi di mana?
5: Di kantor.
2: Okay. Kantornya emang gemal gitu ya. Namanya mungkin kantornya Bigor.
0: Iya, bisa jadi.
3: Luna mau nanya, lu kesulitan tidur Luna?
5: Lagi di musala.
2: Lu lagi di musala.
3: Luna, lu kesulitan tidur?
5: Iya.
3: Okay, kesulitan tidurnya bisa dijelasin nggak?
5: Jam tidur aku itu jadi kayak udah tersetting body clock aku itu nggak bisa tidur di bawah jam 12 malam.
3: Okay. Jadi rata-rata jam berapa lu tidur?
5: jam 12, terus aku tuh bangun jam 3 pagi.
0: Wah. 3 jam doang tidur.
4: Setelah itu bisa tidur lagi gak Luna?
5: Oh gak pernah, tidur siang tuh gak bisa. Bahkan waktu libur pun aku hampir gak pernah ya tidur siang. Pernah tapi jarang banget.
3: Luna, ini dari seminggu berapa kali begini?
5: Everyday, setiap hari.
0: Tapi lu gak maksudnya coach, tadi kan lu tidur jam 12, nah jam 3 kan lu bangun. Setelah jam 3 itu lu bisa tidur lagi gak?
3: Okay, subuh,
0: misalnya jam 4, jam 5 gitu.
5: Enggak, jam 3 itu aku harus bangun, udah mulai beraktivitas.
0: Oh Allah.
5: Prepare, karena aku kan bekerja ya. Terus jarak rumah aku dengan kantor itu hanya 17 kilo, tapi waktu tempuhnya itu bisa 1,5 sampai 3 jam.
3: Tapi kan gak bangun jam 3 juga.
0: Makanya.
5: Jam 3, kalau nggak jam 3 nggak keburu, karena jam 5 aku sudah harus berangkat. Jadi jam 3 aku masak, aku prepare.
3: Jadi sorry, gue coba lurusin. Jam 3 lu bangun ini bukan, emang karena keharusan ya?
5: Karena keharusan, tapi durasi jam 12 sampai jam 3 itu nggak bisa yang pulang.
3: Okay, gue paham di sini.
0: 3 jam doang dia tidur.
3: Jam 3... dia harus bangun karena saat keharusan hidup.
0: Iya.
3: Nah, yang dia pengen adalah bisa enggak jam 12-nya tuh
0: sebelum
3: tidur,
0: jam 12 tidurnya.
3: Mungkin jam 9 tidurnya. Pengennya begitu ya, Mbak ya?
5: Betul.
0: Iya, karena dia baru bisa tidur jam 12. Di bawah jam 12 dia enggak bisa.
3: The question is kenapa tidurnya baru bisa jam 12? Padahal capek lo seharian ya.
0: Iya.
4: Itu yang perlu dicari tahu dulu sih, apa yang menyebabkan Luna baru bisa tidur itu jam 12.
3: Kenapa, Lun?
5: Jadi memang saya sampai rumah itu kan jam 8 malam ya. Terus ya aku bilang tuh waktu tempuh biasalah planet kan.
3: Oke.
5: Gitu kan. Jadi udah selesai semua, taruhlah saya selesai semua ngurusin rumah dan lain-lain tuh jam 10 ya. Ya udah pengennya tuh jam 10 rebahan bisa tidur ya. Enggak, kepalaku itu penuh. Nah. Overthinking segala rupa, mikirin segala hal ya gitu. Jadi sampai saya kan habis recovery sakit juga ya. Terus saya cerita sama dokternya kalau saya itu mengalami susah tidur ini, sampai saya akhirnya dikasih resep racikan dokter yang ada obat tidurnya. Obat tidurnya dan saya tanyakan ke dokter di kantor saya, ini adiktif, jadi bakal ketergantungan. Jadi sekarang ini dihabiskan, kontrol selanjutnya saya nggak tahu masih dapat atau enggak, karena saya keskip 4 malam saya minum ya nggak bisa tidur.
0: Karena keskip waktu itu 4 malam tuh ya nggak tidur.
5: Iya. Jadi gimana ya, dari jam 12 sampai jam 3 itu mungkin durasi aku pulesnya itu mungkin hanya setengah jam ya. Jadi sebentar kebangun. Jadi kadang bangun jam 3 itu enggak dengan yang fresh gitu loh.
3: Ya Allah. Mbak, lu capek gak sih mbak? Sekarang aja lu.
5: Oh banget.
3: Berarti lu sekarang udah bangun dari jam 3 pagi nih.
5: Jam 3 pagi tadi.
3: Iya.
4: Kalau itu gimana coach? Kalau saya boleh tanya dulu. Kalau di weekend bagaimana?
5: Di weekend itu sama sih tetap. Itu cuman karena di weekend saya tidak ada pekerjaan untuk lembur, itu saya biasanya setelah subuh saya pakai untuk tidur. Itu pun tidur ayam ya, paling jam 7 udah bangun lagi gitu. Pengennya tuh kayak balas dendam ya, karena aku sampai Jumat itu aku
3: deep sleep pengennya ya.
5: Jadi Sabtu Minggu tuh aku balas dendam gitu, tapi
0: halo.
3: Oke. Keputus. Enggak apa-apa, kita coba jawab aja. Sinyum boleh tolong tutup.
0: Oke.
3: Gimana coach?
4: Jadi memang
3: sorry ya karena keputus. Nanti kita coba lagi, tapi silakan coach.
4: Jadi memang kalau udah kondisinya seperti ini kan berarti kesempatan tidurnya itu bisa dibilang jendelanya sangat sempit.
0: Minim ya. Minim banget.
4: Memang kita perlu cari cara bagaimana kita bisa melebarkan jendela ini. Dan of course setelah pulang masih melakukan aktivitas. Dan apalagi kalau setelah selesai melakukan aktivitas itu langsung memaksakan diri untuk bisa tidur, itu biasanya sulit. Karena tubuh kita itu masih dalam kondisi baru selesai bekerja.
3: Oke.
4: Jadi modenya itu masih mode action.
3: Dia sampai rumah jam 8.
4: Jam 8. Tapi masih beraktivitas sampai jam 10-an kalau tadi nggak salah. Nah kalau misalnya dalam kondisi masih wired seperti itu dipaksa tidur, yang ada malah nambah kecemasan di atas kasur.
0: Oh gitu. Nah,
4: diperlukan proses atau waktu untuk unwinding dulu, di mana tubuh itu kita bikin lebih relax.
3: Okay.
4: Nah nanti misalnya untuk Luna atau teman-teman lain yang ingin ngobrol, bisa lewat DM saya nanti kita bisa ngobrol di sana.
3: Oke. Karena untuk yang bisa dilakukan oleh Luna sendiri, adalah mutlak memang harus menghilangkan aktivitas di rumahnya kali ya jam 8 ya?
4: Mungkin itu akan sangat susah juga Mas Kemal. Tapi yang bisa Luna lakukan adalah bagaimana dia bisa mencoba tidur sebelum jam 12 dan bangun di atas jam 3, mungkin sedikit di atas jam 3.
0: Bisa setengah 4 gitu.
4: Dan selama dia tidur itu, tidurnya benar-benar memulihkan.
3: Oke.
4: Karena ada juga mereka yang tidur 6, 7, 8, bahkan sampai 9 jam, bangun itu masih tidak fresh.
0: Kok ada kayak gitu ya?
4: Ada. Jadi sepanjang malam itu mereka merasa kok rasanya kayak nggak tidur ya.
0: Padahal udah maksimal kan tidur 6-7 jam kan udah.
4: Berdasarkan durasi sudah cukup lama.
0: Iya.
4: Tetapi kenapa tidurnya tidak memulihkan? Nah itu saya sebutnya sebagai tidur KW.
0: Ada lagi tidur KW karena buat tas doang gitu KW.
2: Tidur tapi nggak lelap gitu ya.
0: Jadi kualitas tidurnya tuh.
3: Itu ada yang dari Simi. Aku Kak AP. Saya tuh 9 jam kerja bangun tidur.
0: Tetap capek banget.
4: Itu sekarang fenomena yang lagi sering banyak terjadi karena banyak yang mencoba tidur dalam kondisi badan belum siap diajak istirahat.
3: Oke, kita lanjut ke situ. Tapi kita lagu dulu guys. Jangan kemana-mana. Kita lanjut lagi nanti barengan sama Coach Fisal. Tetap di sini di Gen FM.

0: Jede.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Driver ojek online kembali berencana menggelar aksi unjuk rasa di Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Arsenal dipastikan menjuari Liga Inggris 2025-2026 usai Manchester City bermain imbang 1-1 melawan Bournemouth. Hasil tersebut membuat perolehan poin Arsenal di puncak klasemen tidak lagi mampu dikejar Manchester City meski kompetisi menyisakan satu pertandingan. Dalam pemberitaan Antara News, gelar ini menjadi trofi Liga Inggris pertama Arsenal dalam 22 tahun terakhir sejak terakhir kali juara pada musim 2003-2004. Keberhasilan Arsenal

0: Lebanon. Beralih ke berita utama, driver ojek online kembali akan menggelar aksi demonstrasi di Surabaya dalam waktu dekat. Dalam laporan Detik Jatim, Polrestabes Surabaya telah menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas secara situasional di sejumlah titik strategis Kota Pahlawan. Polisi juga menempatkan personel di kawasan perbatasan masuk Surabaya seperti Bundaran Waru untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Masyarakat dihimbau menghindari jalur yang berpotensi terdampak aksi dan mengikuti arahan petugas selama demonstrasi berlangsung. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infoken persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infoken. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Menaker tekankan penguatan adaptasi dan inovasi bagi pekerja. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Monica Putri. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diusulkan untuk dijadikan sebagai taman khusus yang ramah bagi penyandang disabilitas. Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar menilai, lahan bekas Taman Puring yang saat ini sedang dalam penataan dapat dimanfaatkan menjadi ruang terbuka hijau yang lebih bermanfaat untuk semua warga. Kita beralih ke berita utama, Menaker Yasyarli menekankan kepada para pekerja agar terus adaptif dan menjaga semangat berinovasi di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global, serta pesatnya perkembangan teknologi. Ia mengatakan, perkembangan teknologi seperti komputer, AI, hingga sensor digital harus dipandang sebagai alat pendukung guna meningkatkan produktivitas dan juga kualitas kerja. Yasyarli juga menegaskan pentingnya agar pekerja tetap relevan di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat. Memasuki berita terakhir, Iran resmi mengumumkan pembentukan badan khusus, yakni otoritas Latluh Persia yang bertugas mengelola Strait Hormuz. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyatakan, PGSA akan bertugas memberikan pembaruan secara real-time tentang operasi Strait Hormuz dan perkembangan terbaru. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal lanjut lagi nih guys.
3: Yes.
2: Barengan sama Coach Fisal. Sleeping coach.
3: Sleeping coach.
4: I'm awake
3: sleeping.
4: Now.
2: Ayo awake.
4: I'm awake now.
2: Coach, ini kan dari tadi gue ternyata banyak ya sobatkin yang baru gabung di radio. Kita lagi ngomongin tentang bruxism tadi sedikit ya.
5: Kreket-kreket ke gigi.
2: Kreket-kreket namanya bruxism.
3: Bruxism.
2: Dan ternyata banyak anak kecil yang
5: di bawah 10 tahun.
2: Dan gue jadi keinget waktu gue ke salah satu apotek di luar, ternyata obat tidur buat anak berbentuk jelly pun sudah banyak.
3: Yes. Dewasa juga banyak.
5: Suplemen. Iya, nggak maksud buat anak-anak.
2: Buat anak loh.
5: Kalau kita kan taunya susah tidur pasti jadi, dewasa.
2: Ya, ini bentuk gummy.
3: Iya.
2: Terus gue di situ kaget. What? Anak kecil udah butuh beginian. Wow. Ini kan berarti ada behavior yang sudah berubah ya. So ternyata anak kecil juga punya masalah dengan yang namanya tidur.
3: Tidur.
2: Does it have to do with screen time atau gitu, ada nggak, coach?
6: Jadi lebih ke arah anak-anak zaman sekarang itu lebih mudah terstimulasi. Nah, terstimulasi ini sumbernya banyak, bisa juga dari screen, bisa juga dari parental pressure, bisa juga dari ritme sehari-hari yang kebalik, misalnya. Pagi hari itu harusnya kita berada di lingkungan yang cahayanya terang. Tapi banyak yang anak-anak sekarang pagi hari itu dihabiskan di ruangan yang gelap, minim cahaya. Sedangkan malamnya harusnya kita berada di ruangan yang redup.
5: Gelap,
6: kebalik,
5: ya itu balik.
6: Lebih terang.
5: Jadi itu secara juga,
6: yes,
5: ya?
6: Itu secara ritme sirkadian berubah.
2: Makanya sempat anak gue juga bersahabat dengan melatonin.
5: Serius.
2: Berbentuk gummy tapi ya. Buat anak gitu, berbentuk gummy. Langsung kita ngobrol sama Haris nih, ada sobat Gen.
5: Selamat pagi. Halo, pagi. Yang di mana? Di Tebet nih.
2: Hotel.
5: Haris.
2: Haris, selamat pagi.
7: Ya.
5: Umur berapa, Haris?
7: Ya, pagi, Coach.
5: Pagi.
2: Haris, apa kabar, Bro?
7: Baik, Pak.
2: Tidur gimana tadi malam?
7: Tidur ya aman.
5: Aman. Amannya berapa jam nih?
2: Oke, makanya ceritain, silakan. Lu mau nanya apa? Go. Silakan, Haris.
7: Ya, ini gue mau nanya, sebenarnya ada dua nih. Yang pertama, kenapa ya kalau gue kalau mau tidur tuh harus olahraga berat dulu
5: baru bisa tidur?
2: Definisi olahraga berat itu apa di lo?
3: Eko.
7: Itu angkat beban itu pasti.
5: Oh, angkat beban.
2: Bebannya?
5: Harus. Suami gue.
2: Hey. Nih, beban. Pemikirannya kemana-mana. Okay. Olahraga dulu terus angkat beban, weightlifting terus. Berapa lama, Bro, biasanya?
7: Biasa tuh angkat beban tuh 1-1.5 jam lah.
5: Set, lama juga ya.
2: Lama juga.
5: Jadi
2: ya,
5: lu pokoknya emang kalau mau tidur berkualitas harus angkat beban itu.
7: Betul, harus capek dulu.
2: Jadi artinya let's say lu mau tidur jam 10, berarti di jam 7.30 lu weightlifting.
7: Betul, harus gitu.
2: Wow. Dan pernah nyoba enggak weightlifting enggak?
7: Pernah. Waktu itu saya cuman lari atau saya cuman jalan santai, intinya berkeringat aja. Oh, itu malah saya nggak tidur.
2: Oke, itu satu pertanyaan.
5: Terus?
2: Pertanyaan kedua apa, Bro?
7: Nah, pertanyaan kedua, cuman anehnya itu terjadi pada saat ini hari kerja.
2: Kalau weekend
5: doang.
2: Weekend nggak?
7: Nah, kalau pas weekend malah saya bisa tidur tapi bangunnya lebih awal.
2: Maksudnya contohnya? Contohnya?
7: Contoh nih, jam tidur saya kan jam 12 sampai jam 5. Mm-hmm. Nah itu jam tidur waktu hari kerja. Mm-hmm. Nah tapi kalau pada saat weekend, saya nggak usah nge-gym. Mm-hmm. Itu tidur jam 12, tapi bangunnya jam 3.
6: Lah. Oh. Setelah itu bisa tidur lagi nggak?
7: Nggak bisa.
1: Nggak bisa.
6: Sampai pagi nggak bisa tidur lagi?
7: Nggak bisa. Wah itu udah langsung, ya udah baca buku, scroll sosmed, udah gitu aja.
5: Ini tiap hari aja sebenarnya udah berantakan ya, karena cuma 5 jam doang coach. Okay, 12 ke 5.
2: Yang pertanyaan pertama dulu, harus olahraga dulu,
5: weightlifting
2: atau olahraga berat, baru dia bisa capek tidur.
6: Oke, okay, jadi saya juga ingin meluruskan di sini bahwa salah satu komponen yang bisa membuat tidur kita berkualitas itu adalah aktivitas fisik. Mm-hmm. Nah, aktivitas fisik ini tidak seharusnya harus olahraga berat setiap hari, karena itu hanya akan menciptakan kelelahan ekstrim yang bisa mempersulit proses tidur. Intinya adalah tubuh kita ini ada baterainya dan baterai ini perlu dipakai, ya kan? Sehingga malam hari, oh, tubuh sudah mengirimkan sinyal, ini saatnya tidur, dan drive itu akan keluar. Nah, yang suka menjadi masalah adalah pada saat kita punya persepsi bahwa kalau mau tidur itu harus mencapekkan diri, yang mungkin bisa aja tertidur, tapi selama tidur, tidurnya itu bisa lebih dangkal kalau terlalu capek. Nah, untuk si Haris ini Haris mungkin dengan adanya latihan beban, dia bisa menciptakan sebuah stimulus yang akhirnya membuat tubuh jadi capek dan tidur bisa lebih berkualitas. Tetapi itu tidak perlu dijadikan, oh aku harus latihan keras setiap hari, karena itu menjadi self-fulfilling prophecy. Nah, yang bisa Haris lakukan adalah setiap hari luangkan waktu setidaknya untuk aktivitas fisik ringan. Kalau misalnya tidak bisa aktivitas fisik yang berat, at least ada jalan kayak ada sepeda santai kayak.
5: Tapi dia bilang tadi lari ya, terus jalan malah nggak bisa gitu.
6: Nah, mungkin kita perlu lihat komponen lainnya juga. Apakah selama ini makannya sudah cukup? Karena banyak banget mereka yang nggak bisa tidur karena kurang makan.
2: Kalau makan gimana, bro?
7: Saya IF, intermittent fasting.
5: Exactly. Mungkin kurang asupannya juga
2: bisa
5: ya.
2: Bisa jadi.
6: Terus stimulan bagaimana seperti kafein. Nah, kalau misalnya Haris workout di malam hari, itu berarti pre-workoutnya kenceng?
7: Iya.
6: Ya, oke. Pre-workout itu kan kafein ya. Jadi bisa membuat tidur lebih dangkal dan tidak restoratif. Jadi sebetulnya banyak faktor. Tetapi ya nanti mungkin sama Haris kita bisa ngobrol lebih lanjut untuk membedah sebetulnya akar masalahnya ada di mana.
2: Oke. Tapi yang pertama bisa lakuin adalah kurangin intensitas olahraganya dulu ya.
5: Mungkin karena dia udah mindsetnya, gue kalau misalnya nggak angkat beban yang berat nggak bisa tidur. Padahal tadi orang juga ada beberapa yang kayak, lo kalau mau tidur emang harus latihan fisik lebih capek katanya. Justru malah nggak enak tidurnya loh.
2: Haris, maybe dikuranginnya pelan-pelan kali.
5: Pasti
2: jadi harus pelan. Jadi nggak langsung ke enteng, tapi lu misalnya tadinya sejam setengah, turunin jadi sejam 10 menit,
5: Atau kan misalnya angkat barbelnya yang 50 kilo jadi 45 dulu,
2: dikuranginnya pelan-pelan gitu kali, bro.
6: Mungkin nanti biar lebih enak kita ngobrol
5: lagi tuh sama coach Pisal, Riz.
4: Yes, ini kan waktunya singkat ya. Jadi mungkin nanti bisa lanjut ke DM atau ke
5: Iya, betul.
2: Terima kasih.
5: Makasih, Riz.
2: Thank you.
5: Kasian juga ya, weekday cuma 5 hari, 12 ke 5 itu pun juga harus ada aktivitas fisik yang berat.
2: Ditambah
5: lagi weekday tidurnya jam 12 langsung tidur tanpa aktivitas. Itu aja bisa ya, weekend aktivitasnya enggak pakai, tapi dia bisa tidur jam 12 cuma 3 jam.
6: Concern saya itu adalah kurangnya asupan nutrisi.
2: Karena
6: mereka-mereka yang IF itu sebetulnya bagus, tapi mereka perlu paham protokolnya seperti apa.
2: Asupannya ya.
6: Asupannya, terus jadwalnya, itu semua punya pengaruh. Jadwal makan yang berantakan itu berdampak pada jadwal tidur yang berantakan.
5: Karena sebenarnya IF itu buat bagi orang beda-beda juga kan, gak bisa disamain gitu. Betul. Buka jendelanya, segala macamnya, kalori yang harus masuknya, buka pintunya.
2: Ini kalau ngomongin, misalnya ada yang ngubungin lu coach, terus dia ada masalah dengan tidur, let's say yang tadi tidurnya cuma 2 jam, 3 jam. Lama, biasanya berapa lama sih sampai bisa bisa kembali normal tidurnya?
6: Satu minggu 10 harian asal dilakukan ya protokolnya, bisa kok. Karena mengembalikan tidur itu salah satu proses yang cukup cepat.
2: Oh gitu.
6: Karena kembali lagi tidur itu bakat natural kita. Jadi sudah terintegrasi sama sistem biologis kita.
4: Fitrohnya.
5: Nah kalau misalnya ngomongin soal ngorok, kan katanya bilang kalau ngorok itu udah capek banget. Tapi ada juga beberapa orang yang tiap tidur itu ngorok. Apa itu juga emang gak sehat tuh? Maksudnya ada penyakit atau
2: ngorok
5: tapi ngorok parah banget gitu.
6: Oke. Okay. Jadi kalau kita bicara ngorok banget itu berarti ada gangguan
5: pernafasan
6: pada saat tidur. Dan pada saat terjadi gangguan pernafasan itu artinya oksigen tidak secara lancar diterima oleh tubuh.
5: Oke.
6: Okay. Nah, itu menyebabkan orang tersebut tidak bisa mendapatkan deep sleep yang optimal. Sehingga mereka itu meskipun tidurnya lama, bangun tidur itu bisa kayak kok gak seger ya. Dan ada juga mereka yang ngoroknya berat, di malam hari itu suka berhenti nafas.
2: Nah itu kejadian sama gue.
5: Itu
2: kejadian sama gue. Kalian juga tadi ada yang nanya sleeping apnea.
6: Yes. Nah itu perlu dicek sih apakah memang ada kondisi sleep apnea.
2: Iya.
6: Gitu, itu perlu dicek.
5: Laki gue susah banget mal, karena emang kadang-kadang suka langsung kayak gitu.
4: Aku kalau posisi duduk pasti, misal tidur di sofa, pernah kan waktu itu?
5: Iya.
2: Itu sleeping apnea yang terjadi sama gue itu kan karena overweight.
4: Iya.
2: Kalau gue karena overweight.
4: Aku juga itu.
2: Dan gue lihat beberapa orang dan gue lihat study case itu overweight. Kalau di beberapa negara, ini beberapa negara ya, begitu lu datang dan lu bilang sama dokternya bahwa lu tidur tuh sampai kesesek ya, sesek kayak gue. Ampe gak bisa napas. Kalau sinyo suaminya gimana? Sekali doang, gitu doang.
5: Iya, tapi itu sering.
2: Kalau gue, ampe kebangun dan gak bisa napas. Ampe kebangun kayak kecekek. Nah itu beberapa case di Amerika yang gue lihat, itu udah tidur pakai tabung oksigen, cuy.
4: Iya,
2: udah gini tidurnya. Udah kayak Darth Vader tidurnya. Kenapa? Karena takut, karena kemakin ketutup didorong sama oksigen.
4: Iya.
2: Biar udaranya masuk. Kalau enggak bisa lewat, cuy.
5: Ya makanya sebenarnya kan gue udah selalu bilang karena menurut gue frekuensinya udah sering banget. Tapi dia kayak enggak lah, enggak apa-apa, orang kayak cuman ngorok-ngorok doang biasa gitu. Tapi aku suka ngelihatnya kayak kok makin lama makin mengkhawatirkan gitu.
2: Nah, tuh ada tuh. Bener banget tuh. Laki gue kayak Om Kemal tuh, sampai tidur harus pakai oksigen. Nah.
4: Iya.
2: Nah, tapi enggak semua ini ya ngasih tahu harus pakai oksigen. Tapi sebetulnya begitu gue baru tahu, gue nonton di YouTube dan lain-lain, oh ternyata harus ya. Dan gue sendiri yang mengalami sleeping apnea 3 kali. Sumpah itu serem banget. Sumpah itu serem banget, cuy, yang namanya sleeping apnea itu. Gue gak ngomongin yang cuman kebangun kayak terus tidur lagi, enggak. Gue kebangun tuh kayak kecekek. Kayak kecekek, guys. Dan emang kuncinya satu, losing weight.
6: Salah satu penyebab trigger sleep apnea itu adalah weight terlalu berat, badan terlalu berat.
2: Jadi karena overweight itulah yang ngebuat di sininya itu, jadi ketekan. Ya ada, lo tidur kan lo gak bisa ngatur kan, lo udah bablas.
4: Dan ada temanku yang secara weight itu lebih dari aku. Dan secara bentuk badan itu udah kayak, maaf ya, kalau dia dalam posisi terlentang, ininya jadi kesedot. Dia tidak pernah tidur terlentang, dia selalu tidur tengkurap.
2: Sebetulnya bagusnya nyampe gak sih, coach? Ngaruh gak tuh?
6: Sebetulnya
2: posisi gini,
6: posisi tidur yang paling nyaman, yang paling bagus itu adalah posisi tidur di mana pada saat kita mau mulai tidur itu paling nyaman di kita. Nah sekarang kalau sudah tertidur kan kita gerak seperti apa kan gak tahu. Nah yang bisa kita kontrol itu kan pilihan bantal sama matrasnya.
5: Betul.
6: Kalau kita mengontrol posisi tidur agak sulit. Jadi pilihlah posisi tidur yang paling nyaman aja untuk dimulai.
5: Ya kayak kalau gue tidur memang pasti sebelah kiri dulu gitu. Baru itu enak dan bisa tidur.
4: Tapi jujur sih, ngadep orang sih kan.
5: Iya gitu.
4: Karena kan napas.
2: Iya.
4: Napas ini kan gini, kadang-kadang ini aku takut ini keganggu gitu.
2: Tapi jujur ya buat gue ya, bantal mahal ngaruh sih.
5: Sama bantal, kasur enak bantal juga ngaruh ya.
4: Ngaruh sih asli.
5: Matras mahal juga ngaruh, asli. Bener.
2: Sampai bedsheet gue awalnya mengunderestimate. Ya elah, bantal apa sih gitu. Dan kan kita bisa nyobain bantal-bantal mahal itu di hotel gitu.
5: Iya, bener.
2: Once ada rejeki atau sama business trip dan lain-lain begitu dicobain.
4: Beda
2: loh. Emang beda. Bantal sekian juta tuh beda.
4: Ngaruh banget.
2: Asli.
4: Pokoknya ada dulu temanku yang bilang gini. Kalau suatu saat nanti punya duit, investasi di dua hal.
8: Apa itu?
4: Satu, ini agak premier ya, kasur dan bantal. Yang kedua adalah anduk hotel.
8: Karena anduk hotel entah kenapa sama begitu diginiin aja udah kering banget.
5: Iya, enak banget gitu.
8: Oke, ini silakan. Yang mau tanya-tanya lagi boleh guys. Yang boleh, yang mau nanya di sini komen boleh.
5: Boleh.
8: Atau telepon juga boleh.
5: Yes.
8: Ini pada nanya tentang suaminya.
4: Iya, tapi ini kita make sure ya bahwa pertanyaan yang di sini mungkin kenapa tidak kita baca, mungkin tadi udah dibahas sama coach atau sudah ada penanya sebelumnya yang juga punya jawaban yang sama.
8: Oke, ini pertanyaan banyak banget, gua ini aja ya, gua wakilin aja ya. Apakah ngorok itu bisa hilang?
5: Gimana tuh cara ngilanginnya?
6: Perlu dilakukan evaluasi dulu sih, Mas Kemal. Jadi memang salah satunya adalah melakukan sleep study, di mana kita yang ngorok itu akan dipasangin beberapa alat.
8: Oh gitu.
6: Sleep study kan kita dipasangin elektrod, namanya polisomnografi. Nah dari situ ketahuan ini kalau misalnya sleep apnea seberapa parah sleep apneanya.
5: Jadi ada tingkatannya dulu ya, lihat.
6: Dan dari situ line of treatmentnya seperti apa. Nah memang kalau udah bicara sleep apnea itu sudah masuk ke ranahnya medis. Tapi ranah medis pun kalau tidak diimbangi sama perubahan gaya hidup juga
5: susah. Percuma.
6: Ya, jadi efeknya tidak optimal.
8: Karena ada orang, gue pernah coach, yang gue cerita itu loh, zaman gue masih belum nikah, kalau nginep jalan-jalan ke luar negeri gitu kan, nyari hostel, hostel yang berdelapan.
5: Iya, buat rame-rame.
8: Buat rame-rame, karena zaman dulu kan pesawat juga gak semurah sekarang ya guys ya.
6: Sekarang jadi, murah.
8: Iya, sekarang naik lagi ya.
5: Sekarang naik lagi, malah boleh aja katanya naik.
8: Gue sampai pernah gak enak coach, sama orang di gini bangunin. Can you please stop snoring?
6: Oh iya.
8: Wah itu gak enak banget loh. Karena nginep di hostel tuh barengan sama yang lain guys. Berdelapan tuh gue berempat. Empat orang lainnya gak jelas siapa gitu loh. Dan sampai gue dibangunin berkali-kali sama orang. Can you please? I can't sleep. Wah itu rasanya gak enak. Akhirnya gue keluar. Karena gue gak bisa, gue kasihan.
5: Iyalah kan tidurnya bareng-bareng. Amprokan gitu.
8: Akhirnya gue gak enak gitu loh.
5: Berarti kalau misalnya untuk kasus yang suami aku ngorok kayak gitu ya, sampai kayak tercekat kayak gitu, bisa langsung ke coach dulu. Nanti baru kalau
6: saya, ranah saya karena hanya sebagai coach, saya tidak bisa memberikan saran yang medis. Jadi memang saran saya adalah ada beberapa rumah sakit yang memang sekarang punya spesialisasi untuk melakukan sleep study. Bisa langung ke sana dicek, dievaluasi, dan langkah berikutnya apa.
5: Oke. Dicek dulu ya, dievaluasi tuh ya. Bisa sih dihilangin kan, nanti pasti ada step-stepnya. Buat sobat gen yang mungkin pasangannya juga ngorok kayak gitu.
4: Memang banyak macamnya ya. Ya yang paling gampang diidentifikasi mungkin dari weight. Terus ini juga ada yang dia bilang dulu karena amandel. Jadi setelah dioperasi, amandelnya hilang, berat badannya naik, ngorok lagi deh.
6: Di kasus anak saya seperti itu.
4: Amandel,
6: adenoid. Dua-duanya kena.
5: Kalau misalnya overweight, dari dulu laki gue gak gendut loh padahal ya. Dari dulu dia ngorok ya kata si mama tuh.
8: Oh gitu?
5: Iya udah lama, dari masih muda juga udah ngorok.
8: Ngoroknya yang ganggu gak?
5: Iya begitu.
6: Ada riwayat alergi?
5: Gak ada sih.
6: Bisa dicek struktur dari rahangnya.
5: Bisa pengaruh gitu ya.
8: Karena sih ngorok yang ngeganggu itu, wah asli
6: sangat mengganggu.
8: Apalagi kalau lu harus roommate-an sama orang ya. Ngoroknya tuh yang aduh. Nah,
6: di kasus anak saya yang waktu itu masih 8-9 tahun, dia juga sempat ngorok ya karena faktor struktur. Jadi amandelnya itu udah hampir nutup, terus adenoidnya juga bengkak. Akhirnya saluran pernafasannya itu keganggu. Dia jadi mouth breather dan setiap malam, dan dia juga punya riwayat alergi. Setiap malam itu sering banget ngorok. Sampai akhirnya kita konsul ke beberapa dokter, THT, dan akhirnya jalan keluarnya adalah operasi.
8: Ya.
5: Alright. Selalu juga sampai operasi ya.
8: Asli.
5: Tapi maksudnya emang harus dicek dulu nih. Jangan sampai nanti takutnya kan telat ya.
4: Kita harus tahu penyebabnya apa.
5: Betul.
4: Oke. Kalau sudah diidentifikasi sih, jadi ketahuan tuh. Harus
5: ini
4: ngapain.
5: Ini cintanya ibu, anakku adenoid dan amandel kena semua. Umur 3,5 tahun udah operasi ya.
8: Ya Allah. Oke. Kita ada caller lagi guys, ada yang mau nanya ya. Tapi kita lagu dulu ya guys ya. Apakah tidur dengan lagu bisa apa enggak?
5: Kalau gue sih bisa banget.
8: Bisa.
5: Iya.
8: Kalau aku malah enggak bisa.
5: Aku bisa malah.
8: Cara oke langsung ya. Oke, yang mau tanya-tanya boleh guys. Boleh DM atau Wawa 08111407987. Kita break bentar.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Club On. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Club On. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Club On, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. WHO kembali mengeluarkan peringatan darurat global terkait wabah Ebola. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah diplomatik untuk membebaskan 7 WNI yang ditahan Israel. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, ketujuh WNI tersebut diketahui mengikuti pelayaran kemanusiaan internasional menuju Gaza saat dicegat militer Israel. Kementerian Luar Negeri bersama Kedutaan Besar RI terus melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan para WNI. Pemerintah juga memastikan akan memberikan pendampingan dan perlindungan maksimal hingga seluruh WNI dapat kembali ke Indonesia dengan aman. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pemerintah akan kembali mengefisiensikan anggaran program MBG. Dilansir dari Kompas.com, anggaran MBG yang semula sebesar Rp335 triliun rupiah disebut ditekan menjadi Rp268 triliun rupiah melalui penghematan di sejumlah sektor. Purbaya menegaskan efisiensi dilakukan agar pengguna dana program MBG lebih tepat sasaran dan pengelolaan semakin baik. Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp75 triliun rupiah dengan jumlah penerima manfaat hampir 62 juta orang. Memasuki berita utama, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan kekhawatiran serius terhadap lonjakan kasus Ebola di Republik Demokratik Kongo. Mengutip dari CNBC Indonesia, WHO menetapkan kondisi tersebut sebagai darurat kesehatan global karena penyebaran virus dinilai semakin cepat dan mematikan. Otoritas Kesehatan Internasional juga meminta seluruh negara meningkatkan pengawasan dan kesiapsiagaan terhadap potensi penyebaran lintas negara. Hingga kini, upaya penanganan wabah terus dilakukan melalui penguatan layanan kesehatan, pelacakan kasus, dan distribusi bantuan medis internasional. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun ya Sobat Gen.
4: Lagu-lagu enake dilanjut.
6: Yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
7: Yeay, masih barengan sama Sinyal, Sinyorita, Yusril Kemal di Gen FM Jakarta, Surabaya. Dan masih ada juga coach kita di sini, ada Coach Fisalda Sani.
8: Halo, kita lagi ngomongin soal
7: Tipker tadi. Jadi enak
8: tuh. Tipker off air ya.
9: Tipker off mic. Gak semua tempat martabak bisa bikin tipker loh.
8: Iya. Dan gak semua tipker itu enak.
7: Bener. Kadang ada yang gosong. Tergantung mereka bisa tengah tuh masaknya.
8: Gak semua jago.
10: Iya. Dan aku paling suka. Jadi ngomongin tipker
7: kan. Gak jadi. Pakai mal puasa.
9: Ada bilang rice crackers bukan rengginang. Bukan.
8: Tapi bener.
7: Tapi bener gak sih?
8: Rice cracker rengginang bukan?
9: Cuman kegedean.
7: Porsinya.
9: Yang itu loh yang suka. Yang
7: tipis. Jepang juga banyak tuh.
9: Tapi itu dengan catatan lo dari pagi emang makannya udah bener.
8: Ya,
9: kalau bukan pagi lu barbar,
10: ya, ya,
9: terus
10: ya.
9: Tiba-tiba lu nggak makan sekian jam.
7: Tapi enggak. Rice crackers biasanya gue pakai sama ini nasi gila lah.
9: Buat kerupuk aja.
10: Ada opak namanya. Ada penelpon siapa ini?
9: Terakhir ya guys.
10: Ada
9: ya.
10: Randy.
7: Ada Randy. Selamat pagi.
10: Hai Randy.
0: Morning. Halo pagi.
7: Pagi. Lemes banget kayak tidur cuma setengah jam nih.
10: Randy.
9: Tadi malam gimana tidurnya Randy?
0: Jujur meleset dari target yang ditetapkan jadi jam berapa? Jam 1 lah.
9: Jam 1, oke. Okay.
7: Oh,
9: lu punya target ya?
0: Iya, soalnya ngerasa udah buruk banget cara tidurnya. Terus kayaknya dampak ke paginya tuh lumayan bikin membetekan. Gak enak ya.
9: Jadi bangun-bangun mood udah gak enak.
0: Benar.
9: Oke, okay, Ren coba ceritain langsung sama Coach Faisal, silakan.
0: Oke, thank you. Jadi, Kak, ini masalah utamanya tuh gue pribadi yaitu ketergantungan banget sama yang namanya handphone. Sekarang ya, handphone. Itu mungkin sebelum tidur kalau zaman kuliah yaitu kayak keseringannya tergantungnya sama YouTube lah.
9: Oke.
0: Okay. Enggak sebegitu adiksinya lah. Kalau sekarang tuh sama handphone adiksi banget, yang namanya scrolling kah atau cuma lihat short atau
9: TikTok,
0: YouTube. Nah, iya. Dan biasa gue udah di kamar itu di kasur jam 9, jam 10, ya paling malam jam 11 lah ya. Nah, tapi ternyata kegiatan itu overtime sampai akhirnya jam 1, jam 2 gitu. Dan itu pun dalam kondisi yang udah ngelewatin ngantuknya gitu loh. Jadi pas ngantuk, jari masih nge-scroll, udah lewat ngantuk tapi mau tidur malah nggak bisa tidur gitu.
9: Ah itu zona itu lu lewatin tuh ya.
10: Iya, jadi kalau udah kondisi seperti itu, more or less itu udah masuk ke overstimulasi.
9: Iya.
10: Dari doom scrolling, dari binge watching itu overstimulasi. Nah kalau overstimulasi itu berarti sistem sarafnya itu stuck di fight or flight.
9: Fight or flight.
10: Yes. Oke. Okay. Meskipun badannya udah capek, udah ngantuk, tapi kalau masih di fight or flight, tubuh itu belum kasih izin, oh ini saatnya tidur.
9: Oke.
10: Okay. Karena masih di sana.
9: Lu start jam berapa bro? Mulai megang handphone tuh?
0: Ya jam biasa jam 9, jam 10 lah, jam 9.
7: Udah megang handphone jam?
9: Enggak, jam 9 megang handphone baru tidur setengah saat.
7: Iya makanya lama banget.
0: Iya jadi ya. Misalkan awalnya cuma balas WA teman kantor lah atau balas WA yang lain lah, WA kerjaan atau apa.
9: Yeah.
0: Udah WA-nya udah selesai paling bentar setengah jam satu jam lah. Nah, habis itu baru ke aktivitas scrollingnya itu yang
10: buka VPN gitu-gitu.
7: Jangan nyamakan orang dengan kamu.
10: Tanya.
7: Enggak ini.
10: Apakah
9: buka punya buka buka?
7: Megangnya panjang, balas-balasan pantun loh.
9: Lagi cerita nih.
7: Terus.
9: Oke, terus.
0: Nah, jadi ngerasanya ya, nggak tahu di kepala tuh kayak ngerasa ya mungkin seharian capek, terus masuk ke dunia smartphone tuh kayak dunia baru yang gue ngerasa kayak jalan-jalan lagi nih, cuman beda tempat gitu, beda dimensi gitu. Nah itu yang nyebelin adalah ketika udah okay, ngerasa ngantuk, tapi kok nggak bisa ngelepas gitu dari HP dan udah ngelewatin momen ngantuknya.
9: Okay.
0: Pas kita mau tidur jadi molor dan kalau gue pribadi ya kayak itu badan gue tuh kayak tidur tuh based on durasi kan biasa ada orang yang mau tidur jam berapa jam 5 pasti kebangun gitu kan ada ya orang yang kayak gitu ya
9: ada
0: start tidurnya jam 12
9: itu
0: jam 5 kebangun. Nah gue tuh ini kayak pengen deh kayak gitu. Nah masalahnya gue itu tidurnya tuh based on durasi. Tidur jam, misalkan tidur jam 10, bangun jam 5. Nah, nanti kalau tidurnya telat jam 1, bangunnya mulai jam 6, jam 7 gitu.
9: Pantes lu bete pas bangun ya.
10: Iya.
0: Betul.
7: Iya.
9: Kalau gue yang lu sebutin tadi, jam 5 udah pasti biologis mata gue tuh udah
10: kebuka.
7: Ya, langsung on.
9: Ya, makanya long weekend orang pada tidur bangun siang, gue gak bisa. Tetap aja on, tek, kebuka karena udah siaran terus gitu kan. Nah, lu tipe-tipe yang gak bisa kayak begitu justru ya.
0: Iya.
9: Oke. Ada lagi yang mau ditanyain bro?
0: Nah paling itu ngehacknya sih. Gue sampai sekarang belum dapat tuh caranya kak. Ngehacknya tuh gimana gitu?
9: Oke, coach.
0: Maksa mata buat tidur lah.
10: Oke, kalau memaksa mungkin agak sulit ya karena tidur nggak bisa dipaksa. Tidur hanya bisa dipersiapkan.
7: Itu alami aja ya harusnya.
10: Tapi gini, yang bisa Anda lakukan adalah Anda merasa ngantuk jam berapa by the way?
0: Ngantuk bangetnya itu di atas jam 10 lah. Itu pasti udah di atas jam 10 udah ngantuk banget lah.
10: Itu kalau bisa dibilang dari 1 sampai 10 ngantuknya di level 8 sampai 9.
0: Ya, kira-kira segitu. Kira-kira okay.
10: Saran yang bisa saya berikan untuk saat ini adalah di smartphone Anda itu kan ada semacam kayak downtime ya. Dimana di aplikasi itu udah kayak untuk hari ini udah cukup, nggak bisa dipakai lagi.
0: Oh, belum pernah explore sih, belum pernah explore. Cuman kayaknya harusnya ada ya fasilitas yang membatasi sayang gitu ya.
10: Membatasi penggunaan smartphone atau gadget atau tablet dan aplikasi-aplikasinya.
9: Ada nih di screen time. Oh ternyata ada.
10: Nah itu bisa Anda aktivasi schedule. Batas terakhirnya jam berapa?
9: Oh iya benar. Turn on downtime. Okay. Ada bro, benar.
10: Nah dengan seperti itu, at least setidaknya pada saat Anda sudah merasa ngantuk, di saat yang bersamaan gadget Anda juga memutuskan untuk okay, the time is over.
9: Benar.
0: Oke. Okay.
9: Jadi di situ ada, lu bisa edit jamnya, misalnya screennya mau kebuka jam berapa sampai jam berapa. Yes. Setiap hari atau weekend atau apa. Tinggal lu turn on atau turn off.
0: Kayak berarti ya.
10: Bisa dicoba.
9: Okay.
7: Coba dicoba pakai itu tuh.
10: Setidaknya kalau Anda mau buka HP lagi itu stepsnya nambah banyak.
9: Jangan lu buka.
10: Kalau udah ngantuk kan biasa ini stepnya kebanyakan. Udahlah mending tidur aja.
0: Okay.
10: Jadi resistensinya itu ditambahin.
0: Oh, jadi halangan untuk pakai HP-nya.
10: Betul sekali.
0: Tapi halangan buat pakai smartphone ya.
10: Yes.
9: Okay. Lu belum pernah nyoba ya kayak handphone lu pinggirin gitu?
0: Wah. Sering kak, dia kayak dijauhin, cuman ya dijauhin.
10: Ditarik lagi.
7: Karena dia nggak yang jauhin, kecuali orang ada jauh, nyokapnya bos. Gitu.
9: Atau nggak gini bro, lu abisin baterainya.
10: Nah kalau dipakai sambil ngecas.
7: Betul, kan nggak ada ini juga. Selalu ada kemungkinan buat orang yang sering pakai handphone.
9: Dan bahkan bisa disetting harinya ya.
10: Iya, si downtime ini.
9: Iya. Coba ya bro, karena aku udah mulai ini nih, udah mulai ke ketinggian ininya, screen time-nya udah hampir almost 10 jam aku.
7: Ya Allah,
9: gue lebih, gue udah di atas average.
10: Iya,
9: dari ketentuannya si iPhone gue udah.
10: Iya, udah. Aduh, udah deh. Pakai okay. VPN?
9: VPN nggak di sini, di iPad. Karena layarnya lebih besar.
10: Okay, terima kasih ya bro.
0: Oke.
7: Thank you. Tuh, gua aja cuma 5 jam doang makainya sehari.
9: Terakhir, Sobat Gen, nih yang mau nanya-nanya, yang pengen consult ya. Kalau consult sama lo tuh gimana sih? Online kah? Harus datang?
10: Online aja.
9: Oh, online ya? Yes. Oh, I thought harus datang terus nge one-on-one kayak gitu.
10: One-on-one-nya online kok.
9: Online, alright. Nah itu gimana caranya? Kalau misalnya, apakah ada nomor Wawa atau ada
7: DM dulu
9: atau gimana?
10: Jadi nanti begitu DM, kita ngobrol sebentar, terus dari situ nanti saya bisa share link untuk booking jadwal konsultasi.
9: Oke. Okay.
10: Kalau misalnya memang itu jalur yang ingin dituju, nanti kita ngobrol setelah itu.
9: Oke.
7: Okay. Oh gitu.
9: Worst case, pasien lo nih atau klien lo itu ada yang nggak bisa tidur berapa lama sih?
7: Yang paling buruk banget.
10: Jadi ada pernah seorang klien, dan ini saya pakai ceritanya di mana-mana karena kasusnya unik. Seorang wanita usia 41 tahun dari Jawa Timur. Jadwal tidurnya itu jam 3-4 subuh, bangun jam 11. Punya sebuah kepercayaan kalau dia hanya bisa tidur kalau sudah jalan 3 jam sama pakai Xanax.
7: Tidurnya 7 jam tapi mulainya jam 3. Kebalik.
9: Itu kayak jet lag ya?
10: Pekerja shift lah.
9: Benar.
10: Shift. Terus dia punya kepercayaan kalau enggak mencapekkan diri itu enggak bisa tidur.
7: Yang kayak tadi ya.
10: Sama dia juga punya kepercayaan tidur harus pakai Xanax.
9: Xanax ini obat.
10: Obat tidur.
9: Wow.
10: Yang tingkatnya itu
7: udah paling tinggi, udah dewa tuh.
9: Oh, oke. Okay.
10: Nah, itu perlu waktu sekitar 6 mingguan.
9: 6 minggu
10: udah balik normal.
7: Oh, konsul 6 minggu balik normal. Okay. Wow, tuh. Separah itu ya.
9: Parah banget ya.
7: Jam 3, jam 4 baru tidur, jam 11 bangun. Ya Allah, kacau banget.
9: Orang udah mau zuhur ya. Udah mau break makan siang. Dia baru bangun.
10: Tapi kembali lagi. Karena ada ke

0: DM lo. Lo pengen DM kan?
1: Oh, mau DM.
0: Mau DM lo. Coach, coach, tolong diblok dulu. Nah, ini downtime ini juga berguna kalau kita tiba-tiba impulsif buying tengah malam.
2: Iya, benar.
0: Tiba-tiba suka check out tiba-tiba.
2: Suka ada tuh begitu tuh check out, ya Allah. Coach, terima kasih sudah hadir. Makasih banyak, ini banyak banget insight yang bisa diambil sama Sobat Gen tuh. Jangan lupa ya, emang tidur tuh harus kualitasnya bagus, durasinya juga harus pas ya.
0: Dan jangan sampai kamu tidur itu tidak berkualitas.
2: Betul.
3: Dan udah pasti nih ya, kalau misalnya Sobat Gen dari awal kita on, kita masuk aja kita on nih, banyak banget ternyata yang punya masalah sama tidur.
0: Faktornya banyak banget.
3: Yes.
0: Tapi yang pasti ya, jadwal makan berantakan, jam istirahat juga pasti berantakan.
3: Oke, IG-nya tolong diulang sekali lagi, ada yang minta lagi tuh.
1: @official.dasani.
3: Oke, di eja ya guys, gue ejanya VISHAL.dasani itu guys. Oke.
2: Okay? Oke deh.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti, mampir-mampir lagi ya.
1: Mampir mana?
2: Ya ke rumah lah. Enggak, kok suka makan apa? Aku bisa masak.
1: Indomie pakai 2 telur.
0: Thank you.
3: Thank you.

0: Sebentar lagi, lo akan dengerin yang seru-seru di Sinyal.
1: FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal, Sinyo, Yusril Kemal di jam 9 nih guys.
2: Yeay.
1: Gue kemarin buka-buka threads ya. Biasalah. Gue sekarang suka aja baca-baca orang nge-thread, yeah. ngomongin apa.
2: Biasanya ada topik-topik yang mereka sematkan tuh biasanya.
3: Iya.
2: Atau kalau misalnya kita butuh sesuatu yang interaktif, biasanya kita lempar ke thread. Yoi. Itu yang nonton dan
1: yang baca dan
2: yang reply itu biasanya random banget.
1: Yang lagi namanya kemarin date cancel.
2: Betul.
1: Gua mau nulis si pernah tuh nge-cancel. Ada gua di-cancel. Tapi kemarin dari akun @rifkidika, dia nanya tuh, tuh bagus tuh. Apa yang bikin lu bangga banget sama Indonesia?
3: Banyak banget.
1: Oh, gua ya. Food.
3: Makanan, kuliner kita benar.
1: Lu tau kan rendang itu pernah jadi the best food in the world.
2: Betul, ya.
1: Siomay kan termasuk dalam kategori dumpling.
2: Dumpling.
1: Ya. Itu pernah menjadi the best dumpling in the world.
2: Siomay. Tapi siomay yang benar ya.
1: Siomay yang itu yang bumbu kacang.
2: Iya, siomay bumbu kacang.
1: Iya, amazing.
2: Sebenarnya kan siomay ini kan dari Chinese.
1: Dari
2: Chinese.
1: Cuman di Indonesia
2: diadaptasi
1: pakai bumbu kacang sama kecap, pakai jeruk.
2: Biasanya jeruk nipis.
1: Pecah, pakai pare.
2: Atau limun.
3: Aduh.
1: Yang nemuin, genius.
2: Betul.
3: Genius. Pagi-pagi, orang lagi puasa ngomongin makanan.
2: Walaupun Indonesia ini makanannya banyak adaptasinya ya. Misalnya kayak martabak dari India, atau kayak siomay gitu. Dari China gitu. Soto, makanan favoritku, itu juga dari Chinese. Dari pedagang Tiongkok dulunya.
1: Oh, serius tuh?
3: Oh, iya.
2: Dari
3: kok baru tahu gua?
2: Chowdo. Yang artinya, kalau nggak salah itu daun bawang dan
3: kuah sup.
2: Tulang-tulangan.
3: Oh, tulang-tulangan.
1: Gudeg pun katanya dari Meksiko.
3: Masa sih? Masa. Gitu ya?
1: Ada.
3: Oh iya. Mi gudeko. Ngarang lu.
2: Kalau tadi Pak Kemal soal makanan.
1: Yang bikin bangga Indonesia, lu apa?
2: Kalau aku yang tidak berhenti bikin bangga aku, atlet Indonesia.
3: Badminton apalagi, iya kan?
2: Aku coy, di cabur badminton kita ini tidak terkalahkan lah, termasuk top tier-nya dunia lah.
1: Top tier,
2: pasti.
1: Kayak misalnya gini, lo tau kan? Kalau ngomongin badminton, kalau ada yang bisa ngalahin Indonesia, mereka bangganya luar biasa.
3: Iya pasti.
1: Ketika mereka lawan Indonesia, mereka menang. Mereka nyampe negaranya hero mereka.
3: Pasti.
1: Segitu legendnya. Ibaratnya raja terakhir ya badminton Indonesia.
2: Indonesia pasti. Indonesia.
3: Selamat pagi Pak Wamen yang selalu jadi idolaku sampai sekarang. Taufik Hidayat itu pastinya ya. Selalu buat aku terbaik.
2: Kalau idolaku itu adalah Mia Audina.
3: Mia Audina. Oh iya benar. Dulu ya.
2: Yang dulu yang terkenal dengan backhand. Dia pernah waktu itu ya.
1: David dong.
2: David Beckham itu bukan backhand.
1: Oh iya.
2: Dulu Mia Audina itu pernah ini shuttlecock udah hampir out nih. Dia dari belakang balik badan puter, udah tipis banget, di backhand sama dia masuk.
3: Keren banget. Gue seneng ngelihat itu ya. Apa murid gue pinter kayaknya.
1: Sekarang kita tanya sama Bin gimana? Oke, share ke kita. Siapa atlet badminton favorit lo? Boleh gak?
3: Boleh banget.
2: Jadi, WhatsApp aja ya ke 0811-407-987
3: atau bisa juga lewat question box Instagram @gen987fm.

0: Sinyal kembali lagi nih Sobat Gen.
1: NFM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Senyorita Yusril Kemal. Nah Sobat Gen, ngomongin soal atlet badminton yang menjadi favoritnya Sobat Gen. Tadi kan kita udah ngomongin tuh ya kan. Kalau Bu Sinyo tadi siapa? Kalau aku ragu-ragu itu.
2: Gue jujur
1: Sugiarto.
2: Susi Susanti sih.
1: Susi Susanti.
2: Lu tau gak itu dibanggain. Jadi gini guys, gue balik lagi cerita. Gue pernah cerita ini tapi gak tahu Sobat Gen inget apa enggak. Waktu gue sekolah dulu, gue kan sekolah di luar ya. Gue sekolah di luar.
0: Oh lu gak boleh masuk ke pelatihan?
2: Gak boleh masuk.
0: Asal kata sekolah di luar dia.
3: Kayak sekolahnya jadi laskar pelangi jadinya.
2: Di tahun 93 ya. 92-93. Di Eropa itu badminton gak gede.
1: Betul.
2: Kecuali Denmark.
1: Betul, dan hanya Denmark ya. Waktu itu yang paling ini Peter Gate.
0: Dan musuh bebuyutan itu mah.
2: Musuh bebuyutan. Guru gue, Mr. Polichak.
1: Polichak.
2: Yep.
1: Orang Denmark.
2: Polish.
1: Oh Polish.
2: Polish. Mr. Steven Polichak. Dia kan zaman dulu, kalau misalnya di sekolah gue itu bukan teori tapi nonton. Kita nonton turnamen, kita nonton video-video. Begitu mau ngenalin badminton, kan gue gak ngerti ya. Dia langsung mulai. Anyone here from Indonesia? Gua angkat tangan dong. Set.
1: Me, mister.
2: Lo tau dia bilang apa? I'm a big fan of Shushi Shushanji. I'm a big fan of Shushi. Terus ditongolin sama dia di play video. Jaman VHS ya. Dipasang video.
0: Pas Susi menang.
2: Susi Susanti Barcelona 92 pas nge-split.
1: Mas cuy.
0: Gila. Bangga banget favorit. Ya.
1: Barcelona.
2: Udah pernah pijit di tempatnya belum?
0: Hah? Emang ada?
2: Ada.
0: Oh iya.
2: Dia khusus buat atlet gitu, Jo.
1: Oh iya.
0: Ada. Yang kalau otot-ototnya kaku ya,
2: di rumah sakit, rumah sakit.
0: Enggak, kayak mungkin
2: tapi emang bisa buat atlet.
0: Kaku otot kali gitu ya.
2: Namanya kalau enggak salah, gue lupa namanya apa.
0: Enggak, kalau gue mah sering beli produknya aja.
1: Aztec.
0: Alan Susi Technology. Itu dia.
1: Sekarang bahkan kalau misalnya kita ke Citos itu juga ada selain badminton untuk sepatu badminton pasti ada. Sepatu padel ada Aztec.
0: Enggak, yang terbaik. Dia
1: harganya
0: juga
1: cuma 600 ribuan.
0: Kaosnya juga sekarang ada yang buat casual. Kau beli juga. Makanya
1: ini
0: kita support
1: aparel lokal yang dibentuk oleh atlet kebanggaan nasional
2: Air Jordannya Indonesia. Yuk kita bacain sekarang siapa aja favorit atlet badmintonnya Sobat Gen.
1: Nah ini ada Ivan Kusuma. Dia katanya atlet favorit untuk di badminton adalah Jonathan Christie. Wey.
0: Ada Olivia katanya Jojo. Ini saingan gue, dia milih AA Opik.
1: Nah ini ada Joji 766, Susi Susanti.
0: Ada Uci.
2: Dia bilang favoritnya adalah Ricky Rexy.
0: Ujadu juga ya. Asik. Ada Komala nih, Ricky Subagja.
1: Ada Muhammad 99, Liliana Nasir.
2: Ada juga Marwan 88, The Daddies Muhammad Aksan.
1: The Daddies. Ini
2: dan
1: Hendra
2: Setiawan nih.
1: Ini kalau bukan karena usia ya, kalau misalnya lagi di prime usianya mereka
0: masih tuh
1: masih.
0: Pasti.
1: Orang sekarang aja masih dilawan-lawan itu yang muda-muda tuh sama The Daddies.
0: Kalau kata tanya dia milihnya Anthony Ginting sama Gracia Poli. Itu dia ya idolanya itu. Sobat Gen, pemain badminton favoritnya.
1: Kalau aku sih Lim Swicking aku suka.
2: Suka ya?
1: Lim Swicking dia juara All England.
2: Karena dulu. Indonesia ini jujur ya guys ya. Indonesia dalam badminton itu dilihat, dilirik.
1: Iya.
2: Ditakuti.
1: Benar.
2: Dan kalau menang lawan Indonesia itu satu kebanggaan.
1: Betul.
2: Karena ini benar-benar bergengsi, apalagi kalau ngomongin Indonesia Open. Salah satu turnamen badminton paling bergengsi di dunia dan masuk dalam kategori elite level Super 1000 dari Badminton World Federation.
0: Nah, ini adalah level tertinggi dalam rangkaian turnamen regular badminton internasional. Indonesia Open tuh sejajar sama turnamen elit dunia lainnya seperti All England Open, China Open dan juga Malaysia Open.
1: Nah, turnamen ini tuh dianggap sangat prestisius karena diikuti pemain-pemain ranking atas dunia. Memiliki prize pool yang besar juga menjadi salah satu ajang penting dalam perebutan poin ranking dunia. Artinya ini laga itu itu akan sangat mempengaruhi ranking mereka di BWF ya.
2: Yes,
1: BWF.
0: Federation. Yes, betul.
1: Nah, selain itu, atmosfer pertandingan di Istora Senayan juga dikenal ikonik dan legendaris di mata atlet maupun fans badminton internasional. Menjadikan Indonesia Open bukan hanya sekedar turnamen, tapi juga simbol gengsi dalam dunia badminton.
2: Gue ada cerita, karena gue pernah kerja di Indonesia Open.
1: Oh iya?
0: Serius?
1: Tahun berapa?
2: Ntar gue ceritain.
0: Nanti diceritain deh.
2: Abis ini ya guys.
0: Stay tune Sobat Gen,
4: sinyal bakalan balik lagi buat bahas yang seru banget. Kamu lagi di zona sinyal pagi, GenFM. Sinyal, Yusril, Kemal, di GenFM.

0: FM Jakarta Surabaya barengan sama sinyal Señorita Yusril Kemal. Kalau tadi kita sedikit kebahas ya soal Indonesia Open yang sekarang nih, bentar lagi mau mulai. Lu tadi cerita sempet katanya pernah kerja di Indonesia Open.
1: Pernah.
0: Jadi waktu ngepel gimana? Ya nggak apa-apa, itu kan ya, terhormat iya, juga.
1: Yang penting ada di situ.
0: Iya.
1: Gua jelasin secara vibe dulu ya. Dari gate awal, dari entrance gate, itu sih vibe nya gila sih. Vibe udah gila, musik, animo, energi dari orang-orang Indonesia yang datang,
0: antusiasnya ya.
1: Lu sebelah kanan waktu itu gue inget merchandise, di istora juga pada saat itu merchandise, lu bisa beli merchandise, lu ngelihat kayak memorabilia, ya itu kayak foto-foto, sejarah, booth-boothnya seru banget, sampai masuk ke dalam, di situ mulai merinding. Gue alhamdulillah dipercaya sebagai reporter untuk menginterview pemain-pemain yang setelah main itu diinterview sama gue pakai bahasa Inggris.
0: Tahun berapa itu?
1: Before pandemi kayaknya deh.
0: Oh iya.
1: Before pandemi gue.
2: 2017 kali ya.
1: Ya, bis itu di broadcast kan. Yeah, broadcast kan live kan. Live-nya kan untuk dunia kan.
2: Iya.
1: Nah itu di broadcast, makanya gue interview pakai bahasa Inggris gitu.
2: Masih ingat enggak waktu itu interview siapa?
1: Banyak, Bos.
0: Dia enggak ingat pasti, yang Indonesia aja dah.
1: Yang Indonesia. Iya. Nah, Liliana Natsir.
2: Oh iya.
0: Liliana. Betul. Liliana. Terus siapa lagi?
1: Terus Gracia Poli juga.
0: Gracia Poli. Poli.
1: Terus gue
2: yang raket jumping.
1: Iya. Kalau enggak salah itu udah game terakhirnya Butet deh.
2: Oh ya?
1: Kalau enggak salah.
0: Pas waktu itu.
1: Iya, udah game-game terakhirnya. Jadi banyak orang datang tuh untuk game-game terakhir.
2: Iya, oh.
1: Gue inget banget tuh. Terus gue interview juga yang dari India tuh, jagoan juga dia nomor 2. Siapa? Srikat namanya, Srikat.
2: Ah, aku
0: ada Srikat mirip.
1: Iya, Srikat. Ada nomor 2 dari India. Wah, itu juga jago banget. Fansnya banyak banget, cuy.
0: Bangga pasti ya.
1: Dan yang nonton bukan cuma orang Indonesia, cuy.
0: Banyak dari
1: Chinese,
0: luar.
1: Iya. Malaysian, India.
2: Iya.
1: Emang kayak event internasional yang benar-benar bergengsi.
2: Bukan kaya sih, Pak, tapi
0: iya,
2: kayak
0: emang
2: iya. Karena kan Indonesia, kalau kita bicara dulu ya, ya Indonesia pasti diperhitungkan. Dulu itu kalau di luar Indonesia yang jago siapa? Satu Denmark. Terus China. Sekarang itu hampir semua India jago. Belanda juga jago.
1: Belanda jago ya?
2: Jago sekarang.
0: Jepang juga enggak sih?
2: Jepang.
0: Iya kan? Jepang
1: dulu
0: juga
1: sempet,
0: tuh.
1: Kalau enggak salah masuk ke ranah top 5 ya.
2: Korea
1: sempat jago juga. Korea
0: sempet. Tapi jujur kalau misalnya pas lagi nonton pertandingan ya, atlet-atlet kita gitu pas lawannya Denmark, aduh, ini musuh berat nih. Beneran ikut deg-degan loh. Mau nonton di sini, mau nonton di lapangan.
1: Ya, aku yang mahalnya cuma satu Denmark.
2: Apa itu?
1: Tinggi mereka.
2: Iya. Tinggi.
1: Kita tuh lincah.
0: Lincah. Iya, benar-benar
1: status gitu loh.
0: Tapi ngomongin soal Indonesia Open ya, tahun ini nih Polytron hadir sebagai sponsor utama sekaligus official EV card part partner selama acara Indonesia Open 2026 berlangsung. Jadi ini ngangkat tema Pride of the Nation yang tujuannya untuk membangun optimisme kolektif nasional bahwa Indonesia tetap memiliki kebanggaan yang mampu bersaing di panggung dunia baik melalui olahraga maupun brand lokal Indonesia.
2: Nah, Polytron Indonesia Open 2026 akan diikuti oleh atlet badminton ranking atas dunia, memiliki prize pool besar, juga menjadi salah satu ajang penting dalam perebutan poin ranking dunia. Jadi ini ngaruh banget untuk reputasi ranking dunianya ya.
1: Sobat Gen, siap-siap tahun ini ada yang beda di Indonesia Open 2026. Polytron resmi hadir sebagai main sponsor sekaligus official EV car partner. Mengangkat tema Pride of the Nation, ajang badminton bergengsi ini bakal diramaikan pemain ranking dunia. Vibes legendaris Istora Senayan sampai perebutan poin ranking dunia. Catat tanggalnya, tanggal 2 sampai 7 Juni 2026 di Istora Senayan GBK. Beli tiketnya di sini nih guys, catat ya. PIO.polytron.co.id. Gue ulang ya, PIO, ya lu gak salah denger guys
0: ya.
1: PIO.polytron.co.id.
3: Stay tune Sobat Gen, sinyal bakalan balik lagi buat bahas yang seru banget.

0: Selamat siang, Bu.
1: Siang, Pak.
0: Ini sesuai titik ya?
1: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
0: Iya, maaf, Bu.
1: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
0: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
1: Iya nih, Pak.
0: Saya baru beli Activate Plus Expectorant yang hijau.
1: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectorant. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
0: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
1: Bener.
0: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectorant.
1: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
2: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Products Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
3: Apa di sini yang lagi momen-momen skripsi?
4: Skripsi ya?
3: Yes, karena gue ngelihat banyak banget sekarang yang beli Kemal Speaking Camp, persiapan mereka buat nanti mereka sidang.
4: Ya, presentasi.
3: Yes.
4: Ya.
3: Jadi
4: presentasi
3: mereka,
4: hasil penelitian.
3: Benar. Ya. Jadi sekarang mereka lagi nyiapin skripsinya, lagi nulis-nulis. Itu banyak tuh.
4: Makanya
3: gue ngeliat growth dari pembelian Kemal Speaking Camp lagi naik. Dan kebenaran banyaknya anak-anak kuliah gue tanya. Mau skripsi bang, mau skripsi bang. Wah, good luck. Jadi keinget waktu zaman gue skripsi, gue punya temen. Stress release. Gue punya teman stress release.
4: Oh iya.
3: Iya.
4: Ada teman untuk mengatasi atau meringankan beban-beban, tekanan-tekanan sebelum akhirnya sidang skripsi.
3: Bener. Atau nggak hari-hari gue kan nyusun skripsi kan stres juga. Ketemu sama dosen dan lain-lain.
4: Tapi waktu tahun 83 itu kan belum banyak.
3: Kebetulan aku kan tahun 61 ya. Aku dapat beasiswa dari Belanda.
4: Tahun-tahun itu emang stress release-nya apa?
3: Ya teman.
4: Oh, teman.
3: Teman
4: ngobrol.
3: Teman ngobrol dan lain-lain.
4: Nongkrong.
3: Mahasiswa-mahasiswa. Tapi kan sekarang enggak mungkin. Nah, ini teman stress release lo menurut gue yang paling benar adalah kopi ABC Ice Klepon.
4: Setuju.
3: Setuju enggak lo?
4: Setuju banget.
3: Ya, kan?
4: Yang namanya mahasiswa ya. Kalau misalnya teman stress release-nya itu adalah sesuatu yang mahal, expensive. Ya tentu boncos-boncos juga.
3: Ini aja guys.
4: Ini aja gantinya nih.
3: Paduan harum pandan, gurih kelapa serta manisnya gula aren yang pas, rasanya enak banget. Cocok setelah beraktivitas seharian, mengeksplor dunia, menenangkan diri saat downtime. Kopi ABC Ice Klepon cocok banget untuk kembaliin mood, untuk lanjut aktivitas lo. Creamy-nya enak, bikin lo makin relax buat lanjut catch up sama teman-teman lo atau deadline lo.
4: Wah, iya benar.
3: Pause sebentar, catch up lagi, lanjut lagi.
4: Take a break dulu ya.
3: Iya benar.
4: Saat butuh kopi, ya kopi ABC Ice Klepon karena rasanya enak banget untuk relax dan balikin mood. Info lanjut, follow Instagram @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Cari sinyal lo di Gen FM.
5: Gen FM.
6: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: awak musa perse yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Wakil Ketua DPR RI Cucu Naman Samsurijal menegaskan tim pengawas atau tim was haji DPR RI melakukan pengawasan langsung terhadap kualitas layanan jemaah haji, mulai dari kapasitas kamar hotel, catering, hingga antisipasi jemaah non-prosedural. Legislator Rasyid PKB itu mengingatkan agar seluruh pelayanan haji yang sebelumnya dibahas dalam panitia kerja atau panja DPR benar-benar diterapkan di lapangan, khususnya terkait akomodasi jemaah.
2: Warta Parlemen.
1: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arsy Sadikin mengingatkan agar pemerintah daerah dapat mencari alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, agar kebijakan belanja pegawai 30% tak menjadi alasan pemutusan hubungan kerja.
3: Dari Undang-Undang Hak Hubungan Keuangan Pusat Daerah itu, sudahkah memberikan kelonggaran terhadap sumber-sumber keuangan daerah yang lebih baik? Kan gitu, mestinya begitu. Kalau memang orientasi kita daerah itu makin mandiri, dan tidak lagi tergantung kepada pusat. Terus yang berikutnya, kepala daerah itu harus bisa juga mengadakan sumber-sumber alternatif. Masih banyak yang bisa mereka kerjakan sebenarnya untuk menuju ke sana.
1: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 4 DPR RI, Hidun Anisa, meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Karena menurutnya hal itu sangat krusial guna memastikan seluruh hewan yang diperdagangkan memenuhi standar kesehatan dan kesesuaian syariat Islam. Politisi asal Dapil Jawa Tengah 2 itu menekankan bahwa pengawasan yang lemah berisiko meningkatkan peredaran hewan ternak yang sakit yang dapat merugikan masyarakat.
2: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
0: Semua dia mesti anak FM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen1031FMSBY dan at kopiabc.id.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Sejumlah ruas jalan Surabaya berpotensi macet. Ribuan ojol bakal gelar aksi demo pada hari ini. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista baru kepada TNI dan TNI AU di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dilansir dari Metro TV News, alutsista yang diserahkan meliputi 6 jet tempur, 4 pesawat Falcon, 1 pesawat Airbus, radar CGI, serta rudal Meteor dan Hammer. Penambahan alutsista ini ditunjukkan untuk memperkuat kemampuan tempur udara, mobilitas strategis, hingga sistem deteksi dini pertahanan nasional. Presiden Prabowo menegaskan modernisasi alutsista akan terus dilakukan sebagai langkah memperkuat daya tangkal pertahanan Indonesia. Berita selanjutnya, polisi membongkar kasus penipuan berkedok pembukaan dapur SPPG atau program makan bergizi gratis dengan kerugian korban mencapai 1,9 miliar rupiah. Berdasarkan laporan dari Detik News, Polda Jawa Barat menangkap 4 tersangka yang mencatut nama pejabat Badan Gizi Nasional atau BGN untuk meyakinkan korban. Para pelaku menawarkan akses titik koordinat dapur SPPG dengan tarif 75 juta hingga 150 juta, serta memberikan ID palsu seolah resmi diterbitkan oleh BGN. Sebanyak 13 korban dilaporkan tertipu, sementara uang hasil penipuan dibagi antar pelaku dan tidak ada yang masuk ke pihak BGN. BGN mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap penawaran jalur cepat pendirian SPPG karena seluruh proses resmi hanya dilakukan melalui portal resmi dan sistem daring pemerintah. Memasuki berita utama, ribuan driver ojek online atau ojol akan menggelar aksi unjuk rasa dengan titik kumpul di Bundaran Waru sebelum bergerak ke sejumlah lokasi di Surabaya. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, massa sudah mulai berkumpul di Frontage Ahmad Yani setelah Cito. Rute massa diperkirakan melintas Frontage Ahmad Yani, Wonokromo, Raya Darmo, Basuki Rahmat, Embong Malang, Blauran, Bubutan, hingga Indrapura. Aksi ini juga akan menyasar kantor di Sub Jatim, Diskominfo Jatim, Polda Jatim, hingga DPR di Jatim. Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional dan mengimbau masyarakat mencari jalur alternatif agar terhindar dari kepadatan kendaraan. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya,
4: cuma di Gen FM.

0: Jede.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id, isi link di bio Instagram, dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan, daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
0: Halo, selamat
3: Halo.
0: Pagi.
3: Iya.
0: Dengan Pak Agus. Iya, perkenalkan aku Aprilia. Ini aku asisten Ibu Sri Mulyani. Aku dapat nomor dari Mas Ili.
3: Iya.
0: Iya, katanya Mas ini suka MC ya. Jadi kebetulan kita mau cari MC. Nah,
3: iya,
0: nanti
3: iya.
0: Acaranya itu emang 17-an.
3: Iya,
0: jadi kita
3: iya.
0: Nanti mau ada MC, ada 17 MC.
3: Serius, Pak?
0: Iya, nanti kita emang hire ada 17 MC karena kan memang 17 Agustus gitu kan. Jadi 17 okay. MC yang menggunakan 8 bahasa dan 45 pakaian yang berbeda-beda. Jadi 17 8 45 gitu, Mas. Kalau Mas sendiri bahasanya apa yang dikuasai ya?
3: Oh, saya bahasa Jawa, Mbak. Saya orang dari Solo.
0: Oh, dari Solo. Coba saya mau dengar dikit ceritanya. Kita akan mengundi 5 unit handphone gitu.
3: Bagus, saya kan udah kasih jeneng dindi yo, saya iki waktu ini door prize. Iki loro 345, ojo neng dindi yo, saya iki yang door prize yo.
0: Cakep, cakep.
3: Ya, paling gitu sih.
0: Oh, iya.
3: Menjawab saya lebih favorit.
0: Bisa. Okay. Kalau misalnya nanti kan juga kita mau ini yang ke 79 kan, HUT RI. Nah, tapi rencananya memang kita mau masukin ke Museum Rekor Indonesia. Kita itu mau bikin acara selama 79 jam. Begitu, iya. Nanti memang akan ada beberapa sesi, tapi MC-nya nggak ganti-ganti. Kalau pakai baju daerah apa aja aman ya?
3: Aman sih.
0: Kalau misalnya V sendiri nih, karena kan kita juga lagi mau ngegedein semuanya, itu kan serba digital. Jadi nanti pembayaran pakai kris. Si Kris ini kan lagi mau disosialisasikan tuh untuk nominal-nominal kecil. Karena kan kita mau merambah ke anak-anak sekolah nih. Jadi nanti kalau misalnya pembayarannya by Kris, gak apa-apa, diketeng gitu. Misalnya 5 juta bagi 100, itu kan ada 50 ribu. Jadi nanti kita akan transfer 50 ribu kali menggunakan Kris itu, Mas.
3: Oh gitu.
0: Karena memang kita mau mensosialisasikan semua, ke semua talent.
3: Kostumnya itu nanti dari ibunya apa dari
0: dari kita kita semua kita provide gitu ya. Kan kita semua lagi serba go green, Mas. Semuanya barang-barang yang tidak terpakai kita tuh kan kemarin lagi kerjasama sama PT Pelni. Ada bangke-bangke kapal nih, Mas, yang gak kepake. Nah, nanti ada beberapa yang kita pakai untuk kostum tradisional itu. Jadi mungkin ada sebagian kayak semacam Mas pakai baju besi gitu, Mas.
3: Ini dengan Mbak siapa? Maaf.
0: Dari Aprilia, Mas.
3: Iya, Mbak Aprilia. Oh, boleh.
0: Iya, gitu. Saya lahir November kebetulan.
3: Bentar lagi.
0: Gak tahu. Iya. Nanti kalau bisa pas lagi Mas MC, Mas tuh semacam kayak ada adegan dikit boleh enggak?
3: Misalnya?
0: Iya kan waktu itu Mas main itu kan, Para Pencari Tuhan tuh sama Saskia Meka. Agus Kuncoro ini kan?
3: Bukan.
0: Ya, saya salah orang berarti. Dan salah sambung, Mas. Mas Agus masuk salah sambung di Gen FM. Mas Agus, happy birthday. Dikerjain dari Mas Elias nih.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Suma, casi.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Polres Pelabuhan Tanjung Perak terus memperketat pengawasan di kawasan Jembatan Suramadu. Simak infonya setelah berita yang

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini Mbak Lina.
2: Iya.
1: Tempian gak popo tak Mbak, saiki Mbak.
2: Kenapa emangnya?
1: Aku tuh temennya Hadi.
2: Iya.
1: Nah Mbak, pernah pacaran sama Hadi?
2: Bukan pacaran sih, cuma ya temen. Wong aku gak suka.
1: Coba hati Hadi ikin Mbak. Hadi ikin dukuno sampean Mbak.
2: Dukuno apa?
1: Dukuno sampean cik, sampean ku seneng mana Mbak Hadi.
2: Kalau dia katanya dukuno aku, lo dia ngulang balik dia dibalik sampe Allah.
1: Mbak, mambungi sampean ki mimpi apa?
2: Kemarin tuh mau tidur iku didatengi sama orang Jepang.
1: Oh, terus?
2: Terus ngomoro ada kakekku. Kakekku sing nyelamat sama aku.
1: Nah, iku Mbak, coba iku ada peyek enggak Mbak?
2: Peyek maksudnya?
1: Iya, peyek kacang.
2: Enggak.
1: Nah, gak ono sampai di kuno, ada banyu mentah enggak? Cepetan, cukup saiki.
2: Kayak apa?
1: Loh, iki kayak kumur Mbak, cek sama ini cek gak kelepon, mana Mbak?
2: Apa?
1: Banyu mentah Mbak.
2: Iya, apa?
1: Sak gelas, sak cepuk, ayo gak apa-apa.
2: Sak cepuk,
1: kumur,
2: terus?
1: Kumur saiki, kumur tanteni.
2: Kumur?
1: Kumur?
2: Pengira, cintek no ta?
1: Enggak, kumur ping telu, maru sempurna Mbak.
2: Mari.
1: Mbak, nang kuno ono panci-panci ono panci?
2: Panci, panci apa? Aluminium apa panci apa?
1: Aluminium.
2: Ada aluminium. Yo. Mari.
1: Hmm. Wes yo, ono sendok.
2: Heeh.
1: Pukul no Mbak ping pitu.
2: Kayak apa?
1: Loh, yo iku gaing nolak pala ping pitu. Tung tung tung ping pitu, Mbak.
2: 1 2 3 4 5 6 7. Jangan jangan ini salah aku ki nama dhewe. Ngono mae.
1: Mbak, iki kayak sampean Mbak, ojo sampe Mbak, anak i sampean iki kerasukan pisan Mbak.
2: Eh, aku lo kurang rapi. Hadi siapa sih Mbak masuk?
1: Hadi Setiawan koncoku, mantan i sampean, teko Bali Mbak.
2: Bali, aku gak nge mantan Bali.
1: Loh, iki kudu Mbak Lina amit kita.
2: Amit?
1: Iya.
2: Salah.
1: Loh, berarti Mbak Lina masuk.
3: Salah sambung ya Nafan.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun sobat gen.
4: Lagu-lagu enake dilanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Ale ty, ty, ty, ty.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: dengerin aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Salah yang gak ada habisnya, ya cuma salah sambung.
3: Halo Pak Heru.
4: Ya, dengan siapa ini, Pak?
3: Gih, Pak, kula Bambang. Pak, sampun sampai niki Betete.
4: Oh, gih.
3: Lagi deket sama Betetnya.
4: Iya.
3: Gih, Pak, coba niki dielus bulunya berodol, mboten?
4: Bagusnya bulunya.
3: Betul gemlodok, gih, Pak.
4: Betul gemlodok.
3: Niki kan di depan burung Betete, Pak.
4: Nggih, di tengah kandang niki.
3: Cari terunjuki sampean.
4: Iya.
3: Diarahkan ke depannya Betet, Pak.
4: Terus?
3: Coba digoyangkan ke kiri.
4: Oh, iya, terus.
3: Nggih, ke kanan. Melok, betul, Pak, niku, Pak.
4: Iya.
3: Gini lho, Pak. Sampean kemarin niku dikasih harga pinten, Pak?
4: 200.
3: Terus, waduh. Kalau misalnya kita tuker lagi pakai betet yang lain, buat apa-apa? Yang harusnya Bapak terima itu betetnya yang kukunya begar.
4: Loh, ya nggak bisa. Masa udah cocok dengan yang ini loh.
3: Loh, Pak, kan belum sayang orang barusan dateng betetnya, nggih.
4: Masa dikembalikan ya nggak bisa dong.
3: Bapak ini kayak sama hewan tuh sewayang lah. Sama saya itu tidak ada peri kemanusiaannya. Aku kok ngirim pengacara kue gawe ngurusin burung iki, Pak.
4: Burung ini 200 ribu aja pengacara. Capek ngomong sama sampean.
3: Tak tuker ya, aku mau nggak betet sekalian.
4: Oke.
3: Tetap nampak kis toh.
4: Gak. Semua itu.
0: Ya udah kalau gitu berarti Pak Heru masuk salah sabu Gen FM.
4: Gen FM.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Ken, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali. Salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan! Pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Dengan Mbak Alin ya?
3: Iya, dari mana?
2: Dari Cantika, Mbak.
3: Iya, gimana Mbak?
2: Iya, enggak, saya mau tanya doang ini. Dengar-dengar keluarganya Mas Kemal mau berangkat umroh sama Mbak jadinya ya?
3: Iya, betul.
2: Oh gitu, udah pembayaran?
3: Ini dari mana ya?
2: Saya Cantika Mbak, dulu saya bekas orang Pat. Nah kemarin itu sebenarnya Kemal itu sama keluarga mau sama saya. Makanya saya bingung nih, ini udah tinggal pembayaran kok gak ada. Dapat info katanya Mbak yang handle buat keluarganya semua.
3: Iya, sekarang kenapa Mbak?
2: Minimal kalau misalnya lagi usaha, apalagi buat ibadah kayak gini, jangan main jegal-jegalan kayak gitu dong.
3: Mbak, sorry ya, aku sama Kemal nih temenan udah lama dari temen kampus. Dan dia nanya ke aku, mana aku tahu dia ada komunikasi sama Mbak sebelumnya.
2: Saya tuh sama Kemal semuanya udah handle. Makanya bisa jadi Mbak kasih harga murah, kasih harga berapa ke dia.
3: Mbak, kalau servis yang bagus, jadi orang gak kapok, gak cari-cari pembanding.
2: Lah, kok main kapok-kapok gitu aja, tahu dari mana kinerja perusahaan saya kayak gitu.
3: Mbak, lucu deh, saya jadi
2: fan. Emang saya ada aja komeng, saya lucu.
3: Ada etikanya Mbak, kalau nelfon saya tuh jangan langsung ngamuk-ngamuk.
2: Lah,
3: ngamuk-ngamuknya sama Tias atau sama Kemal. Otak dipakai.
2: Kita otaknya dipakai. Emang saya taruh di dengkul gimana sih? Gak, sekarang makanya saya mau tanya. Biasanya kan kalau orang saingan-saingan main jual harga murah aja, belum tentu berkualitas.
3: Oh gitu.
2: Iya.
3: Ya gak apa-apa, kita lihat aja nanti.
2: Ya enggak, saya pengen tanya, makanya jual harga berapa kok sampai langsung kabur gitu aja? Mbak nawarin endorsan ya? Lagi ini bakar-bakar duit gitu.
3: Mbak, udah, marah-marahnya udah.
2: Ya enggak, saya kan mau pengen tahu aja Mbak, baik-baik aja begitu.
3: Udah belum marah-marahnya?
2: Ya makanya berapa, saya pengen tahu dikasih paket berapa sih?
3: Enggak Mbak, udah belum marah-marahnya.
2: Udah sih, udah. Mbak emang kontak mulu sama Kemal meskipun itu zaman kuliah? Apa mantan pacar kali?
3: Tunggu, ini siapa nih? Gue curiga deh.
2: Enggak, Mbak, sekarang gini deh, saya tanya aja, berapa sepaket, saya pengen tahu, udah begitu aja.
3: Enggak, ini siapa nih?
2: Kan tadi saya bilang saya Cantika. Udah, mendingan gini aja deh, saya langsung datang aja ya ke tempat Mbak ya. Mbak di Ruko Bintara kan?
3: Bintaro, Mbak.
2: Bintara, Bekasi, ah.
3: Bintaro.
2: Ya, saya salah orang dong, saya salah sambung. Dan Mbak Alin masuk salah sambung di GMFM!
3: Gue udah kepancing di
2: depan. Lu sih pakai bilang mantan pacar, ah.
3: Kurang ajar.
0: Semua nih, Bestian Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Gen FM.
4: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen F.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
4: Halo, Racip.
3: Iya, Pak.
4: Kemarin terakhir di pengadilan ngambil apa?
3: Itu, ngambil SIM.
4: Terus,
3: bayar pakai apa? Pakai uang, Pak.
4: Pakai uang apa?
3: Ya, uang tunai lah, Pak.
4: Uang palsu ya kamu ya? Bisa membedakan nggak uang palsu sama uang asli?
3: Ya bisa, diraba sama diraba.
4: Kurang.
3: Loh kok kurang, Pak?
4: Loh, iklannya ya apa iku lagune?
5: Ingat 3D.
6: Dilihat, diraba, diterawa.
3: Iklannya?
4: Karena kamu sudah mengedarkan uang palsu.
3: Loh emang aku mengedarkan, aku nggak mengedarkan loh, Pak.
4: Gini.
3: Bapak kok jadi gitu?
4: Loh, kok malah curhat sama saya ini? Rajib, loh. Dengarkan ya kamu baik-baik.
3: Iya,
4: ya.
3: Pak, iya, iya.
4: Kalau
3: saya untuk dengarkan.
4: Membedakan uang asli dan uang palsu, ya 3D, dilihat,
3: ya.
4: Diraba, diterawang.
6: Dilihat, diraba, diterawang.
4: Biar kamu nggak salah, coba tiru noiki lo, rungokno iki jek.
6: Dilihat, diraba, diterawang.
3: Kok jadi ini ya? Dilihat, diraba, diterawang.
4: Ya, ingat nggak?
3: Iya, ingat.
4: Ingat ya. Yo wes.
3: Iya.
4: Saya mau datang ke kantormu buat tanda tangan BAP-nya. Ke daerah Ketintang lo ya kantormu ya?
3: Loh kok Ketintang? Enggak, mungkin Bapak salah sambung mungkin.
7: Maaf ya, berarti Pak Raci masuk salah sambung Gen FM.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus
2: Infogen Teman terbaik buat kamu Nyampein berita anti-hoax
3: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Minyak dan beras premium dikabarkan mengalami kenaikan harga. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Presiden Prabowo menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027 secara langsung dalam rapat paripurna ke-19 DPR RI. Dilansir dari Antara News, dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027 tersebut, Presiden Prabowo Subianto menargetkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500. Target tersebut ditetapkan di tengah tekanan berat mata uang domestik yang menyentuh rekor terlemah di level Rp17.706 per dolar AS. Melalui pengelolaan fiskal berkelanjutan, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai kisaran 5,8 hingga 6,5% pada tahun 2027. Berita selanjutnya, sebanyak 14.237 personel gabungan dikerahkan guna pastikan aksi kebangkitan nasional di Jakarta berjalan lancar. Melalui Kompas.com, diketahui aksi tersebar di berbagai titik yang diantaranya adalah Gedung DPR MPR RI, Monas, Kejaksaan Agung RI, Gedung Pelni, Bawaslu RI, dan Tugu Proklamasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas akan dilakukan apabila terjadi kepadatan atau hambatan. Memasuki berita utama, harga sembako di Jawa Timur kembali mengalami fluktuasi harga. Pada hari ini, 20 Mei 2026, sembako yang mengalami kenaikan harga antara lain beras premium, minyak goreng kemasan premium, cabai merah keriting, dan bawang merah. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, saat ini harga beras premium berada di kisaran Rp14.916 per kilogram. Minyak goreng kemasan premium berada di harga Rp21.694 per liter. Cabai merah keriting berada di angka Rp43.988 per kilogram dan bawang merah tercatat di angka Rp39.725 per kilogram. Harga sembako tersebut merupakan harga rata-rata di Jawa Timur dan bisa berbeda di setiap pasar. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti hoax.

0: Langsung dari Gedung Grapana Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedap bener cuaca Surabaya hari ini. Biar tambah seger, sudah ada suaranya Coki nemenin kamu. Seneng-seneng pastinya cuma di nyure, nyerocos sore-sore.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Jugend 103.4 FM. Bisa banget. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Selalu pilihan kamu selalu benar. Kalau setiap sore dengerin Coki siaran, selalu nemenin kamu Sobat Gen. Ibarat kata kalau misalnya kamu makan nasi, gak ada yang namanya lauknya. Kayak kurang nyamleng kan ya. Cuman makan nasi, ya Allah. Poso mute dah. Jujur kemarin jalanan Surabaya longgar banget ya. Enak lah, all good, rata-rata ya, rata-rata kemarin sore maksudnya. Itu kayak banyak orang tuh kayak cepet banget tumen-tumenan. Tapi ada beberapa titik daerah Surabaya yang udah macet nih. Semalam itu kan aku kelar siaran Sobat Gen, terus aku padel, aku ngomong sama temen-temenku gitu kan ya. Aku bilang, Surabaya sekarang enak ya kemarin nih, hari ini ya gitu ya, ngomong itu kemarin. Kayaknya pada banyak orang pulangnya on time deh, karena jalanan tuh all good gitu, lancar. Ternyata enggak, ada beberapa titik-titik di Surabaya ya, yang let's say daerah Grand City, yang mau ke arah Dr. Sutomo. Iku pawadet kak, di sana kak. Wow. Kadang-kadang ya di luar radar ya itu. Yang titik-titik macet itu kalau biasanya, kalau sore-sore kayak begini, as always ya, Bundaran Waru, Gedangan, Mer, Ahmad Yani, terus Maijen, terus abis itu mana lagi? Yang sering banyak dihabis sama Sobat Gen tuh, Jalan Diponegoro, nah itu dia. Atau mungkin daerah-daerah lainnya Sobat Gen, daerah Manuan, Benowo, nah,

Gimana perjalanan kamu Sobat Gen, boleh dilengkapin kalau misalnya sore ini kamu udah nongol dengerin radio gitu kan ya. Boleh diupdate di 0811352 1031. Uncle Pai mau request lagunya tak boleh boleh katanya. Terima kasih banyak. Yang lain juga boleh banget dikabarin Sobat Gen gimana kondisi traffic sore ini. Sekedar kepengen request juga monggo. Mau chatting atau voice note terserah.

0: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo, tanggal 23 dan 24 Mei 2026, yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
1: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
0: Yes,

0: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyoroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ini sebentar, aku mau baca dulu dari Dika. Aku sih fans MU, katanya, atau aku fansmu, fans aku. Tapi jari temanku Arsenal juara, jadi fans Arsenal podo WFH. Oh, pada WFH nih, para fansnya Arsenal. Tart India udah aku puterin ya bro. Udah ya, was ya, enak ya. Hai Rarin, selamat sore, lagi di mana bu?
1: Halo Coki, selamat sore.
0: Sore.
1: Emangnya hari ini tuh agak mendung, agak panas. Ha-ha. Tapi sekarang nih mataharinya lagi moncer banget Coki.
0: Asli.
1: Padahal tadi jam 2-an lumayan agak mendung.
0: Iya benar-benar.
1: Coki, aku dari UPN. Ha-ha. Terus belok kanan ke arah Mer Coki. Ha-ha. Mau ke Semolowaru.
0: Iya.
1: Jalanan lancar,
0: siap.
1: Agak tersendat pas lampu merah aja. Setelah itu masih lancar sih Coki.
0: Enak ya.
1: Cuman arah sebaliknya tuh lumayan macet ya. Penuh banget jalanan itu. Banyak bis itu loh Coki yang naik haji itu loh. Riwa-riwi.
0: Oh,
1: jadi makin penuh lah
0: iya.
1: Ini jalanan Mer. Tapi puji Tuhan ternyata yang ujung-ujung deket Stikom tuh diperlebar Coki. Ya lumayan lah, kanan kirinya diperlebar sedikit, paling berapa ya, 1 meteran kali ya. Lumayan lah daripada lumanyun ya gak Coki. Coki, aku mau request dong lagunya Nona yang Shoot ya Coki.
0: Yang Shoot.
1: Buat Coki, semangat siarannya. Ini masih hari Selasa.
0: Terima kasih.
1: Sehat-sehat terus.
0: Makin terima
1: jago
0: kasih.
1: Main pedalnya ya Coki. By the way, anakku sekolah tuh ujiannya masih minggu depan Coki, Senin sampai tanggal 5 Juni. Begitu update-nya. Thank you Coki. Bye-bye.
0: Baik. Gantian yang lagi pada ujian itu dia. Mungkin ada beberapa sobat guys sekarang ini lagi perjalanan gitu kan ya, mau ini, mau les, itu dia, mau les ya, itu. Hai Hani, mau pulang dari Tol Dupa ke Sidoarjo kayaknya lancar aja nih, cuaca agak mendung tapi masih kelihatan mataharinya. One Direction dong, terima kasih banyak ya. Kak Coki dari Mita dari Sidoarjo, mau laporan aja Sidoarjo arah Surabaya padat karena volume aja. Ini daerah Tebel Gedangan. Terima kasih banyak. Daerah Gedangan Sobat Gen di Tebel itu, kalau misalnya agak sedikit terus itu kan kalau gak salah Buduran ya. Nah itu Sidoarjo arah Surabaya padat karena volume doang. Mas Ahmad gimana Mas Ahmad? Oi, halo.
2: Sore Kak Coki.
0: Sore
2: Kak Coki,
0: sorry.
2: Aku itu mau cerita.
0: Gimana?
2: Itu hari yang lalu itu kan aku gak sapaan ya sama istriku.
0: Odok mana?
2: Terus aku pura-pura pilek. Dia tanya dong, kenapa hidungmu kok meler gitu kayak iyo? Enggak tahu iki koyo pilek ta ya opo, tapi tak tanyain dokter, katanya dokter separuh nafasku mbok bawa ngono Kak Coki. Wah, langsung dia klepek-klepek Kak Coki. Akhire sopan maneh Kak Coki, gara-gara rayuanku iku mau Kak Coki.
0: Iya.
2: Yes Kak Coki, aku cerita. Nah, requestnya ini po Kak Joki, Malang Swantai saya. Terima kasih ya Kak Joki ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa mana mendu-mendu kayak gini iki. Sawangane kudu cuman Malang sing Swantai, tapi Surabaya Swantai saya.

0: Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeraca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Kalau kamu ngeliatin timeline sosmed kita dan juga udah follow gitu kan ya di Instagram di @gen1031fmsby, udah ada nih banner yang nongol di situ Sobat Gen, karena jadwalnya adalah sore ini aku kedatangan tamu banyak banget. Ada 4 orang iki. Ono mas-mas yang datang ke sini. Iki adalah arek-arek Gresik, itu dia. Selamat sore.
1: Sore.
0: Ya apa mas perjalanan teko Gresik nang Surabaya?
1: Alhamdulillah aman.
0: Lancar. Baik, lebih dekat po. Nah, ngobrol tuh di depan mic kayak gini. Itu aku sediain mic lo juga. Di mana nih? Nah, itu dipakai aja. Itu lancar perjalanan.
1: Lancar, ini. Mas Coki. Sama tim
2: Thailand tadi.
1: Ke sini. Gak ada kemacetan karena
0: nggak ada kemacetan itu. Sore ini ya. Sobat Gen, Coki ada teman-teman pemain film idi.
1: Idi.
0: Arek Gresik loh iki Sobat Gen ya. Yeah. Gresik duwe selain apa jenenge? Apa nasi krawu
1: ya kan?
0: Puda. Yeah. Puda itu jono enggak sih, Mas?
1: Ono. Oh,
0: jono ya. Bandeng.
1: Otak-otak bandeng.
0: Otak-otak bandeng ya. Itu dia.
1: Ojo lah. Telur bader.
0: Apa, Pak?
1: Telur badir, dok bader,
0: dok bader, ya. Itu aku ikut nggak ngerti. Sing paling terkenal mana adalah jajanan ya arek suri-suring ini adalah pentol Gresik.
1: Iya,
0: iya nggak sih gitu. Pentol Gresik kan cenderung enak lagi.
1: Enak sih, apapun yang berkenaan dengan kota Gresik, karena kota Gresik kota santri ya.
0: Oh iya.
1: Itu
0: iya.
1: Penuh dengan keberkahan. Ketika dia masuk ke situ, penuh dengan keenaan.
0: Umuidi, masya Allah tabarakallah. Satu lagi aku lagi ngomong bes. Pemain film apa be? Iki anak bupati atau apa iki? Karena di sini ada kenalin dulu. Ini ada teman-teman dari pemain film Ayo Pulang. Ada Akbar.
3: Ya.
0: Hai Akbar.
3: Halo Mas.
0: Bar, kamu Gresik daerah di Bar?
3: Daerah Kampung Arab Mas.
0: Oh Kampung Arab.
3: Kampung Arab.
0: Iya. Nih absen cek cari Gresik nomor niki. Denny. Nah Denny pakai mic-nya Denny. Nah dilempar Denny. Nah Denny kamu Gresik arek di?
4: Arek Randu Agung Mas.
0: Randu Agung sebelah mana ya Den?
4: Sebelah.
2: Sebelum GKB.
4: Apa itu? Samsat.
0: Oh iya. Di kota itu ya.
4: Di kotanya
0: oh,
4: ya.
0: Oh iya. Aku Gresik ku. Pikiranku cuman karena adikku di Petro, itu dia. Aku ngerti cuman GKB Petro, mik ngono to. Nah, iki ana sing arek GKB enggak nek kene iki?
3: Enggak ada, tapi dekat dengan Petro ada.
0: Oh iya. Berarti Mas Tito.
3: Iya.
0: Itu
3: iya.
0: Mas Tito, kamu Gresik mana, Mas?
1: Gresik pojok Telogo Pojok Gang Makam.
0: Telogo Pojok Gang Makam.
1: Iya.
0: Nah, sampai iki Mas Tito iki produser iki.
1: Iya.
3: Sama iya. Castingnya juga, produser ikut main casting juga.
0: Mas Erik ya?
1: Iya.
0: Mas Erik, Gresik mana Mas Erik?
2: Di Suci, PPS.
0: Oh, daerah situ. Oke. Okay. Gresik, iki arare asli Gresik Sobat Gen. Mereka bikin film, ya. Ini semuanya adalah yang bikin aku itu wondering banget. Pemainnya asli Gresik. Sing gawe wong Gresik. Itu dia. Kok bisa kepikiran bikin karya itu? Atau memang dulu-dulunya adalah anak-anak apa namanya? Istilahnya kayak sinematografi.
1: Yeah.
0: Nah, kayak gitu di kuliah. Yeah. Atau anak sineas. Itu dia.
1: Sineas.
0: Atau kayak gimana sih? Kok bisa kepikiran bikin film? Ya apa ceritanya Mas?
1: Awalnya itu kan... sutradaranya yang namanya Hans Radeva itu kan.
0: Mas Hans ini lagi di mana ini?
1: Lagi di Ancol sekarang.
0: Oh. Iya.
1: Lagi di Ancol, lagi syuting, lagi garap film juga.
0: Oh, lagi garap film. Ya. Ini temenan enggak sih?
1: Bener.
0: Oh, alah tak pikir enggak ojo kan ini temenan.
1: Iya, bener.
0: Oh, iya.
1: Lagi garap film di Ancol di Jakarta.
0: Oke. Okay.
1: Terus kami di sini bersama produser, teman-teman cast untuk datang ke sini lah. Awalnya itu kemasannya kami melihat itu ada apa namanya, ada kayak banner semacam untuk casting dan sebagainya.
0: Ngerti dari mana Mas?
1: Dari Instagram, dari media sosial lah.
0: Oke. Okay.
1: Disitulah saya lihat backgroundnya Hans Radeva itu orangnya unik gitu loh. Sutradaranya orangnya unik, orangnya gila banget kalau berkenaan dengan masalah perfilman.
0: Karya ya?
1: Karyanya.
0: Terus?
1: Berkenaan dengan apa? Memang dulunya beliaunya itu membuat film pendek-pendek gitu.
0: Oh, short movie-an.
1: Iya, short movie-an. Okay. Tapi ketika saya melihat film yang pertama digarap oleh sutradara Hansa Deva itu berkenaan dengan judulnya Darah di Seragam, itu mengenai tentang kenakalan remaja berkenaan dengan narkoba.
0: Oke.
1: Nah di situ saya tertarik. Nah, awalnya setelah itu castingnya di tempat kami, di tempat saya diminta untuk menjadi koreo di bela dirinya, di apa namanya, di vektornya.
0: Oke, okay, gitu. Itu untuk yang film pertama.
1: Yang film pertama.
0: Oke. Okay. Dan FYI sobat Gen, film-filmnya Arek Gresik iki sampai masuk ke XX Band.
1: Iya.
0: Boleh enggak sih kita tepuk tangan? Okay. Iki karya Arek Gresik. Don't play lah sobat Gen. Yang kemarin tuh sempat masuk XX Band dan CGV ya.
1: CGV yang pertama CGV.
0: Oh, cuma CGV ya, doang.
1: Ini okay. Besok insyaallah dua-duanya.
0: Dua-duanya.
1: Iya.
0: Wih, gendeng. Iki aku sing penasaran iki. Iki karya Arek Gresik iki. Kese dari semua pemain iki adalah Arek Gresik asli.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Apa kok Jokoe Arek Gresik iki?
1: Mungkin
2: Ya sebenarnya terutama saya dari Gresik ya. Di Gresik saya lihat memang belum ada banyak media, banyak wadah juga. Dulu juga saya punya pengalaman mau mengembangkan diri harus ke Jakarta.
0: Oke.
2: Okay. Ya di situ banyak sekali nih PH, wadah-wadah banyak sekali casting ya kan. Saya berpikir ini di Gresik gak ada sih sebenarnya. Banyak juga talent-talent,
0: ya kan?
2: Mau dari TikTok, Instagram,
0: bener,
2: YouTuber,
0: bener.
2: Ya kan? Dia bingung nih mau ngembangin bakatnya kemana. Kan? Akhirnya saya ketemu dengan sutradara, bahas kita bikin wadah aja nih. Nah, sebagai portofolio mereka nih.
0: Oh, nih. I see.
2: Nah, ketika nanti kita sudah dapat talentnya oke, portofolio kan, apalagi medsos sekarang udah menyebar ya. Nggak menutup kemungkinan dari Jakarta atau dari yang mana melihat nih talent-talent mereka, keahlian-keahlian mereka. Jadi nggak perlu kita harus ke Jakarta, nggak perlu kita.
0: Nah, pastikan orang kan kalau bikin karya, bikin film itu kan secara budget kan pasti nggak murah yo mas, itu kepinginnya kan istilahnya adalah untuk budget produksi untuk sebuah film itu bukan ngomongin soal bikin video atau sekedar kayak konten biasa yang munculnya cuma di handphone doang gitu. Itu kan budget kan pasti kan gede banget. Aku ngomong soal selain sebelum kesana ya mas ya. Ekspektasimu karena kan ini kan teman-teman ini kan gak ada background dunia entertain lah. Itu dia. Atau kayak gimana? Yang dipilih ini orang-orang yang backgroundnya apa nih? Teman-teman atau harus asli wong Gresik gitu. Enggak wong Gresik enggak iso iki. Karena filmnya adalah sing bikin adalah wong Gresik.
2: Enggak juga sih. Jadi kita kan memang tahapannya harus casting dulu ya. Jadi memang nentuin karakter ya kita casting. Tapi memang diprioritaskan memang Gresik.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kemarin ada yang casting dari Solo juga ada. Dari Jakarta juga ada yang ngirim video juga. Cuman memang belum dapat di feel-nya kita.
0: Okay.
2: Jadi kebetulan semuanya yang kita pilih dari Gresik semua.
0: Baik.
2: Memang prioritas aja.
0: Tapi berapa cast total?
1: Hampir sekitar 78, hampir kurang lebih 100-an lah. 4 hari.
0: 4 hari bikin filmnya?
1: Enggak. Kalau bikin filmnya lama, 2 bulan.
0: 2 bulan. Dan itu bikinnya di?
1: Bikinnya di Gresik sama di Bawayan. Pulau Bawayan.
5: Sama di Lamongan.
0: Lamongan.
2: Nah, Lamongan ini menariknya kita sama Pak Pur.
1: Pak Purnomo, polisi baik. Polisi baik.
0: Oh, kita baik. Kita
2: dapat support baik dari Pak Purnomo.
0: Oh,
2: ya okay, muncul lah ada mukanya.
0: Oh, oke. Okay,
2: ada perannya, ada perannya.
1: Penangkapan apa mafianya.
0: Oh, baik. Nanti ya kita ngomongin soal filmnya Aldrin seperti apa ya.
2: Biar penasaran dong.
0: Nah, biar penasaran sobat Gen karena aku penasaran banget loh. Mereka ini kan gak ada ya mas ya orang-orang atau artis-artis gede yang digandeng.
1: Gak ada.
0: Bener-bener pure.
1: Pure, murni.
2: Ada dong Pak Pur.
1: Pak Pur. Pak Pur sih bukan artis tapi duta kemanusiaan. Kita tarik di situ.
0: Cuman Pak Pur doang.
1: Ya cuma Pak Pur.
0: Nah susah nggak sih mas orang yang karena apakah semua itu background orang-orang yang jadi pemain iki? Ada background acting
2: yang jelas, banyak yang jelas juga. Aku lihat mereka mau daftar casting, pasti kan ada bakat nih. Nah, ya kan?
1: Iya.
2: Enggak mungkin
0: casting,
2: dong.
0: Castingnya di mana Mas itu, Mas itu, Mas?
2: Di tempatnya.
1: Di tempat di Sasana, di Sasana camp saya, Sasana Mount Kittiger 80.
0: Berapa banyak total yang dulu yang akhirnya sebelum dipilih 70-an itu tadi?
1: Oh enggak, yang casting itu sekitar 70-an lah.
0: Oke, okay. Yang diterima?
1: Yang diterima kurang lebihnya berapa?
4: 30-an.
0: 30-an. Itu. Mungkin ada beberapa sobat gini yang kemarin sempat ikutan casting ya. Ini istilahnya kayak gini. Wah, bakat-bakat arah anak muda itu dia ya, yang istilahnya adalah kepengen jadi artis lah gitu kan, kepengen nyoba lah kayak gitu, nongol lah gitu. Nah, gak usah adu-adu sobat Gen. Iki film tekong Gresik. Asli, ini semuanya adalah orang-orang dari Gresik. Yang bikin sutradaranya orang Gresik. Produsernya wong Gresik. Apalagi Mas yang terlibat?
1: Orang Gresik.
2: Kameramen Gresik.
1: Kameramennya yang Gresik.
2: Ya, semua Gresik, semua diproduksi.
1: Penata laganya yang Gresik. Terus koreografinya yang Gresik. Semuanya yang Gresik.
0: Semuanya.
1: Semuanya.
0: Punya talenta kuapi ya orang Gresik.
1: Enggak,
0: ya.
1: Enggak, tapi percaya diri kepercayaan diri kami menumbuhkan hasil yang terbaik.
0: Widih. Sedap ngene. Aku seneng kali emang PD-PD kayak ngene iki. Sobat Gen, pokoknya jangan kemana-mana. Ini kita masih ngobrol sama merannya cast dari film, judulnya adalah apa?
2: Ayo pulang.
0: Oke, langsung Dang Mulyo Sobat Gen.
5: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Surabaya berpotensi hujan meski telah memasuki awal kemarau. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Otoritas IKN melakukan penataan koridor sepaku yang mencakup Desa Sukaraja dan Desa Bukit Raya dengan wilayah perencanaan memiliki luas sekitar 219,76 hektar pada skala meso. Melansir dari kompas.com, selain area tersebut, penataan juga mencakup area mikro di koridor jalan negara dengan luas sekitar 59,64 hektar. Pembangunan drainage juga menjadi salah satu bagian dari penataan koridor sepaku dan direncanakan mulai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2026. Selanjutnya, nama Cristiano Ronaldo masuk dalam daftar skuad Portugal dalam Piala Dunia tahun 2026. Meski belum resmi tampil dalam Piala Dunia, masuknya nama Ronaldo dalam skuad tersebut membuatnya mengukir sejarah baru akan tampil 6 kali dalam Piala Dunia sejak tahun 2006 melampaui rekor Lionel Messi. Dikutip dari CNN Indonesia, Ronaldo dan Messi mencapai istilah bintang 5 pada edisi 2022 lalu. Adapun diberitakan bahwa Messi masuk daftar skuad sementara Argentina, namun belum ada pengumuman resmi masuk ke skuad final Piala Dunia tahun 2026. Beralih ke berita utama, hujan diperkirakan masih mengguyur kota Surabaya, terutama saat sore hingga malam hari. Meski sudah mulai memasuki awal musim kemarau, pada pertengahan hingga akhir Mei tahun 2026. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, saat ini sebagian besar wilayah Jawa Timur telah memasuki musim kemarau, namun masih ada potensi hujan lokal di sejumlah wilayah, termasuk Surabaya. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap potensi perubahan cuaca mendadak, suhu tinggi, serta cuaca terik yang bisa mengganggu aktivitas. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
5: Rio Febrian, Aku Bertahan.
6: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
5: Reza Artamevia, Keabadian.
7: Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya?
5: Niji, Jangan Lupakan.
8: Gen 103.
5: 103,1 FM Surabaya.
8: Gen 103,1 FM
4: bisa banget.

0: for another.
1: Masih dari gedung Gramedia lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen masih dinyore nyerocos seri-seri bareng sama Coki dan bareng sama teman-teman cast-nya film Ayo Pulang. Ngobrol waktu off air seru banget sobat Gen, karena aku penasaran banget karena bener-bener wondering banget loh, iki adalah karya film arek Gresik, ya kan? Pemainnya kuat, bue, wong Gresik. Semuanya wis sak kameramennya, berarti Gresik iki arek pun penuh talenta ya kira arek Gresik iki ya. Itu. Selain memang kan Gresik kan emang kota kulineran, kota industri baru muncul iki loh. Kota bikin film. Gak ono loh. Lek Surabaya iki ada jadi tempat-tempat lah. Yang aku tahu ya Mas ya. Di Surabaya kan selalu kan tempat bikin film. Terus bikin filmnya adalah short movie. Kalau film yang bisa langsung naik gitu kan ya, produksian lokal teko Gresik iki ya kayaknya yang aku baru tahu tuh kalian loh ini. Gak ada kalau misalnya mungkin seni-seni atau film-film teko mungkin daerah di Nganjuk atau apa atau Kediri atau apa kayak gitu kan ya. Nah, selama durasi bikin film iki opo Mas sing tantangan terberat itu dia. Opo yang selama bikin film karena ini kan bisa dibilang bukan teman-teman sendiri ya, tapi orang-orang udah profesional semuanya enggak sih yang ngegarap ini?
2: Enggak. Film? Yang profesional ya cuman kameramennya, yang sutradaranya, casting ya. Ya nol dari nol.
1: Nah, itu dia. Pasti kan kalau dari nol kayak begini kan pasti wah kayak gini. Tantangannya opo Mas tantangannya?
2: Di masing-masing cast itu kan berbeda-beda Mas Oki. Ini nanti mungkin Mas Akbar tantangannya bagaimana. Pak produser juga sekaligus cast-nya juga itu bagaimana. Apa Mas Denny itu bagaimana. Kalau saya pribadi itu kebetulan kan saya di sebuah organisasi itu salah satu pimpinan gitu. Pimpinan yang di kabupaten itu. Ya memang ketika menjadi sosok sosok di masyarakat itu kita di organisasi itu pemimpin kan kewibawaan dan sebagainya. Nah, itu langsung dipatahkan semua sama sutradaranya. Gimana caranya harus jadi letoy, bagaimana harus jadi petarung yang habis bertarung terus bawa kipas, menyibakkan rambut begini. Nah, itu kan juga
1: pendekar gondek
2: ya, Mas, pendekar gondek gitu. Ya terus
1: masa, itu di luar dari kebiasaan ya Mas.
2: Oh sangat jauh sekali dari luar kebiasaan. Misalkan anak buah saya itu lihat saya aja nggak pernah tersenyum dengan gaya saya kayak gitu di film itu di acting itu mau tersenyum ya takut dosa nggak tersenyum itu bagaimana? Wong saya lihat hasil video saya aja saya ibaratkan
1: kok gilani ini?
2: Kok gilani gitu loh? Kok iso aku kayak ini? Kalau Pak produser itu kan biar pimpinan perusahaan ya di casting di cast itu atau actingnya dia sebagai bos mafia us tegas garang ya memang saya kesehariannya begitu kalau saya kesehariannya nggak begitu masa saya harus gini kan gitu
1: kok bisa mondek
2: ya iya. Kalau kamu ikut aku akan saya bunuh kamu kayak gitu Enggak aku banget gitu.
1: Setelah Mas iki berarti pemain-pemain ini sudah ada ini enggak sih? Semua background kan backgroundnya apa sih? Rata-rata
2: pengusaha, mahasiswa.
1: Tapi enggak pernah kan semuanya
2: konten sih, konten kreator
1: gitu. Atau sudah pernah acting sebelumnya atau ada yang mulai benar-benar dari
3: nol? Kebanyakan kayak konten kreator sama yang dari nol juga ada.
1: Oke. Nah, how to manage ya Mas? Lihat teko nol iki. Kan istilahnya kan kalau syuting
3: ya itu tadi dengan cara aku tidak memberikan beban skrip yang terlalu berat. Jadi benang merahnya apa nih? Ya ceritanya kayak gini, kita langsung take, udah kembangin dulu. Kalau memang rasa kita nggak cocok, kita take lagi. Dari apa yang diucapin, ya, kita nggak cocok, kita take lagi.
1: Jujur, acting susah nggak sih?
3: Ya justru dengan tidak adanya skrip karena belum pengalaman ya lebih lepas, lebih gampang.
1: Jadi bisa disuruh improve.
2: Ya, improvisasi.
3: Apapun yang diucapin, oke kita dengerin, oke kita bungkus gitu. Kalau emang enggak, tetik lagi.
1: Oke, itu filmnya semua dialognya bahasa Indonesia atau campuran Jawa atau gimana?
2: Jawa, Indonesia, sama
3: Bawen ada.
1: Eh bahasa Bawean kayak gimana emang bedo ya?
2: Lupa gimana? Ya bahasa Bawean ya hampir mirip dengan teman-teman Madura lah.
1: Oh.
2: Hampir mirip.
1: Oh hampir. Ya, hampir. Dialeknya atau logatnya?
2: Dialeknya sama logatnya.
1: Dialek sama logatnya. Ya. Oh oke. Okay. Nah bikin film ini durasi berapa lama?
3: Selesainya?
1: Ah.
3: 2 bulanannya?
1: 2 bulan. Jadinya filmnya?
2: Satu jam setengah.
1: Ini. Ya. Nah, ceritain filmnya tentang apa sih sebenarnya?
2: Cerita filmnya itu sebenarnya tentang keluarga yang harmonis. Di dalam keluarga itu ada apa anak yang berkebutuhan khusus.
1: Oke.
2: Okay. Berkenaan dengan autis.
1: Oke. Okay. Siapa sini autis, Mas?
2: Ini dia. Ya berkenaan dengan autis, terus
1: si De,
2: kakak Denny.
1: Dan ya apa Den waktu itu Den kamu acting autis kayak gitu, kamu observasinya ya apa Den?
0: Saya disuruh itu observasi ke siapa itu itu Mas Vino Bastian yang di Miracle.
1: Oh Miracle Insel. Iya.
0: Disuruh Pak Sutar saya lihat di situ.
1: Kamu sebelumnya udah pernah acting Den?
0: Belum pernah.
1: Nah terus ya apa Den? Itu ya, kesusahannya apa Den?
0: Susahnya ya bingung. Pertama tuh bingung.
1: Bingung ya kayak serius setting lah. Terus ya apa Den? Nah kamu pasti kan kamu kan benar-benar dari nol banget ya Den ya. Itu terus ya apa Den? Aku ngebayanginnya tuh kayak gimana? Gimana Den?
0: Ya gimana ya?
3: Ya agak susah waktu itu. Mm-hmm.
0: Pokok paling susah tuh aku kayak yang pas ngayendel aku. Soalnya gak dapat peran langsung autis gitu loh.
1: Oh, ekspektasimu. Nah, ekspektasimu waktu kamu casting ya, kamu jadi apa?
0: Gitu. Enggak, memang
2: minta maaf ya.
1: Siapa ya, Madan? Dan lebih deket dong mic-nya, Dan. Gimana?
0: Enggak, apa tuh? Disuruh acting apa itu? Autis kan pertama. Gimana, Mas? Tak bilang gitu. Ya autis. Tak coba.
1: Iya.
0: Isinya masuk gitu, padahal lo gak bisa.
1: Gak nyongkok ya.

0: Oke oke oke.
1: Terus dari Pak Eril, Mas Eril ya.
2: Pak Eril, Pak Husni,
0: Bu Rike. Oh, Ibu Rike, dia petaloka.
3: Pak Eri.
0: Oh, oke. Nice, nice, nice, nice. Nah, kok bisa akhirnya masuk ke XX1 iki? Yo opo Mas ceritani, Mas? Aku penasaran iki. Dari karya arek Gresik iki lho kok bisa meyakinkan lho, Mas?
3: Satu-satunya
0: gitu. Heeh, iya. Iya bener lho. Film lokal itu akhirnya bisa meyakinkan orang akhirnya oh ini layak nih bisa diputar di XX1. Itu gimana ceritanya?
1: Yang pasti ada relasi lah di situ. Manager yang kita kenal.
0: Oke, oke.
1: Kita lobby di situ untuk gimana bisa enggak kita ke La Premiere di sini.
0: Oke.
1: Sekalian kita menayangkan hasil karya kita nih.
0: Oke.
1: Sebatas itu aja sih.
2: Tapi waktu tapi tidak hanya ketika ditayangkan di XX1 ataupun JGV, tidak hanya faktor kedekatan dan lobby sih, ya, tapi ya, pada prinsipnya kemarin itu memang dasar pondasi masuk pertama kan kalau kita nggak tahu siapa-siapa kan nggak bisa masuk.
0: Betul. Nah,
2: tapi tetap difilter lagi sama mereka.
0: Oke.
2: Gitu. Layak nggak sih gitu?
0: Nah. Ternyata, betul. Nah,
2: tetap ya, kelayakan.
0: Ya. Nah, iya,
2: nanti
0: iya,
2: kan
0: iya.
2: Kalau kita nggak layak kan juga malu yang punya biskupnya.
0: Nah,
2: gitu.
0: Nah
2: ternyata juga. Ternyata wah layak ini untuk apa? Jauhi Narkoba pada waktu itu film yang pertama.
0: Oh gitu. Siap.
2: Dapat support.
0: Itu. Dapat support. Dan akhirnya support itu yeah. Akhirnya bikin film yang kedua ini.
2: Yeah.
0: Itu. Ayo pulang Sobat Gen. Insya Allah kapan nih bakal rilis di ini?
2: Akhir bulan ini, akhir bulan Juni.
0: Akhir bulan ini.
2: Iya.
1: Juni.
2: Oh, akhir bulan Juni, bulan depan. Nah. Akhirnya bulan depan. Oh sekarang Mei ya?
0: Iya iya Mas, Mei Mas.
2: Enggak, soalnya lama Januari. Saya. Lama di luar kota.
0: Oh, ya. Nampak wehan.
2: Iya nampak wehan. Shooting film.
0: Kenapa Sobat Gen harus nonton film Ayo Pulang Mas?
2: Karena di sini adalah keunikan tentang kehidupan rumah tangga yang harmonis. Bisa menyayangi anak-anak yang berkebutuhan khusus dan komunikasi keluarga sehingga menciptakan keluarga yang harmonis.
0: Okay.
2: Yang pertama ini, yang kedua adalah dia problem solving. Ketika sudah seorang Bima itu dibenturkan dengan ekonomi, dibenturkan dengan merawat kakaknya yang berkebutuhan khusus, tapi dia bisa keluar dari persoalan berkenaan dengan pengejaran dari mafia tadi.
0: Oke,
2: gitu. Filmnya itu begitu.
1: Benang merahnya.
2: Benang
1: itu
2: merahnya
1: sebenarnya Ayo Pulang itu apapun masalahnya, semua pasti ada masalah nih kan.
0: Nah,
1: untuk kembali pulang itu sangat susah.
0: Nah, jangan lupa.
1: Jangan lupa.
0: Meskipun jauh-jauh di luar sana, meskipun banyak istilahnya problem di sana konflik, gitu kan ya, tetap ayo pulang. Gitu.
2: Yeah.
0: Film komedi atau apa nih?
2: Action komedi.
0: Gokil Sobat Gen. Kenapa harus nonton? Sekali lagi, iki adalah karya arek Gresik Sobat Gen. Tontonen. Bisa disandingkan dengan film-film nasional karena nanti bakal tayang di bioskop itu dia Sobat Gen.
2: Dan
0: ya.
2: Tidak ada alat bantu ketika pada waktu fighting gitu. Ya misalkan dia salto kayak loncat.
0: Oh, enggak ada salto.
2: Enggak ada talinya.
0: Oh, loncat
2: dari
0: gitu.
2: Loncat dari
0: mana Mas?
2: Beko. Loncat dari beko terjun
0: nendang. Beko apa Mas?
2: Eskavator.
0: Ya. Oke, sapa sing iku? Sing loncat.
2: Ada temen.
0: Coba enggak Mas, enggak percaya sih. Saiki
2: oh, teko
0: lantai 7 iki ya, apa iki coba?
2: Saya kalau lompat lantai 7 pasti mati, tapi kalau saya lompat penuh dengan ketulusan sama Mas Coki, saya tidak akan pernah mati.
0: Ngaca iki lho ya. Kok malah ngaca ya. Sing jelas tak ajai Sobat Gen ya. Insyaallah jangan lupa ya bulan depan nih.
2: Iya, akhir bulan Juni.
0: Yoi, akhir Juni film Ayo Pulang. Matur nuwun, Mas.
2: Bisa, Mas.
0: Matur nuwun. Sukses buat filmnya.
2: Amin.
0: Salam buat semua pemain film are-are Gresik itu dia. Ya. Terima kasih banyak.
2: Ya.
0: Sobat Gen jangan kemana-mana, tapi yang jelas untuk sekarang ini kita akan dengerin dulu ya azan maghrib. Untuk wilayah kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan sekitarnya.
4: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: berapa ini? Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyure Nyeroco sore-sore. Mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan. Jangan lupa ibadah dulu, abis itu dilanjut aktivitasnya. Masih aku temenin di sini Sobat Gen. Gimana kondisi traffic untuk petang hari ini di Surabaya? All good? Atau sudah sampai rumah nih? Ya Allah, enaknya kalau udah sampai rumah jangan lupa ya langsung mandi. Gak iso aku sampai rumah terus aku gak mandi tuh, aku gak bisa Sobat Gen. Apa langsung naik kasur? Rasanya kayak lengket banget sumpah. Meskipun tapi thanks to pandemi loh ya. Ini dulu sebelum pandemi aku kalau misalnya pulang ya karena udah selesai mandi sore, ya wis lah gak usah mandi. Tapi gara-gara pandemi Sobat Gen ya, nang Indomaret ae loh, ngono. Pulang-pulang lah aku masih mandi lagi. Akhirnya kebawa sampai sekarang. Sekedar cuman take away kopi aja Sobat Gen ya. Nongkrong dilu, bener-bener dilu banget. Sampai rumah tuh aku mandi lagi. Gitu. Karena ya gimana ya? Kayak bawahnya tuh kalau naik kasur tuh kayak kepengen harus yang clean, seger gitu. Bersih aja. Hai Lydia. Lydia mau traffic report nih, Kak. Pemuda, Jalan Pemuda ke Gubeng padat merayap. By the way, aku mau cerita. Tadi mau jemput penumpang daerah Tenggumung Wetan Gang Salak. Taunya mapnya lewatin gang kecil, tambah lama tambah sempit jegrek. Ya Allah. Terus ya apa? Puter balik kesusahan pasti kamu. Akhirnya aku atret mundur sampai elek. Ya ampun, mana kanan kiri banyak motor parkir. Ya Allah Lydia. Untung dibantuin sama pengguna jalan lain. Udah stres tiga dewa. Sekarang udah tentrem ayem abis drop penumpang di stasiun Gubeng. Mau request Rewrite the Stars. Terima kasih banyak. Mas Ahmad lo tanya, gimana Kak? Tagihan PDAM aman. Oh tenang sayang. Tenang. Serius. Aku kalau misalnya daerah rumah aku itu thanks to ini ya. Daerah rumah aku ya Sobat Gen ya. Masih ya tak kuyur-kuyur sampai dari kolam. Alhamdulillah tagihan PDAM itu cuma 45.000.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen FM.
1: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fmsa. Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Gen 103,1 FM bisa

0: Yen.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Yen, 103,1 FM bisa banget.
3: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
2: Yes, 103,1 FM bisa.

0: Infogain
1: 103,1 FM bisa banget.
0: Infogain teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Relawan Indonesia yang ditahan oleh Israel dalam misi global Sumut Flotilla bertambah menjadi 9 orang. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Perdagangan bilateral antara Rusia dan China meningkat 30 kali lipat dalam 25 tahun terakhir. Mengutip dari Antara News, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut hubungan Rusia dan China kini menjadi contoh kemitraan. Menurutnya, Moskow dan Beijing terus mendukung keberagaman budaya dan peradaban, serta menghormati jalur pembangunan kedaulatan masing-masing negara. Selanjutnya, Andri Yunus melalui kuasa hukumnya menggugat Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 20 Mei 2026. Dilansir dari Kompas.com, gugatan tersebut diajukan karena penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dianggap tidak sah. Andri meminta agar perkara penyiraman air keras segera dilimpahkan ke pengadilan umum dan meminta penyidikan laporan model A yang dibuat oleh polisi setelah kejadian untuk dilanjutkan. Memasuki berita utama, sebanyak 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla ditahan oleh pasukan Israel. Berdasarkan laporan dari Radar Surabaya, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa seluruh WNI yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia telah ditangkap. Pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan intensif dengan otoritas terkait. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Tirto Aji, 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyeroca sore-sore, sampai nanti jam 7 malam. Mau syarat buat kamu sekarang lagi di perjalanan, mau cari-cari makanan gitu kan ya. Makanan yang udah lama atau mungkin baru nyoba. Gara-gara ngelewatin beberapa jalanan gitu kan ya, yang banyak orang-orang jualan. Contoh, orang jualan itu kan bukan cuman ini Sobat Gen, yang ada di ya pinggir-pinggir jalan gitu kan ya. Bukan cuman ada di kayak market-market kayak gitu. Banyak kan pedagang-pedagang yang jualannya itu di bawah jalan tol. Let's see mana coba, ayo. Bawahi tol waru Sobat Gen, korem. Nah kan akeh tuh. Nah. Terus kalau misalnya yang aku tahu itu yang arah mau ke Pocan. Nah, setelah turun tol kanan kiri iku akeh wong tetolan. Terus di bawah jalan tol tuh yang banyak orang jualan tuh mana lagi ya? Waru sih yang paling mentereng ya Sobat Gen. Mungkin ada beberapa tempat-tempat lainnya. Ngomongin soal di bawah jalan tol, di kolong tol Sobat Gen, ini jadi satu tempat yang bukan jualan, tapi ya, tapi jadi tempat party. Nah, siapa tuh? Peggy Go. Ngerti kan? DJ asli Korea iki, yo. Sering konser nang Indonesia pisan. Jadi kemarin iki ya Peggy Go ngegelar perform di salah satu kolong di jalan tol New York City. Judulnya adalah Midnight Lobster Club. Keren. Di bawah Kosciuszko Bridge Brooklyn sana Sobat Gen. Jadi ini adalah sebenarnya area parkir ya. Tapi digawe tempat party. Ternyata Sobat Gen, ini preambule, nah, pembukaan. Ya nantinya konsep kayak begini ini bakal ada di main stage-nya Universe di Ibiza tanggal 12 Juni 2026. Wih, bener-bener uapik banget dan pawet

0: Masih dari Gedung Geraha Penawata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore. Kalau kamu sekarang ini diajakin sama teman-teman buat nongkrong, itu dia wis bilang, oh, sorry re, indis ekonomi kudu hemat-hemat. Nah, ya kudu ancen ya, karena memang harga barang tambah lama tambah naik ya. BBM juga tambah lama tambah naik. Kebutuhan pokok juga tambah lama tambah naik. Obat-obatan pisan tambah lama tambah naik. Barang-barang elektronik tambah lama tambah naik. Mahar, wow yo, tambah lama tambah naik. Puyeng gak kon. Karena Sobat Gen, sorry to say, aku harus ngomongin ya, pecah rekor nih. Kemarin-kemarin rupiah kita sama dolar 16.500, tapi per hari ini makin lemah. Tadi pagi rupiah 17.718 rupiah per 1 dolar. Gokil, 17.718. Terus apa sarannya dari Kak Coki? Apa menurut Kak Coki? Gak usah pakai saran dan menurut dari aku. Saran buat aku, ya wis kene kudu tetap waras, kudu tetap digawe goyang ae.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Bersama saya Niken Wurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Persiapan layanan konsumsi kembali menjadi perhatian utama tim pengawas haji DPR RI menjelang puncak ibadah haji 2026. Pengawasan ini akan dilakukan secara ketat agar persoalan tahun lalu tidak kembali terulang. Anggota tim was haji DPR RI Abdul Wahid menekankan evaluasi penyelenggaraan haji juga berfokus pada aspek dasar yang sangat menentukan kondisi fisik jemaah. Keterlambatan konsumsi di tengah suhu ekstrim Arab Saudi berpotensi memicu kelelahan hingga gangguan kesehatan. Anggota Grup Kerjasama Bilateral DPR RI Herman Hairon menyampaikan beberapa isu strategis yang dibahas dengan Parlemen Meksiko, termasuk terkait embargo hasil udang Indonesia ke Meksiko dan kerjasama perdagangan.
2: Bahkan ada beberapa yang dalam pandangan kami sangat krusial. Pertama terkait dengan dilarangnya ataupun diembargonya hasil udang Indonesia ke Meksiko. Kami sudah dibicarakan dengan Kementerian Agriculture di sana dan bahkan dengan Grup Kerjasama Bilateral Parlemennya Meksiko kami juga sudah bicarakan. Termasuk tentu di dalamnya adalah bagaimana kita memulai untuk kerjasama pengadaan daging sapi yang saat ini memang masih terkendala dengan status halal. Ini banyak hal yang secara ekonomi tentu menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Dalam pembahasan panja penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya pengaturan hak akses data yang tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, hak akses terhadap data tidak dapat dilepaskan dari aturan lain, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan data strategis nasional.

0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore. Sambil dengerin aku siaran yang lagi kejebak macet atau sudah sampai tempat ya tujuan kamu, atau sekarang lagi mau cari-cari nih makanan sambil scroll-scroll, enaknya order apa ya malam ini ya buat makan malam ya. Wajib Sobat Gen ya. Ya yang menunya cuman iki kutok, lek gak penyetan sego goreng, lek gak ngono bakso, lek gak ngono rawon, soto, ngono smuter iki kule tahu tek, ngono ya Sobat Gen ya. Sambil ngeliatin sosmed, kemarin kaget gak ono kalau kamu buka Instagram ya, di bawah iku ono sing apa sih kayak tanda-tanda panah gitu, terus tak klik opo mana iki, wala fitur anyaran instan. Sudah pakai, sudah selfie banyak di situ ya, sudah rilis Sobat Gen ya. Jadi mungkin buat kamu yang pakai fitur instan nang Instagram, make selfie tok kok. Iku. Jadi kocok-kocokmu senengane selfie ngono ya. Ini enggak bisa diedit ya. Gak iso kon gawe filter atau apa. Apa maneh kon gawe sing remini-reminian. Gak iso. Rai asli ya, muka asli tanpa edit-editan ngono. Mau sore rek 2026. Cek yo ae yo. Muka diedit, padahal wis ayu, wis ganteng loh kan. Wis permak-permak kanan kiri, wis gaya skincare. Kok jenggai full filter rai, agar apa sih? Real ngene loh, ya Sobat Gen ya. 2026, indis ekonomi. Awak di API, ojo kakek diedit air ya.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya at @gen1031 FM SBY dan at @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen1031 FM SBY dan at kopiabc.id.
2: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen1031.fm.
2: Gen FM. Info Gen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Waspada cuaca ekstrim, awan cumulonimbus berpotensi muncul sepekan ke depan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz dilaporkan meningkat secara signifikan pada pekan lalu meskipun pembatasan Amerika Serikat terhadap kapal yang singgah masih diberlakukan. Berdasarkan laporan dari Antara News, terdapat sedikitnya 54 kapal yang melintasi Selat Hormuz pada periode 11 hingga 17 Mei 2026. Peningkatan tersebut terjadi di tengah lonjakan aktivitas perdagangan yang berkaitan dengan Iran. Berita selanjutnya, manajemen Barcelona dikabarkan mulai mengambil langkah agar Marcus Rashford dan Joao Cancelo bisa tetap bertahan di musim depan. Mengutip dari Kompas.com, bertahannya kedua pemain tersebut merupakan target prioritas jajaran Departemen Olahraga Barcelona. Fokus tim tersebut kini sepenuhnya berada pada pembenahan komposisi skuad untuk musim 2026-2027 setelah berhasil mencuri gelar juara La Liga. Beralih ke berita utama, BMKG mengungkap adanya potensi pembentukan awan-awan cumulonimbus di beberapa wilayah di Indonesia pada periode 21 hingga 27 Mei tahun 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, awan cumulonimbus tersebut dapat berpotensi menimbulkan cuaca ekstrim seperti hujan lebat, kilat atau petir, angin kencang, hingga puting beliung. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terkait potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi memasuki musim hujan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeraca sore-sore. Masih ada waktu? Masih sayang. Aku masih temenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Ya, buka Reels Instagram. Aku langsung ternyak. Siapa sih yang gak kenal Mimi Kade Krisdayanti, Sobat Gen? Loh, ada gosip tak Coki? Enggak. Gosip aja, re. Mimi Kade, jelas penyanyi, jelas. Diva, iya. Dulu sempat main sinetron, iya. Main film, iya. Terus abis itu apalagi? Pengusaha, iya. Terus kemarin atlet wushu, iya. Terus aku buka Reels, lah kok jadi pembawa berita. Kon. Pembawa acara, pembawa berita, Sobat Gen. Temenan, berita kriminal. Ya Allah Mimi, aku kok wedi maring ini iso geser profesi ini Coki. Wedi aku, lek Mimi moro-moro jadi penyiar radio, lah terus aku kudu ganteni sopo.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, terima kasih banyak sudah dengerin Coki siaran hari ini. Terima kasih banyak. Selamat istirahat ya. Selamat makan malam. Enjoy me time-nya. Enjoy kumpul-kumpulnya sama keluarga. Dinikmatin setiap momen yang ada Sobat Gen. Tandoin sehat-sehat semuanya ya. Biar tambah sehat. Dengerin lagu-lagu enak di Gen FM. By the way, besok aku pamitan dulu Sobat Gen. Aku izin sehari gak siaran, tapi habis itu aku ketemu sama kamu lagi. Coki pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Iki beneran yo.
2: Apa?
1: Sosok dong, tahun 2026 ada lagi.
2: Iya bener.
1: Wah, line up-nya juga gak main-main.
2: Loh, bayang no. Cuman dengan Rp159.900, kamu tuh bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Tulus, Juicy Lucy, Malik and Essentials, Hi-Fi, Kunto Aji, Bernadia, re.
1: Wah, wow, bakal pecah sih. Makanya siap-siap dari sekarang. Pre-sale pertama bakal dibuka mulai dari 22 sampai 30 Mei 2026.
2: Lah, murah ini, mosok gak ikutan ngewar tiket.
1: Makanya.

0: Buruan buka Mandiri Tabungan sekarang dan siap-siap war tiketnya hanya di Livin Suka.
1: Sobat Gen, catat ya, pre-sale pertama cuma sampai 30 Mei 2026. Cek informasi lebih lengkap di bmri.id/sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
1: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Desi, Om lagi di Surabaya nih, Des.
4: Kenapa, Om?
5: Kenapa ini mau pilih anaknya, Om?
4: Itu gini loh, Om. Kalau ceritanya kemarin itu kan saya pulang kerja sama Nella kan.
5: Hah?
4: Nah, saya enggak sengaja nabrakin ke tong sampah.
5: Iki sampah iki gak ono rambu-rambu ya, tak lek ono sampah nukul kesok sampai ditabrak itu.
4: Loh lah, Om. Tapi ini jenis masuk ya, sampah juga rambu-rambu ya, gak ono, Om.
5: Loh, kamu cuma nabrak tong sampah aja atau nabrak yang lain?
4: Ya, sebelumnya tong sampah itu trotoarnya yang saya
5: tabrak. Allahu Akbar. Nabrak trotoar?
4: Iya, terus saya nabrak terakhir itu sampah itu loh, Om, yang keras itu loh, bukan tong sampah plastik.
5: Eh, makanya iku, kok nambal trotoar? Ya apa iki kok ngene iki?
4: Om, saya takut, Om, jangan dilaporkan polisi.
5: Ya gak iso, aku kok ngene iki kudu ngajak bapakmu iki, mosok Om dhewean iki nambal trotoar.
4: Jangan, Om.
5: Ngerti enggak cara nembel trotoar nggih apa?
4: Ya tuku semen, tuku geragal, tuku apa? Saya tanggung jawab.
5: Ya wes ya. Siapa lo semen ame geragale?
4: Ya di utuh tadi sih jing kok ditambel lo bareng-bareng tak oma yo oma.
5: Ben ceket gak apa?
4: Ceket yo juga iku semen.
5: Lak ngawur arek iki.
4: Nah, apa?
5: Yo iku tukang-tukang iku kabeh, tukang bangunan iku ambek idune ceket ngono lho.
4: Lho ala kok banyak sih oh.
5: Engko iki yo, omo bilang abange iki yo. Gantene ono lampune.
4: Kok abang?
5: Abang pikir iki lho. Ya Allah.
4: Lho kok pikir sih? Oh, mobilnya lo beri. Ya apa sih, Om?
6: Untuk berarti untuk konco sak kelas ya anak iki.
5: Yo maaf.
6: Ukurane Desi berarti Desi masuk salah sambung kene apa?
4: Ya Allah gantian ya iki. Ya Allah, aku yang ngeredek banget.
7: Lah, senang kono rek.
8: Suwun sobat Gen.
7: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Semuanya mesti anak Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Halo.
4: Pagi.
3: Pagi. Dari Kawahar Benhil. Dengan Mas Jabar?
4: Iya benar, saya sendiri.
3: Ya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kedengeran gak?
4: Kedengeran Pak, kedengeran.
3: Halo, halo.
4: Kedengeran Pak, iya kenapa?
3: Oh, kedengeran, oke. Muhammad Al-Jabar?
4: Iya.
3: Panggilan?
4: Jabar.
3: Punya adik kamu ya? Jatim ya?
4: Bukan.
3: Oh bukan. Kamu tanggal 8 Februari betul?
4: Iya, betul.
3: Ah gini, untuk tanggal bisa pindah gak ya?
4: Wah gak bisa Pak.
3: Bisa ya?
4: Nggak bisa.
3: Oh bisa?
4: Nggak bisa. Ya, saya bilang tadi nggak bisa.
3: Iya enggak.
4: Enggak
3: okay, bisa. Oke, nggak bisa. Pindah jam?
4: Nggak bisa apa itu.
3: Karena rame banget.
4: Nggak bisa. Sesuai yang kita sepakatin aja, Pak.
3: Berarti jam 1 ya?
4: Jam 11.
3: Satu deh. Rame banget ini. Aja, rame
4: Pak.
3: Banget.
4: Nggak bisa, Pak.
3: Kamu lagi nikah Februari. Karena di hari itu, saya nggak bisa nyebut nama, tapi ada orang penting Republik Indonesia yang mau nikah anaknya.
4: Terus?
3: Karena kamu nggak bisa pindahin tanggal dan jam kamu, ya udah. Penghulunya tetap datang, tapi waktunya nggak lama, nggak apa-apa nggak? Kan kamu jam 11. Nanti Pak Penghulu tetot-tetot, pakai full rider nyampe 5 menit jalan lagi, ya?
4: Ya udah Pak.
3: Nah, Ustaz Toto udah ada di sini. Kamu dites dulu, bisa nggak? Baca pas ijab kabulnya cepet. Coba ya. Bentar. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ini anaknya Ustaz. Namanya Jabar Ustaz.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya Mas Jabar, ini kita langsung cepet aja prosesinya, karena kan dalam pernikahan itu yang penting kan adalah ijab kabulnya. Kalau bisa Mas Jabar ini mengucapkan ijab kabulnya itu dalam satu tarikan nafas. Kita coba gak apa-apa Mas ya. Saya terima nikahnya, nama pengantin perempuannya siapa, binti siapa, dengan mas kawin tersebut tunai. Itu satu tarikan nafas Mas ya.
4: Ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Yuk.
4: Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan mas kawin tersebut tunai.
5: Oke, boleh agak cepetin dikit pelafalannya, dipertegas lagi. Tap. Oke, 1, 2, 3, monggo.
4: Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan mas kawin tersebut bayar tunai.
5: Sebentar. Kalau bisa Dinda Lestari binti. Nah itu, jadi agak jelas pelafalannya. Boleh ya Mas ya, sekali lagi.
4: Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan mas kawin tersebut tunai.
5: Tunai gitu, tunainya yang tegas Mas ya, biar semuanya tahu kalau ini cash dan gak ngutang Mas ya.
4: Ya.
5: Ya, 3, 2, 1.
4: Saya terima nikahnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan

0: kekerasan sebut tunai.
1: Oke. Ini aman Pak ya?
2: Aman.
1: Ini sudah dilatih, sudah ya. Sudah oke ini. Monggo.
3: Halo Mas.
0: Ya.
3: Berarti
0: ya.
3: Sudah win-win solution ya Mas ya? Pak Ustadz cuma bisa ada di situ 5 menit saja. Karena
0: Mas, bentar nih Mas.
3: Karena Pak Ustadz pun nanti akan dikawal oleh Mayor Teddy. Mayor Teddy yang akan menjadi timekeeper untuk waktunya biar berjalan cepat dan on time, langsung akan digiring ke acara Bapak. Pokoknya nanti kita langsung nyampe ke Bintaro jam 10 ya Mas ya?
0: Bintaro?
3: Ya.
0: Bukan.
3: Yang mana?
0: Tanah Abang.
3: Tanah Abang? Wah, saya salah orang. Saya salah sambung. Berarti Mas Jabar masuk salah sambung di Gen FM.
0: Oh, botol deh.
3: Cengar-cengir dia.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol nggak jelas, enaknya ngopi dulu, iya nggak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Eits, Sobat Ken.
1: Bentar.
0: Tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat malam. Dengan Bapak Titan Aji, betul?
3: Dari mana?
2: Iya, Bapak saya Kolit, Pak. Dari BN.
3: Iya.
2: Iya, Bapak apply di bank kita, betul?
3: RBB.
2: Iya, betul. Kemarin cuma mau sekedar cross check aja karena kita kan dari tim HR, Pak.
3: Iya.
2: Untuk tanggal 22 besok kan sudah ada tes lagi ya, Pak ya? Betul ya?
3: Iya, betul. Tes online.
2: Saya mau tanya dulu sebelum untuk ranah ke online, ada seleksi tahapan awal untuk via telepon bisa, Bapak?
3: Iya, boleh.
2: Saya mau tanya, apakah Bapak pernah menghandle untuk nasabah generasi-generasi zaman sekarang seperti Gen Z atau Gen Alpha gitu?
3: Gen Z, oh, nasabah muda ya.
2: Betul, betul. Apakah sudah pernah?
3: Sudah. Berbagai kalangan, mulai muda, okay, tua.
2: Bagus. Bagus.
3: Lanjut usia juga ada.
2: Oh. Karena memang nanti ini proyeksinya Bapak, itu next-nya kita punya program itu namanya Tanggul, Pak. Sudah pernah dengar?
3: Tanggul?
2: Iya, Tanggul.
3: Maksudnya ini divisi di BTN atau gimana?
2: Bukan, produk kita nantinya ada yang baru, namanya Tanggul. Sudah pernah tahu?
3: Belum.
2: Iya, itu kepanjangannya Tabungan Gen Z Alpha Unggul.
3: Begitu.

0: tugasnya Bapak itu kita proyeksikan memang untuk Bapak akan menghandle untuk sasarannya adalah teman-teman dari Gen Z begitu.
1: Begitu.
0: Iya, betul.
1: Baik.
0: Iya, Bapak saya mau tanya, ini untuk awal ya, untuk seleksi awal, kita kepengen tahu seberapa Gen Z Bapak begitu. Itu seberapa Bapak itu.
1: Seberapa Gen Z?
0: Iya, maksudnya tahu. Setelah tahu dunia Gen Z begitu, Pak.
1: Dunia Gen Z ya?
0: Iya, betul. Ini saya ada pertanyaan, untuk Bapak. Mungkin boleh dijawab ya, Bapak ya?
1: Iya,
0: boleh. Iya, oke. Bapak tahu apa arti dari skibidi toilet?
1: EDP.
0: Oh, bukan EBD, Pak. Skibidi. Skibidi toilet.
1: Waduh, kok nggak jelas ya? Apa ya?
0: Atau mungkin saya lempar ke pertanyaan selanjutnya.
1: Boleh.
0: Oke,
1: boleh.
0: Bapak tahu arti Ohio?
1: Ohio, selamat pagi.
0: Oh, siap, baik. Untuk Sigma, apa arti Sigma?
1: Apa?
0: Sigma.
1: Sigma itu ya, kayak Alpha mungkin menurut saya ya.
0: Oke, baik, siap, gak apa-apa. Bapak tolong artikan dan panjangkan untuk lirik lagu begini, Pak. Kalau memang
1: cocok.
0: Iya, betul. Kalau memang cocok, bisa
1: datang ke rumah.
0: Siap. Statue-statue, apa artinya dari statue?
1: Sel cuek.
0: Siap, baik, bagus. Bapak mau cross-check saja. Bapak Titan Aji, kelahiran Mojokerto, betul ya Pak ya?
1: Probolinggo, Pak.
0: Oh, ganti.
1: Kota kelahiran kan?
0: Iya, betul, kota kelahiran.
1: Probolinggo.
0: Bukan Mojokerto, Bapak.
1: Bukan.
0: Maaf, ini Bapak Titan Aji Pangestu bukan?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Waduh, Pak. Mohon maaf, saya salah. Dan benar Bapak Titan Aji ini masuk di salah sambung Gen FM.
1: Suaranya kok beda ya?

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo, pagi.
2: Pagi.
1: Pagi. Pak Andi nih, Pak Andi. Pak Andi yang punya warkop seblak Andin ya, betul ya?
2: Iya.
1: Nah, tadi malam anak saya kan ngekos tuh di RT 11 Jati Bundar. Habis beli kopi di situ sama mie, handphonenya ketinggalan. Katanya udah sama istri terus dikasih ke bapak nih, boleh saya ambil?
2: Jam berapa?
1: Kata anak saya sih jam 9 ya. Gitu ya, Maya?
2: Jam 9, iya. Istri saya lagi beres-beres tutup.
1: Oh, saya ke Tanah Abang deh, saya ambil ke bapak. Ada di bapak kan?
2: Di mana? Saya jangan megang handphone, masa ada di saya? Gimana sih, Bang?
1: Loh, jadi handphonenya di mana sekarang?
2: Nah, makanya kan saya bilang, saya tanya istri saya dulu.
1: Lo jangan pura-pura gak tahu dong. Nanti jangan-jangan ditutup telepon, gue telepon lagi gak bisa lagi.
2: Gila ya. Di Tanah Abang nih, gue pegang pasar tanah. Gila, handphone lu berapa sih?
1: Anak gua handphonenya boba, tau gak lo?
2: Ya elah,
1: boba anak gua.
2: Gua bayarin ya,
1: elah, ini bukan masalah bayarin, masalah kejujuran, bos.
2: Iya.
1: Dimana sekarang handphonenya? Atau lunya dimana, gua samperin?
2: Gua di Tanah Abang.
1: Ya udah, berarti ada di lu nih handphonenya nih.
2: Jangan lu nyamperin gue yang
1: takut lo gua samperin.
2: Ya
1: Nggak, tapi masa bini lu, Kak? Lu tadi mau ketemu bini lu dong?
2: Iya, makanya kan gue bilang. Makanya gue mesti gue telepon dulu.
1: Sorry ya. Maaf banget nih. Jangan-jangan sama bini lu dipake handphone anak gue.
2: Nggak mungkin.
1: Bini ya kan siapa tahu, bos.
2: Bini gue cukup dari gue, nggak mungkin kayak begitu. Gila lu.
1: Kok lu belagu?
2: Bukannya belagu.
1: Kok lu belagu?
2: Lu ngenyek bini gue, bos.
1: Gue nggak ngenyek bini lu. Kan gue bilang kemungkinan. Kan gue udah minta maaf. Gue nggak ngenyek, bos.
2: Enggak. Lu kenal sama gue kagak, bos. Lu tiba-tiba ngenyek begitu.
1: Loh. Bro. Ini simple. Anak gue makan di situ. Handphonenya ketinggalan, sekarang mana? Udah gitu aja. Orang yang ada apa-apanya muter ngomong ya kayak lu. Lagi di sinilah, lagi di situlah, ada di bini lah, apelah. Emangnya warung lu segede apa? Handphone anak gua enggak kelihatan, boba promek, bos. Gede, bos, itu handphone. Emang restoran lu segede apa? Sushi T, Solaria. Warung. Lu tuh warung doang, bos.
2: Masa
1: handphone boba harga 25 juta ya kelihatan lah mentereng, bos.
2: Ntar gue tanya bini gue dulu.
1: Ini yang kayak gini-gini modus. Begitu tanya-tanya gue telepon gak bisa.
2: Gue tinggal di Tanah Abang, Bang.
1: Terus kenapa? Mulut Tanah Abang kek? Tanah Kusir kek? Tanah Merah kek?
2: Tanah Kusir kuburan dong, Bang.
1: Iya.
2: Gue gak kemana-mana, 5 okay. Menit gue telepon bini gue sebentar.
1: Kalau misalnya, bro, gue udah lihat IG lo, @andirianto.
2: Andirianto, dari mana Andirianto? Bangtut. Mau gue rubah-rubah lo.
1: Warkop lu kan di Jatiwarna kan?
2: Jati Bundar, Jatiwarna.
1: Ya salah orang gue. Salah. Sorry ya bos ya, maaf ya bos ya. Gue salah orang, gue salah sambung. Dan lu masuk salah sambung di GDF.
2: Oh Allah. Gue tahu nih. Ini kalau Gen FM nih kerjaan siapa nih? Gue tahu nih. Oh, jain gue ya lo.
0: Semua dia mesti ada Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

Gen 103,1 FM. Bisa banget. Oh, I leave.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
2: Gen 103,1 FM
0: bisa banget.

0: kesempatan lagi.
1: Halo.
2: Halo, dengan ya. Pak Dandi.
1: Betul.
2: Iya, Pak Dandi. Saya ini Cokro, Pak. Ya. Yang tetangga ini rumahnya daerah Jalan Jawa, Pak.
1: Oh iya, Pak. Iya, gimana jalan, Pak?
2: Iya. Pak, saya ini saya sampai bingung sama istri saya.
1: Kenapa,
2: mau
1: Pak?
2: Komplain di mana gitu kan? Kok enggak ada konfirmasi, enggak ada yang namanya timbal balik. Saya sampai bingung.
1: Kenapa?
2: Ini.
1: Aduh, saya minta maaf nih, Pak.
2: Kita kan memang belum lebaran, jangan minta maaf dulu. Saya enggak butuh minta maaf, Pak. Tapi saya tuh kepengen penjelasan. Saluran pencucian tuh loh, Pak. Apa namanya, selokan itu loh.
1: Oh, ada kendala apa, Pak, ke bapaknya, Pak? Nanti biar kita langsung...
2: Pembuangan air dari ini loh, kora-kora. Ya, itu gimana? Masih cuci piring tuh loh, Pak. Itu dibuangnya kemana tuh, Pak?
1: Bawah.
2: Apa, Pak?
1: Grass trap ya.
2: Grass trap?
1: Grass trap, Pak. Ada. Kalau di kitchen tuh, kalau misalnya di tempat cucinya, di swashernya ada grass trap, Pak, buat nyaring si sampahnya, Pak. Udah, Pak. Biasanya terus udah disaring, jadi air biasa, Pak, ke got itu biasanya.
2: Ke got, langsung?
1: Gitu.
2: Loh, Bapak udah ngelihat ke selokannya, masuk ke selokan, gitu?
1: Oh, belum, Pak.
2: Nah, masalahnya gini loh, Pak, ya. Ini, salurannya Bapak, itu masuk ke air saya. Nah,
1: Bapak rumahnya yang mana, Pak, ya?
2: Lah, ya, sebelahnya sampingnya Bapak, gimana toh usahanya? Saya saya tuh nomor 35, Pak.
1: Soalnya kan ini yang di Surabaya tuh cabang mitra, Pak. Saya kan pusat.
2: Tuh. Pembantu saya lagi nyuci, kan keluar air. Ya, baju saya tuh bau rendang, gitu loh.
1: Pak, untuk ngubungin manajer sana dan diperbaiki langsung ya, Pak, ya?
2: Masalahnya, ya sudahlah. Ya, namanya orang usaha, ya kan? Saya nggak menghalangi. Dikira saya menyumbat rezekinya orang, kan nggak enak, gitu loh. Lah, ini loh, Pak. Saya lagi meeting, Pak, ya. Ke meja saya itu bau rendang. Saya sampai isin loh, Pak, saya ini, Pak. Saya malu. Saya ini kok waktu meeting sama klien saya itu, loh, Bapak, ini habis makan rendang tadi gitu. Parfum saya sampai kalah sama bau rendangnya itu loh, Pak. Ya nopo niki, Pak.
1: Udah, kita cek apa nanti, Pak. Juga, Pak, ya.
2: Pak, ya. Ya enggak apa-apa. Kalau Pak Dandi dikira saya ini
1: takut. Jadi biar enggak, maksudnya biar kita perbaiki gitu, Pak.
2: Nah, ya gini, Pak Dandi mungkin datang ke tempat saya, airnya keluar gitu. Kan pasti kan Bapak nanti bisa cium gitu loh, Pak. Sampai air yang keluar tuh bau rendang lah, makanya. Ini selokannya ini pinggir mana atau rendangnya tuh sampai ke rumah saya gimana, okay, Pak?
1: Iya, nanti mungkin Rara ya yang di sana nanti namanya Pak Riyar izin buat bukan Bapak nanti biar kita perbaikin sebuah apa ya. Nah, soalnya ini juga kejadian pertama kali sih kita kayak gini, biasanya kita pernah ada kejadian yang kayak gini gitu, takutnya emang ada saluran yang bocor atau apa, nanti sama kita dicek juga, kita perbaiki, Pak. Soalnya sebelumnya sih kita harusnya kita udah proper ya dalam semuanya ya. Maksudnya kita nggak tahu nih karena di sana kena tikus kan atau apa, kan kita nggak tahu ya, Pak, ya.
2: Nah, ya makanya itu, Pak.
1: Harus kita cek dulu.
2: Saluran ini sampai bau rendang atau ya kan malu, Pak. Keluarga saya semua bau rendang. Ini sudah dikonsultasikan atau gimana sih, Pak, sebenarnya?
1: Harusnya sudah dikonsultasikan sih, Pak.
2: Gini lah, Pak. Kalau misalnya kayak begini nggak ada jalan tengahnya, ya kita kumpul aja, ya, Pak. Nanti ke ini camat Balas Klumprik gitu ya, Pak. Daerah rumah saya.
1: Balas Klumprik.
2: Iya.
1: Klumprik mana, Pak, ya?
2: Loh, Ngagel, Pak. Ini Pak Nganjuk.
1: Oh, salah, Pak. Kita jalan Jawanya di Surabaya, Pak.
2: Loh, ini bukan nasi Padang yang Nganjuk ini, Pak.
1: Nganjuk mana, Pak?
2: Loh, salah, Pak.
1: Salah, Pak.
2: Loh, alah, maaf, Pak Dandi. Tapi Pak Dandi ini sekarang masuk di Salah Sambung Gen FM.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun disebutke.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Halo malam, dengan Firda.
4: Halo, apa ya?
3: Iya, Firda, ini saya Pak Bagio dari di Surabaya.
4: Oh iya, Pak.
3: Iya, panggil Bapak sayang, saya bukan kakak kamu.
4: Iya, gimana Pak?
3: Firda, saya mau tanya soal beasiswa. Kamu ini sudah jalan berapa lama ya dapat beasiswanya ya, Firda?
4: Dari semester 1 sampai semester 5.
3: 5 semester ya dapat ya?
4: Iya.
3: Happy dapat beasiswanya?
4: Iya.
3: Iya, tapi kita nggak happy ya. Karena kita ada laporan untuk rekening kamu kok cenderung kuning kemerah-merahan ini ya.
4: Ini yang apa ya, Pak?
3: Iya,
4: kemarin ya. Memang sempat hilang, Pak.
3: Apa yang hilang?
4: ATM saya, lalu sudah saya urus.
3: Kok bisa?
4: Karena kemarin itu saya memang pakai dompet. Itu dompetnya udah dari SMP, Pak. Saya nggak ngeh kalau dompetnya itu jebol. Jadi semua kartu ATM saya jatuh, hilang.
3: Dompetnya jatuh, jebol. Itu sampai rekeningnya juga jebol, ambrol gitu ya? Kok iso, Firda?
4: Itu maksudnya apa ya, Pak? Gimana ya?
3: Lah, ini dia. Kamu selama ini saya mau tanya. Jawab jujur aja, deh. Nggak apa-apa. Dapat beasiswa digunakan buat apa?
4: Kalau beasiswa lebih ke ini Pak, kuota online, karena dari sosiologi sendiri itu kebanyakan online.
3: Online, main apa? Main aplikasi atau apa kamu?
4: Zoom Pak, Zoom meeting, dan itu harus on cam, jadi nyerap kuotanya lebih banyak.
3: Saya suka kalau memang anggaran beasiswa ini untuk para mahasiswa, kalau betul-betul dipakai untuk belajar, saya suka. Tapi kamu gak bisa berbohong sama Bapak. Kamu bisa bohong dengan aplikasi itu. Tapi ini jebol loh ya. Jebol rekeningnya. Ini sebenarnya kamu buat apa? Buat aplikasi cari jodoh? Atau buat jajan? Atau apa, Firda? Tolong jujur sama Bapak. Gak apa-apa. Saya suka dengan mahasiswa jujur.
4: Saya sebenarnya gak paham, Pak. Karena saya gak pernah bermain aplikasi seperti itu.
3: Yakin kamu?
4: Yang 500 ribu itu memang dibuat untuk bensin.
3: Bensin 500 ribu buat apa? Buat mandi? Atau buat minum? Atau apa? Cireng ini. Apa ini? Cireng. Beli cireng. Maksudnya apa ini? Tiap hari kamu makan cimol sama cireng. Lah yuk, gak pinter-pinter kuliahnya. Melari utuh ini apa? Terus ini jajan.
4: Mohon maaf sebelumnya gitu.
3: Gak usah mohon maaf. Ini bukan belum
4: saya
3: lebaran. Lah terus ini kok ada mutasi beli skincare. Beli apa ini?
4: Saya juga gak tahu Pak itu.
3: Pondasi. Ini
4: nah, itu saya
3: beli lip balsam. Terus abis itu beli apa ya? Foundation. Terus beli apa nih? Cushion. Apa ini? Apa ini? Indo. Saya gak suka kalau mahasiswa bohong. Kayak gini tuh gak
4: beneran
3: suka.
4: Pak. Saya demi Allah.
3: Firda, gini aja. Kamu masih mau tidak untuk dapat beasiswa untuk bulan depan? Kalau gak gitu kita stop. Just kayak gini. Saya minta kamu pergi ke Pantai Jumpu, Pantai Werda yang ada di sini. Tolong pijetin mbahnya.
4: Oke, Pak.
3: Ambek kroan iki. Terus belanjaan skincaremu tolong dikasih ceketo nom, mbah ya.
5: Oh my God.
3: Paham? Apa aja yang perlu dioleskan?
4: Balsam, Pak. Foundation, lip balm, sama sunblock.
3: Ya, wes, pinter. Kalau nggak gitu, report ke rektor ITS loh kamu ini.
4: Mohon maaf, Pak. Saya bukan mahasiswa ITS. Ya, makanya saya bingung, Pak.
3: Tapi Firda ini nggak salah. Tapi kamu masuk di salah sambung Gen FM.
4: Ya Allah. Mampus.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya.
1: Cuma di Gen FM.

0: Pilihan lagu terbaik
1: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Yeah.
3: Ini mau tanya yang event kemarin yang di Jember, Mas.
2: Oh, event yang di Jember? Ya. Yeah.
3: Ini kok banyak komplain, Mas, kita terima, Mas, dari Jember, Mas.
2: Komplain gimana?
3: Ini loh, Mas, penjual sempol, cimol, pentole, kabeki, samarkirannya kok belum dibayar.
2: Oh, sembelah kerana ngono. Bayarnya gimana, Ngeri, Mas?
3: Ya, Masnya harus bayar ke petugasnya sana.
2: Pun nah, Jember?
3: Iya.
2: Ngono
3: ah. Loh, setan lah.
2: Sampean ngomong sama manajerku sih ae. Halo, dengan siapa ini?
3: Rizky, Rizky.
2: Ya, kenapa? Ada urusan apa?
3: Sapuli dine iki nang Jember iku. Iku di dekat pinggir ndi?
2: Maksudnya sapuli dine apa itu ya?
3: Sen digawe pawang hujan kemarin ki lho, Mas.
2: Oh, enggak pernah nekakno pawang hujan. Aku nekakno Gusti Allah nang ngono.
3: Tolong golekno nang mobile, Mas. Sopo ngerti kegowo ngono lho, Mas.
2: Golekno nang pasar lah ya akeh wong sapuli dine akeh.
3: Ya beda, Mas.
2: Dari awal ngomongnya sampean sudah coret-coret. Sudah bahas Mas salah pentol, cimol, dan lain-lain. Sekarang sapuli di bawah hujan, habis ini apa lagi?
3: Iki coba bayang no, sampai dari sapuli di lewian. Gak enak kan?
2: Ya kalau enak konco, hujan.
3: Lih, makanya iku. Balik no, Mas, konco. Iki kegawa ambil sampean. Ngono lo.
2: Lah apa karek gak sapuli di? Ya rare gak wane duit, gak wane elektronik. Ngono iku jadi gawa kupon. Apa gak sapuli di rare?
3: Ancen sama ini gak ada perasaan ambil sapuli di, Mas.
2: Sapuli di gak ada nyawane, apa gak perasaan?
3: Lih, ya Allah. Ya sakno, Mas, bayang no, lih sapuli di dewian ku ya apa? Sampai dewean ya apa coba?
2: Enggak, aku mau bayang-bayang masih ngono-ngono iku.
3: Bersatu kita apa?
2: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Nah, ya makanya iku, Mas. Podo, sapuli di kok ngono perasaan nih, Mas. Tamandek noe, Mas. Iyo matahari iki, Mas.
2: Duduk.
3: Loh, iki mau ambil Mas Andri Wicaksono kan?
2: Duduk, aku solekan.
3: Loh, berarti Mas solekan masuk.
0: Salah sambung gak dapat.
2: Oh, ala ya Allah. Bener ini, Gen FM, bener tak?
3: Iya.
2: Hore. Masuk radio.

0: Awak mu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Iya, Bu Gita, saya Rahmat, Bu, dari JNT Wiyung. Iya, Pak Salim kemana ya, Bu ya? Mau ngobrol aja sama Bu Gita, karena kan memang beberapa tunggaan-tunggaan ini kok belum diselesaikan. Katanya minggu ini, molor lagi katanya lusa, molor lagi katanya 3 hari ke depan, begitu Bu.
2: Oh, sebentar.
1: Nje.
2: Tanya ini ya.
1: Gini Bu Gita, tapi sebelum itu saya mau cross check dulu ke Bu Gita, nggak apa-apa nggak Bu ya? Mohon maaf. Kenapa? Memang usahanya Ibu ini ada ini tak Bu? Kayak pengembangan gitu Bu?
2: Enggak ada.
1: Gitu Bu. Ada tambahan kiriman ini jemuran, pemean. Iya, ini dari Pak Salim Bu, begitu. Makanya katanya mengatasnamakan ya sudah dari kantornya Ibu gitu ya. Saya approve aja sudah saya kirimkan begitu.
2: Itu ada berapa paket Mas?
1: Kemarin ini ada 17 Bu. Lu, ini ada jemuran yang dikirimkan ke Jombang gitu. Terus ada yang ke Wonosobo, sama yang ada di Butar-Butar ini Bu, yang di Medan sana, sama Duduk Sampean ini Bu, yang dikirimkan.
2: Itu tunggakannya berarti cuma yang paket itu aja ya Mas?
1: Tambahan Bu.
2: Biasanya aman ya?
1: Kalau dibilang aman ya tidak aman Bu, karena belum dibayarkan.
2: Enggak, yang tunggaan ini paket yang tambahan
1: ini sudah ditambahkan Bu.
2: Saya konfirmasi dulu ya Mas.
1: Gini Bu, mohon maaf, nanti takutnya kan kalau Pak Salim kan menegur saya kan saya kurang enak.
2: Enggak apa-apa, itu saya kan juga harus tahu juga ini masalahnya apa gitu.
1: Betul,
2: kan.
1: Betul.
2: Soalnya selama ini kita enggak pernah ada yang kas juga aman-aman kok, kas kecil kita enggak pernah top up gitu.
1: Okay. Terus Bu, ngapunten, ini kan katanya kemarin waktu kan sebelum di wrap sama tim kita Bu jemurannya, itu dioleskan sama krimnya Ibu gitu.
2: Dioleskan?
1: Iya, betul. Jadi kayak jemurannya itu krimnya Ibu itu dibuka sama Pak Salim, terus tim saya ini suruh ngolesin krim wajahnya Ibu itu loh Bu.
2: Kok bisa ya? Diolesin gimana ya maksudnya?
1: Iya, ini krimnya bisa dimaem tak Bu?
2: Nggak bisa, ngapain krim dimakan?
1: Ya, kemarin Pak Salim ini ngasih ini Bu, krimnya dioleskan di roti tawar, gitu katanya bisa bikin putih.
2: Kan mawur, mana ada krim dimakan? Nggak ada, aneh itu Salim, coba nanti Pak konfirmasi dulu Mas.
1: Ya nggak, sama Pak Salim ini ngebun es teh gitu di warung sebelah.
2: Ini Salim siapa ya Mas? Mas?
1: Halo, Salim Subagio toh Bu, anak buahnya Ibu.
2: Oh bukan Mas, mawur. Loh,
1: Salim sinten?
2: Muhammad Salim.
1: Loh alah, salah. Berarti saya telepon nih. Loh maaf Bu Gita, berarti Bu Gita nih masuk salah sambung Gen FM.
2: Ya ampun.
1: Bu Gita, selamat ulang tahun ya Bu.
2: Happy birthday.
1: Sama-sama. Ini bisa.
2: Parah.
0: Semuanya yo, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak lanjut.
3: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo
3: Dennis.
2: Halo.
3: Kalau bapak telepon ini loh diangkat, heran bapak ini.
2: Iya pak. Ya.
3: Mas Dennis, kamu sebenarnya mau niat lulus atau enggak sih Dennis? Bapak ini curiga loh.
2: Loh, kata BKPK dikabarin. Temen saya juga gak ada yang ditelepon pak, cuma di WA loh pak.
3: Ya Allah, untuk mahasiswa angkatan 20 ini Dennis, saya mau ya, itu ada beberapa karakter-karakter kartun gitu. Kita sesuaikan karena memang kita gak mau waktu wisuda itu yang begitu-gitu aja tuh. Karena kayak anak FISIP itu mereka mintanya adalah karakter untuk tarian daerah. Kalau untuk anak yang hukum dari pak rektor, minta yang kartun-kartun gitu loh Dennis. Yang kamu tahu kartun apa wes?
2: Ini aja deh pak. Bojo Satoru.
3: Apa? Bojo Satu? Bojo ini siapa itu Bojo Satoru itu?
2: Bojo Satoru itu anime pak.
3: Namanya Bojo Satoru?
2: Iya pak.
3: Itu anime apa kalau boleh tahu?
2: Jujutsu Kaisen loh.
3: Apa Sukaisi? Penyanyi dangdut?
2: Jujutsu Kaisen.
3: Jujutsu Kaisen. Nah nanti ya itu ada kayak slogannya. Saya bilang gitu, Bojo Satoru, ayo mase. Gitu kali ya.
2: Gimana pak?
3: Ayo mase. Gitu ya.
2: Mase.
3: Coba aku panggil ya, Bojo Satoru.
2: Ayo mase.
3: Itu lek kau yang nyeluk konco ya.
2: Suaranya lagi nggak enak.
3: Iya pelan pelan naik.
2: Ayo mas.
3: Ya wes kayak gitu ya.
2: Iya pak.
3: Ya wes kalau kayak gitu nanti kamu kapan datang ke persewaan di Ciledug situ?
2: Ciledug buat ngapain ya pak?
3: Lo ya apa sih kampus kita kan di Ciledug.
2: Bukannya Jakarta pak?
3: Lo ya iya kemana aja kamu itu?
2: Saya kan Jawa Timur.
3: Lo saya telah iki Dennis Putra bukan?
2: Bukan pak.
3: Ini siapa iki?
2: Ini Jeremia.
3: Masa? Aku kit mau ready masuk briefingnya ini. Lu salah Dennis, tapi Dennis ini masuk salah sambung GNFM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, malam.
2: Halo.
1: Halo, dengan Dimas.
2: Ya.
1: Iya, Dimas, ini saya Reza dari KPU Prof Jatim.
2: Okay.
1: Iya, saya mohon maaf mengganggu waktunya. Tapi saya mau verifikasi data perihal anggota KPPS terbaru untuk tahun ini. Dimas sudah termasuk, ini kan yang kemarin ditunjuk ya, betul ya?
3: Betul.
2: Iya, betul.
1: Kemarin sudah tahu untuk apa saja yang sudah diserahkan dan apa saja tugas-tugasnya sebagai KPPS?
2: Pemungutan suara, perhitungan suara, verifikasi.
1: Oke, okay. Saya mau tanya, aktivitasnya Dimas sekarang apa saja?
2: Mahasiswa, bentar kok, sampai tahu nama saya Dimas dari mana?
1: Ini dari data yang kita ambil, Dimas Indira Karisma, betul?
2: Iya, betul.
1: Iya, betul kan?
2: Namanya Indira Karisma Putra.
1: Betul.
2: Dipanggil Indira biasanya. Dimas itu bukan buat orang rumah aja, bukan buat nama kayak KPU.
1: Oh. Gini, saya lebih enaknya memanggil siapa, Dimas atau Indira?
2: Indira aja.
1: Saya mau tanya, kalau misalnya disuruh untuk bikin tiap, karena kan tahun ini kita kepinginnya agak sedikit berbeda ya, untuk pemilihan kali ini, tolong bisa bikin yel-yel. Itu, untuk setiap KPPS memang harus disiapkan untuk bikin yel-yel.
2: Oke, siap.
1: Iya, boleh, silakan. Siap, saya kasih waktu untuk berpikir untuk bikin yel-yel, boleh.
2: Satu, dua, tiga. Hei, ayo coblos ke TPU tanggal 27. Hei, ayo coblos ke TPU, jangan golput.
1: Iya, bagus. Saya suka. Boleh diulang ketika nanti datang waktu pagi-pagi, nanti tim dari Indira langsung disambut dengan yel-yelnya tadi. Indira, ini kan saya butuh verifikasi dan juga saya butuh ini, apakah anggota KPPS ini benar-benar layak atau tidak? Indira, kita ada pertanyaan. Setiap pertanyaan ini tolong dijawab dengan cepat ya.
2: Oke.
1: Pertanyaan pertama tolong dijawab. Tanggal berapa pilkada berlangsung?
2: Tanggal 27 November.
1: Oke, okay. Pertanyaan selanjutnya. Tolong Indira jawab cepat. Di antara ketiga calon, Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa di antara ketiga calon ini yang suka makan pecel?
2: Bu Risma mungkin.
1: Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Di antara Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa yang mempunyai kodam belut listrik?
2: Kodam belut listrik?
1: What? Iya, betul.
2: Bu Risma.
1: Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan dari kotak suara dan kotak infak?
2: Kotak suara dan kotak infak beda lah, Pak. Kotak suara itu apa? Buat mengeluarkan suara, jangan kotak infak itu buat apa? Uang buat masuk.
1: Oke, okay, siap, Pak. Oke. Okay.
2: Listrik apa hubungannya, Pak? Kok?
4: Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.
2: Listrik aneh tadi pertanyaannya.
1: Iya, itu memang bagian dari pertanyaan kita karena kan kita untuk tahun ini banyak para Gen Z ya. Indira, terima kasih waktunya, tapi cuma mau konfirmasi saja. Indira yang di rumahnya Ruko Penanggal yang TPU Ruko Penanggal?
2: Salah, bukan.
1: Oh, salah ya Indira ya. Tapi Indira ini betul masuk salah sambung Ganda FM.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun sobat Gen.
5: Lagu-lagu enake.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Lu bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang, tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas public speaking for beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara

0: Kerjain salah sambung, cek.
1: Jadi saya kurang tahu ini kenapa jadinya Arya ini jadi temperamen ke saya.
2: Temperamennya kenapa, Bu, ya?
1: Dia melontarkan kata-kata yang kasar buat saya, itu jadi mengganggu psikis saya.
2: Oh,
1: dia ngomong jari tengah ke saya.
2: Oh, gitu. Dia ngomong jari tengah gitu.
1: Ngepak kayu.
2: Oh.
1: Iya, saya enggak tahu sih. Saya maksudnya sampai sekarang aja saya masih menyisakan trauma mendalam sih, ya. Dan salahnya saya sudah lapor lebih dulu ke kampus daripada saya telepon ibu. Ini sudah ada potensi untuk DO.
2: Ya Allah, jangan deh, Bu. Mungkin nanti Arya atau sama saya ketemu ibu buat minta maaf atau gimana.
1: Cuman yang penting sekarang kan saya sudah berbicara dengan ibu Bu Devi Nius. Ini orang tua dari Arya Wiguna, betul?
2: Bukan, Bu.
1: LSPR Bekasi, kan?
2: Dia. Enggak, Jakarta.
1: Ah, ini salah orang saya.
2: Bukan, Bu. Ya Allah.
1: Dan Bu Devi masuk salah sambung di
3: Genevan.
1: Polazim. Durhaka nih, Ma. Anak durhaka nih, Ma. Ma, urjain temen kamu di salah sambung.
4: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
1: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98.7 FM.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang Prabowo atur ekspor SDA lewat BUMN. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Menkum Supratman Andi Aktas memastikan pemerintah akan segera mengirim surat presiden untuk memulai pembahasan RUU Polri bersama DPR. Supratman juga memastikan RUU Polri akan memasukkan usulan-usulan poin rekomendasi tim reformasi Polri. Kita beralih ke topik utama kali ini. Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan telah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Prabowo menjelaskan, PP tersebut mengatur bahwa ekspor terhadap komoditas sumber daya alam Indonesia, seperti kelapa sawit hingga batu bara, harus melalui BUMN selaku pengekspor tunggal. Prabowo mengklaim PP tersebut akan memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Dari berita internasional, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump diklaim sempat menyiapkan mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad menjadi pengganti pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei usai tewas. Pemerintahan Trump dan Israel berencana menempatkan Ahmadinejad beberapa hari usai menggempur Iran. Sekian News Update kali ini, nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.

0: NFM Jakarta, Surabaya barengan sinyal Senyorita Yusril Kemal.
1: Ini gue nemu nongol di FYP gue.
0: Apa tuh?
1: Ada konten bilang kayak gini, income 20 juta as a couple adalah garis kemiskinan Jakarta saat ini.
0: Wow.
2: Hah? 20 juta pasangan?
1: 20 juta ya? Pasangan yang at the same time lu juga nyicil rumah dan nyicil mobil.
2: Waduh.
0: Bener sih. Sih, tapi kalau aku iya sih.
1: Bener sih.
0: Apalagi tinggalnya di Jakarta ya.
1: Baik lagi, Jakarta ditambah dengan lu lagi nyicil rumah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan nyicil mobil berdua 20 juta. Wah,
2: nyari mati sih.
1: Iya, hebat sih. Hebat sih. Saran dari gua, mobilnya jual, ganti motor sih.
0: Betul, iya. Aku sih gitu.
2: Iya. Jangan maksain ya, Bos.
1: Atau enggak ya rumahnya di hold dulu.
2: Iya. Kan bisa tuh.
1: Lu tabung dulu.
2: Betul.
1: Tabung dulu, lu masih sama orang tua. Cuman ya lu paham ya, kalau sama orang tua ada mertua dan lain-lain, ada ya sesuatu yang lu harus tarik ulur di situ.
2: Betul. Nggak, tapi kadang-kadang juga gini, kalau misalnya orang ada yang KPR kayak gitu kan, kadang-kadang suka nyekek juga. Maksudnya mendingan daripada KPR nih, mendingan kita sewa aja. Kan banyak juga rumah yang sekarang 15 juta setahun.
1: Bener.
2: Diminimalis lagi aja budgetnya yang dikeluarin.
0: 15 juta setahun di Karawang kali ya.
2: Enggak, ada ke rumahku ada 15-20 udah bagus kok.
1: Jadi mungkin ya nih, 20 juta couple dan lo masih KPR.
0: Iya, dan nyicil mobil.
1: Dan nyicil mobil.
0: Iya.
1: Wah, jujur sulit.
0: Side hustle.
1: Side hustle.
2: Harus ada side hustle.
0: Side hustle tuh sekarang bisa macam-macam, enggak harus pekerjaan yang full time kok. Misal menjadi afiliator.
1: Bener.
0: Misal menjadi konten kreator.
1: Iya, betul.
0: Misal menjadi apa.
1: Bener.
0: Yang penting tahu cuannya.
1: Benar.
0: Ya.
2: Atau jadi mitra Gokar juga bisa, karena kan sekarang juga daftarnya gampang.
1: Afiliator tuh ada loh. Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu rumah tangga. Sebulan just by posting.
0: Iya.
1: Ya pasti bukan just by ya.
0: Iya.
1: Pasti postingnya juga ada strateginya, dia belajar dan lain-lain.
0: Iya, iya.
1: Fix so far sekarang 30-an juta.
2: Masa, Mal?
1: Iya.
2: Wow.
1: Dan itu untuk teman-teman afiliator itu kecil.
0: Iya. Itu kecil.
1: Iya.
0: Kecil.
1: Untuk teman afiliator itu
2: kecil. Oh iya, kita aja kayak udah seneng banget dapat berapa ratus ribu.
1: Iya, dan lu tahu berapa sekarang afiliator itu kalau upload video berapa per hari?
2: Berapa?
0: Bisa 7 minimal.
1: 7. Mengurusinya berapa? The real afiliator ya.
0: The real afiliator yang full time afiliator.
1: Full time. Yang dapatnya bisa sampai tus juta.
2: Berapa ya?
1: Berapa? Sehari.
2: Sehari postingnya 10.
1: 50 minimal.
0: Minimal.
2: Dan
1: minimal 50.
0: Aku pernah
1: minimal 50.
0: Aku pernah interview itu. Jadi income dia itu minim ya, per bulannya itu 80.
1: Yes. 80. Kan ratusan juta kan?
0: Iya, 80 itu minim.
1: Iya.
0: Tapi dia live itu hampir almost 20 jam.
1: Yes, betul. Benar.
0: 20 jam dia.
1: Itu gua yang ratus itu hanya affiliate ya.
0: Iya.
1: Kalau affiliate plus live itu gila lagi, cuy.
2: Plus live lagi, lebih plus gila lagi.
0: Itu dia affiliate dan live.
1: Nah, makanya sekarang Sinyo, sekarang misalnya ini kayak Kemal speaking camp gitu. Gua pengen dapat lebih, ya gua hire host. Jadi toko gua buka terus. Lumayan. Sejam ada 5, 5, 5. Kalau gua live 24 jam, 24 kali 5 berapa?
2: 24 kali 5 120.
1: 120 per hari lo bayangin, cuy.
2: Gokil.
0: 120 ribu.
1: 120.
2: 20 ini yang purchase pembeliannya.
1: Lo kaliin sebulan.
0: Bulan.
1: Gila tuh, cuy.
0: Seminggu dulu.
1: Makanya sekarang toko sepatu brand lokal udah full 24 jam. Kenapa?
0: Betul.
1: Mereka nggak nyari kayak penonton banyak, yang dicari pembeli banyak.
0: Betul.
1: Pembeli banyak kayak berapa? 5-6 per jam. Itu udah good banget.
0: Good banget.
1: Udah good banget.
0: Dan gitu. Si afiliator yang aku interview ini dia dagangannya adalah peralatan dapur.
1: Ah.
0: Teflon.
1: Dan harganya?
0: Spatula. Harganya cuma 15 ribu.
1: Iya.
2: Murce-murce pasti. Iya, emang ambil yang itu yang murah-murah.
0: Impulsif buying aja. Tapi penghasilannya.
1: Ini ada temen
0: kita
1: gue.
0: Kita diketawain tuh. Hidup dari passion.
1: Temen gue gini, Yoy. Temen gue dia nyewain rumah. Ada di daerah Kalimalang gitu. Dia nyewain rumah. Terus one day dia sidak. Wah, kok rumah gue lampunya nyala malam-malam dan banyak orang. Dia pengen tahu rumah gue dipakai apa nih sebagai pemilik rumah, guys. Masuklah dia. Permisi ya, Mas, gini-gini. Oh, ternyata setiap kamarnya dijadikan live
0: studio.
1: Yes. Dan lo tahu sekarang siang nyewa rumah dia? Baru beli 4 rumah di klaster itu.
2: Gokil.
1: Jualannya apa?
0: Apa?
1: Aksesoris dan mainan bocah.
2: Gila, keren. Yogi,
1: aksesoris cewek dan mainan bocah.
0: Udah itu.
1: Gokil, kan?
0: Itu udah udah pasti cuan tuh.
1: Cuan sih, asli.
2: Yaudah, gue mau live dulu bentar. Okay, gue mau dagang dulu nih.
1: Gue juga dong.
2: Enak kan. Gue mau dagang alutsista.

0: FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.
1: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
2: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
3: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
4: Kalau lu nonton live MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
3: Trio Kurnia.
5: Om, ngechat siapa sih, Om?
3: Asik.
5: Chattingan mulu. Bukan, gak bisa ngobrolnya. Aduh.
3: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
6: Cari sinyal lo di sini. Sinyal Yusril Kemal di Gen FM.
7: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal. Kemarin gak nyangka gue, ternyata Sobat Gen banyak yang punya masalah tidur.
8: Bener, itu masalah yang sebenarnya kalau kita menganggapnya itu remeh-temeh. Karena ya cuma tidur. Orang mah pasti kalau capek tidur gitu. Kenapa sampai ada coachnya?
9: Betul, dan kenapa harus pakai sesuatu suplemennya biar bisa tidur? Padahal kan tidur itu emang alami. Kita harus ada yang namanya ngasih waktu tidur setiap hari.
7: Dan banyak banget orang sekarang punya masalah tidur, bukan hanya di Indonesia ya guys, gue ngomongin di negara lain juga sama. Karena sekali lagi pengalaman gue dan kagetnya gue ngelihat di apotek pilihan obat atau suplemen tidur tuh banyak banget.
9: Banyak banget.
7: Kalau
9: malah
7: banyak produknya berarti banyak demand-nya.
8: Kalau banyak supply-nya, banyak juga demand-nya. Tapi di istilah orang-orang sekarang, sebenarnya udah zaman internet, sejak masuk internet di Indonesia itu, apalagi sosmed, itu marak sama istilah yang namanya insomnia.
7: Nah, jangan asal nge-label nih.
8: Nggak bisa tidur dikit dibilang insomnia.
9: Karena ada tingkatannya loh.
8: Ada tiga wajahnya.
7: Jadi tolong ya, Surya sama Adit. Jangan asal nih.
8: Tapi mereka masih pakai nama insomnia.
9: Masih. Orang kan ingetnya itu.
8: Iya. Nah, kemarin kita ngomongin soal tiga wajah insomnia menurut Coach Fischl.
7: Nah, sekarang coba lu cross-check, lu dengerin kriterianya masuk nggak? Belum ke situ, kita profiling dulu nih. Biar Sobat Gen juga pada tahu, sleep and recovery coach itu tuh apa.
10: Jadi untuk mempersimpel penjelasan mengenai sleep and recovery coach, tugas saya sehari-hari itu adalah membantu audience, masyarakat umum, untuk bisa tidur lebih berkualitas tanpa perlu bantuan obat.
7: Market orang gak bisa tidur tuh banyak
10: banget. Apalagi makin kesini kecemasan makin naik, ya makin banyak yang gak bisa tidur.
7: Di definisikan bahwa orang gak bisa tidur tuh gimana? Coba.
10: Jadi gini, badan udah capek sepanjang hari, banyak aktivitas dari pagi sampai malam, tapi begitu naik ke kasur gak bisa tidur, pikirannya berputar kemana-mana, overthinking, tos kiri, tos kanan, gak bisa tidur, baru akhirnya bisa tidur menjelang pagi, tapi harus bangun pagi untuk bekerja.
7: Is it insomnia?
10: Belum bisa dibilang, karena insomnia itu sendiri, Mas Kemal, ada checklistnya.
7: Jadi,
10: kalau misalnya sesekali nggak bisa tidur, ya itu
9: nggak bisa
10: normal.
9: Normal.
10: Tapi kalau nggak bisa tidurnya ini sudah setidaknya terjadi 3 kali per minggu, dan sudah kurang lebih 3 bulan berturut-turut, nah itu bisa masuk ke dalam kategori insomnia.
9: Jadi tergantung frekuensinya, nggak bisa tidur.
7: So how do we check ourselves? Gimana kita ngecek bahwa kita nih, gue ada masalah nih sama tidur.
10: How? Kalau mau cek ya bisa melakukan dengan self-assessment atau bisa...
7: Ciri-cirinya deh, ciri-ciri yang paling gampang tuh apa?
10: Jadi yang pertama kalau kita bicara checklist untuk insomnia pertama orang tersebut punya kesempatan tidur, tapi nggak bisa tidur.
7: Punya kesempatan ya?
10: Punya kesempatan.
7: Berarti emang udah jam 9 ke atas sudah bebas.
10: Karena ada gini juga Mas Kemal. Jadi memang ada beberapa orang yang dia sehari-harinya itu kesempatan tidurnya cuma let's say 5,5 jam. Dan di 5,5 jam tersebut dia tidurnya 5 jam. Berarti dia kan sebetulnya memaksimalkan kesempatan tidurnya. Itu nggak insom.
9: Itu aman.
10: Meskipun durasi tidurnya singkat. Jadi kalau insom itu pertama karakteristiknya adalah orang tersebut punya kesempatan tidur tapi nggak bisa tidur. Nah, nggak bisa tidurnya ini ada 3 wajah. Yang pertama adalah dia kesulitan untuk memulai tidur. Jadi proses tidurnya itu lama banget. Di atas 30 menit.
7: Di atas 30 menit.
9: Itu
7: menit.
9: Lama. Oh gitu. Lu juga
8: gini, gini, gini.
11: Langsung bingung semuanya.
8: Sorry, sebelum kita lanjut saya boleh bertanya. Idealnya berapa?
10: Antara 10 sampai 20 menit.
9: Berarti itu udah maksimalnya.
8: Antara 10 sampai 20 jangan pernah diartikan bahwa 10 sampai 20 itu adalah durasi di mana kita harus off dari sosmed atau dari HP ya. Udah benar-benar terlentang dan siap tidur ya.
10: Jadi gini, pada saat kita mencoba untuk tidur, itu prosesnya kurang lebih 10 sampai 20. Okay. Karena ada beberapa orang yang begitu nempel ke bantal langsung bablas.
9: Pelor.
11: Itu ada yang bilang tuh, langsung pelor tuh ada.
10: Ada kalau misalnya pelornya ini sesekali itu oke. Okay. Kalau tidur di atas 30 menitnya sesekali it's okay. Yang menjadi masalah kalau terlalu sering pelor sama terlalu sering tidurnya di atas 30 menit.
8: Oh, jadi pelor pun enggak baik ya?
10: Pelor pun itu tanda bahwa tubuh itu sebetulnya sedang terlalu lelah.
9: Kemal pelornya sering banget nih.
8: Sorry.
11: Pelor macam-macam nih.
8: Pelor. Kalau bisnya apa? Kalau besinya agak susah tidur, gitu maksudku. Jangan ke atas itu dulu dong.
10: Ini mau diarahin kemana ini?
9: Tahu.
8: Ini kalau ini pelor, ini agak susah tidurnya.
11: Tremor dengan
9: tidur. Pelor juga. Pelariannya pakai martabak telur. Kan biasanya kalau misalnya buat gampang tidur, aku tuh selalu ganyel.
8: Gitu. Jangan diarahin ke sana dulu.
9: Ini keseringan pelor itu juga bukan berarti baik ya.
10: Itu tandanya tubuh memang sedang kelelahan dan begitu dapat kesempatan tidur dia langsung tidur.
9: Karena terus, kita mikirnya kalau pelor itu kayak power nap aja, alhamdulillah gitu.
10: Banyak yang berasumsi bahwa pelor itu adalah kesaktian.
9: Iya benar.
8: Berkah.
10: Tapi I'm so sorry itu bukan sebuah kesaktian.
9: Kita salah ternyata selama ini. Salah bro.
8: Enggak, tadi ada 3 ciri insomnia.
10: Wajah
8: insomnia.
10: Yang pertama itu adalah kesulitan memulai tidur. Yang kedua tidurnya itu banyak bolong.
9: Tidur banyak bolong.
10: Banyak bolong tengah malam itu mudah terbangun dan kembali tidurnya itu lama banget. Jadi kalau misalnya tengah malam kebangun,
9: jam 1 kebangun, terus baru tidur lagi jam 4 nanti misalnya gitu.
8: Oh, itu bolong istilahnya.
10: Itu banyak bolongnya.
8: Dan sering ya kayak gitu ya.
10: Itu sering atau bisa 1 kali terbangun tengah malam dan habis itu proses kembali tidurnya lama. Nah, itu tidurnya bolong.
9: Tapi kalau kayak Kemal enggak apa-apa tidurnya lama soalnya dia kan tahajud ya, Mal.
8: Masya Allah.
9: Habis itu tadarus, baca Quran.
8: Jangan disebut Senin sampai Kamis sih begitu.
9: Oh, jadi gitu ya kalau misal bolong. Tidurnya bolong.
10: Yang ketiga, adalah terbangun terlalu pagi dan enggak bisa tidur kembali. Jadi kalau misalnya jadwal tidurnya itu dari jam 11 sampai jam 6. Nah, orang tersebut bangun jam 4.
8: Okay.
10: Setelah itu enggak bisa tidur lagi sampai jam 6. Itu berarti disebut dengan early morning awakening.
6: Yes. 98,7 FM.
9: Cari sinyal terus, jangan sampai putus.

0: kacau banget nggak? Gue maksudnya jujur ya, hari ini nggak tahu kenapa terasa boring karena tadi satu ada hal yang gue lupain, lupa itu? Pamit sama suami. Jadi kayaknya ngerasa aduh ini tuh kayak ganjel banget gitu loh.
1: Nah karena ganjel genap
0: beda
1: ganjil.
0: Ganjel pintu gue.
1: Itu ganjel juga.
0: Enggak, tapi soalnya emang gitu. Kalau ada sesuatu yang kurang, bikin kita tuh moodnya berantakan. Kayak tadi, aduh tadi nanti takut dibahas nih. Kok tadi gak pamit sama gue? Gitu loh.
1: Biasanya pamit ninggalin kopi dulu gak? Dalam kondisi yang udah siap
2: dan,
1: gitu.
2: Dan lu overthinking.
1: Iya.
2: Lu butuh relax. Ditambah juga hari ini kan.
0: Gue nggak secerah sih mal, bener deh.
1: Kalau misalnya nih, yang ketinggalan atau yang kelupaan itu adalah soal kopi.
0: Belum apa apa, udah merinding gue.
1: Ya makanya tenang aja, kan ada es kopi instan yang nikmat. Ya jelas, kopi ABC Ice Club.
0: Bikinin.
1: Ya, aku sana kesawangan.
0: Apain? Nggak kan tinggal beli aja di minimarket bawah.
2: Ini adalah es kopi instan dengan harum pandan, gurih kelapa dan manis gula aren bercampur sempurna. Jadi kopi ABC Ice Club pun bikin lo sinyo jadi lebih rileks.
1: Betul.
2: Rasanya emang seenak itu. Best. Cocok buat jadi temen stress release lo.
1: Nah ini juga creaminya itu enak banget, jadi bisa lebih rileks ya kan. Untuk lanjut catch up atau lanjut kerja, ketemu dengan koleha-koleha yang senyumnya jelas-jelas sangat terus dari dalam hati ya kan. Saat butuh kopi, ya kopi ABC Ice Club Pond, karena rasanya enak banget buat relax dan balikin mood.
0: Nah, info lebih lanjut, Sobat Gen, tinggal follow aja Instagramnya @kopiabc.id. Buru-buru, anak paling bawang-bawang itu bikinin.
1: Berapa saset nih?
0: Aku biasa serenceng sih. Kopi ABC Ice Club Pond, rasanya seenak itu.
3: Ya santai, tapi bisa beli mobil baru.
4: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia masing-masing 3 gram, 380 Mio M3125, 34 All New Yaris G Hybrid, dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
0: Hah? Wonderful banget.
4: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon. Berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon. Berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama. Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
5: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
7: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
8: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayatama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakhiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
9: Dengan Pak Kirawan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di sini, izinkan kami untuk menyampaikan update perakhiran cuaca yang berlaku Kamis 21 Mei 2026, di mana pada pagi hari secara umum cuaca cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Sementara pada siang dan sore hari, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Kabupaten dan juga Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Kota Bogor, serta Kabupaten juga Kota Bekasi. Sementara pada malam hari, cuaca cenderung kondusif, yaitu berawan hingga berawan tebal dengan sedikit potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten dan juga Kota Bogor. Suhu di 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan di 66 hingga 96%. Dan di sini kami sampaikan untuk para pendengar sekalian agar tetap berhati-hati akan setiap potensi cuaca yang ada dan pastikan untuk mengupdate informasi cuaca melalui laman resmi kami di www.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, social media at info BMKG, dan juga call center kami di 196. Terima kasih.
8: Baik, terima kasih rekan Pak Kirawan atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh BMKG.
7: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
10: Dengan kekuatan sinyal, akan menghiburmu.

0: Fan FM Jakarta, Surabaya bareng sama sinyal, sinyalita Yusril Kemal. Kita dengerin salah sambil.
1: Sebelum nanti kita akan live di Nonton Radio.
2: Yoi.
1: Dengan topik tahayul.
0: Bukan topik dong.
1: Segmen
0: tahayul. Segmen yang paling aku suka sekali.
2: 3 juta likes bisa kali ini, guys.
0: Bisa ya. Guys.
2: 3
0: bisa,
2: juta bisa, likes.
0: Bisa.
1: Buat brand, ingat setiap hari Kamis ada paket khusus.
2: average watch time-nya 23 menit.
1: Yes.
0: Nih.
2: 23 menit.
0: Kenapa gua
1: ada bandingan khusus ya?
0: Enggak, kenapa gua setting puasa bolong-bolong? Karena emang gua kan Senin Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak. Gue bilang sama laki gue, kagak kuat. Harus ada asupan.
2: Harus ada asupan.
0: Kan kemarinan pas lagi mampir lagi gara-gara Dadang tidak menyediakan asupan.
2: Ya. Harus ada yang masuk mulut, kalau enggak ntar ada yang masuk
0: dari belakang punggung Eke.
2: Sampai dulu guys ya.

0: Halo ya.
1: Halo, selamat pagi dengan Mas Rizky.
0: Iya, Pak. Dari mana, Mas?
1: Perkenalkan, saya Anton dari The Club Gading, Mas.
0: Oh iya, Mas.
1: Ah, iya. Ini saya dapat info katanya Mas Rizky ini seorang loyal customer kami ya.
0: Beberapa kali sih, Mas.
1: Mungkin saya sebelumnya nanya dulu, Mas, gimana ada kritik dan saran buat The Club Gading, Mas, Mas?
0: Nggak ada sih, Mas. Saya enjoy aja sih, Mas.
1: Enjoy aja ya. Ya berarti semuanya so far so good lah ya.
0: So far so good, so nice.
1: Ah, so nice ya. Bisa aja. Mas Rizky, ini kan saya sejujurnya langsung aja nggak apa-apa, Mas ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Ya sejujurnya kami mau ada program untuk promo The Club Gading, Mas, gitu. Rencananya kami mau ngajak Mas Rizky untuk jadi salah satu talent kami. Nanti kami akan kumpulkan sekitar 5-10 loyal customer di kami, Mas.
0: Oke. Kita ngapain, Mas?
1: Ada tim kreatif yang akan nge-brief Mas Rizky untuk nanti kontennya seperti apa gitu. Tapi yang jelas rewardnya nanti sebagai gantinya nanti free untuk bermain di klub kami itu selama 1 tahun lah.
0: Boleh lah, gitu lah.
1: Tapi kalau misalnya 1 hari take untuk 50-60 konten aman nggak?
0: 50 konten ya, banyak juga. Timingnya tuh kapan,
1: Mas? Nanti kita obrolin lebih lanjut, Mas. Ini sih sejujurnya dari kami belum ada obrolan untuk tanggalnya kapan ya.
0: Oke, udah nggak apa-apa. Kalau masukin saya jadi salah satu misalnya, oke aja. Cuma nanti kita lihat ya waktunya ya.
1: Yang pasti sih weekend.
0: Kalau weekend sih aman harusnya sih.
1: Sebelumnya nih, karena kan nanti pasti akan ada KD segala macam. Aman nggak kalau misalnya nanti ada sedikit adegan-adegan?
0: Adegannya gimana dulu? Kalau di dalam ruangan adegannya nggak boleh lah.
1: Ini nanti langsung disampaikan aja deh sama Sila.
2: Pagi.
0: Iya.
2: Jadi nanti sebenarnya kontennya tuh kan golf kan memang lebih intimate gitu ya. Jadi nanti mungkin lebih ke kadang-kadang tuh kita sebagai caddy tuh nggak pengen cuman ngelihat doang golfer-golfernya aja, tapi kita juga pengen dikasih sedikit pelajaran deh gitu. Gimana sih cara megang stick yang benar?
0: Pelajarin gitu ya, bapak tahu cara megangnya.
2: Iya betul. Ya kita pasti ada sedikit sentuhan fisik gitu ya. Cuman masalahnya jangan kaku tapi aku maunya.
0: Oh iya iya.
2: Enggak apa-apa.
0: Kalau masalahnya enggak apa-apa sih. Tapi ada ini enggak kriteria kayak tingginya kemana
2: untuk talent. Kalau Mas Rizky tingginya berapa?
0: Saya cuma 165 sampai 70.
2: Ya bisa lah. Aku kan cuma 156. Masih bisa lah gitu. Nanti sticknya kita pegang bareng gitu. Biar kelihatan ada chemistry-nya itulah ke-build gitu, Mas.
0: Ya, nanti ketemu dulu aja.
2: Tapi jangan di tempat driving.
0: Mau ya aja, mau.
2: Ada restoran. Oh, aku WhatsApp kamu aja. Apa mau ketemu di kantor boleh?
0: Kantor aku?
2: Mm-mm.
0: Jauh ya di Semanggi.
2: Gak apa-apa. Aku juga kan harus kuliah dulu. Apa namanya? Ya aku sih secepatnya aja biar chemistry lebih
0: hari ini
2: aja gitu. Mau sekarang ya boleh?
0: Dari mana?
2: Aku langsung ke kantor aja.
0: Udah aja dulu.
2: Kamu kantornya di Cikarang kan? Mas Rizky Firmansyah kan?
0: Bukan, Rizky Abdi.
2: Rizky Firmansyah di sini, kantornya di Cikarang.
0: Ya, salah sambung berarti masuk di radio.
2: Salah orang aku, salah sambung. Mas Rizky masuk salah sambung di jadi jemput aku.
1: Ini dikerjain sama Bella, istrinya, Mas.
0: Oh, iya.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Anggota Komisi 2 DPR RI, Romi Soekarno, berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan status daerah khusus Jakarta masih sebagai ibu kota negara, bukan berarti proyek pembangunan ibu kota Nusantara Kalimantan Timur dihentikan. Legislator fraksi PD Perjuangan itu menyebut pembangunan IKN akan tetap berjalan, tetapi pendekatannya harus lebih realistis, bertahap, terukur, dan strategis sesuai kemampuan negara dan prioritas nasional. Warta Parlemen. Anggota tim pengawas haji DPR RI, Neng EM Marhama, memastikan seluruh calon jemaah haji terus meningkatkan kesehatan dan imunitas tubuh jelang puncak haji 2026.
1: Kepada jemaah haji seluruh Indonesia untuk lebih hati-hati, terutama yang punya sakit paru-paru ini harus hati-hati, mungkin juga untuk diusahakan di tempat umum pakai masker walaupun memang itu tidak seganas seperti COVID, dan tentu menjaga kebersihan. Tapi yang paling utama adalah menjaga imunitas tubuh, itu paling penting.
0: Informasi selengkapnya kunjungi laman media sosial TVR Parlemen.

0: Anggota Tim Was Haji DPR RI Danang Wicaksana menegaskan pengawasan transportasi menjadi salah satu fokus utama Tim Was Haji DPR dalam pelaksanaan ibadah haji 2026. Mulai dari pemberangkatan jemaah menuju Arab Saudi, pergerakan antar kota hingga mobilitas jemaah pada fase puncak haji di Armusna. Selain itu, politisi fraksi Partai Gerindra tersebut mengingatkan petugas haji terus lakukan perhatian khusus terhadap jemaah lansia dan penyandang disabilitas.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi di Bidah Radio Parlemen, Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
2: Jangan mentingin performa diri sendiri aja, sebelum pentingin juga performa kendaraan. Karena gimana juga tuh kendaraan tuh udah kayak pasangan hidup lo, ya nggak sih? Jangan nemenin lo mobilitas kemana-mana.
3: Bisa malah orang tuh ada dua yang menurutku harus diperhatiin. Orang pasti perhatiin dirinya sendiri. Selain itu kan ada orang yang lebih memperhatikan petnya daripada kendaraannya. Padahal asupan yang masuk ke kendaraan kita itu juga tidak kalah pentingnya.
2: Betul.
3: Uji emisinya juga harus diuji berkala.
4: Coba guys, yuk ikutan program uji emisi. Tenang, gratis ini guys.
3: Gratis
4: banget. Apa yang nyebut betul gratis. Ya. Gratis. Ini tahap kedua dari Sabtu dan Minggu tanggal 23 dan 24 Mei 2026 berarti weekend ini betul ya?
3: Weekend ini betul. Weekend ini, Sabtu guys. Minggu.
4: Dan di mana aja ada di 14 SPBU Pertamina terpilih.
3: Cocok.
4: Jadi kalau kita semua ikutan uji emisi gratis artinya kita udah melakukan pengecekan rutin performa mesin. Jadi kita tahu nih mulai melangkah untuk lebih bijak menggunakan energi sesuai kebutuhan tuan demi kenyamanan jangka panjang. Ini berlaku untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ingat ya, mesin yang sehat itu kuncinya konsumsi BBM yang jauh lebih hemat. Selain gratis, lu juga bisa dapetin e-voucher My Pertamina senilai Rp25.000.
3: Nah, ada juga program undian BOOM Berkah Ojek Online My Pertamina periode 1 yang berlangsung dari Februari sampai April kemarin ya, udah ditutup tuh. Nah, akan diundi tanggal 24 Mei 2026 di SPBU Daan Mogot. Masih ada kesempatan untuk ikutan BOOM di periode berikutnya hingga 31 Oktober 2026. Sobat Ojol bisa ikutan nonton pengundian secara langsung atau live streaming di IG @mypertamina dan ikutan uji emisi gratis.
2: Yuk, rawat mesinnya, hemat energinya. Info lengkap tentang lokasi SPBU Pertamina pelaksanaan uji emisi gratis bisa lo cek di Instagram @spbupertamina dan juga aplikasi MyPertamina.
5: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
6: Kemarin tayang di TV Nasional.
7: Lo mau gak nanti lamaran lo tayang di TV Nasional?

0: Ganteng banget. Butuh langit, gak pernah lah butuh langit. Tombol remote, tombol remote.
1: Malin yuk, barusan bilang ke aku nih katanya. Akan diputer sepanjang koma besok. Ini
2: enggak, opening
1: egg
2: kan? Opening egg kan?
3: Opening
2: egg kan?
3: Opening egg kan?
2: Opening egg kan?
3: Opening
2: egg
4: kan? Opening egg kan? Jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund.
5: Hati-hati, hati-hati. Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.
6: Emang ya, bener ya. There's no place like home itu bener. Lu mau kemana pun, home sweet home itu istilah yang bener adanya.
7: Betul.
6: Lu mau nginep di hotel bintang 5, ya. Yeah. Lu 2 minggu gitu ya.
3: Yeah.
6: Kangen rumah pasti.
3: Pasti.
6: Yeah. Nah, buat yang belum punya rumah, inilah kesempatan lo untuk ngedapetin rumah ya guys. Dengan wah ini offer yang luar biasa, belum pernah gue temuin sebelumnya guys. Datang ke BRI Consumer Expo 2026 mulai besok tanggal 22 sampai 24 Mei 2026 di Jakarta International Convention Center Hall A dan Hall B. Ini kenapa gue bilang gue belum pernah lihat ini sebelumnya guys, di mana lagi ada KPR. Ini BRI KPR bunganya spesial 1,75% fix 1 tahun. Wow. Belum pernah gue lihat begini.
7: Wow,
3: 1,75%
7: ya.
3: 10 unit gua.
7: Fix. Masa langsung 10 unit.
3: Lah cita-cita enggak ya, apa-apa kan investasi rumah tuh.
7: Siapa tahu ada sebagian yang mengaminkan.
3: Ya, amin.
6: Rumah BRI mah aman
3: ya. Ya bisa Kasem kah dong.
7: Selain BRI KPR ada juga BRI KKB yang bunganya 1,59% tenor 1 tahun. Nah, buat kamu yang suka liburan, suka staycation, ini juga di sana nanti ada travel fair yang ngasih cashback hingga 8 juta rupiah dan installment mulai 0% hingga 36 bulan dengan BRI kartu kredit. Dan, nah ini kamu juga bisa langsung nonton performance dari Mahalini, Malik and the Essentials, dan Ivan Seventeen.
3: Ditambah lagi banyak banget promo Sobat Gen. Ada welcome reward hingga 75 juta untuk nasabah BRI prioritas dan juga BRI private. Terus ada spin wheel transaksi pakai Brimo, bisa raih voucher jutaan rupiah dan cashback di merchant favorit lo. Info lebih lanjut bisa langsung klik aja bbri.id/expo-jakarta. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5: 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.